0: dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barel, meningkat dari 81,68 US dollar per barel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara.
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya.
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Sleepy. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 8.05 akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa, membahas mengenai kebakaran TPA Jatibarang. Nanti kita akan bahas mengenai penanganannya dan juga dampak bagi masyarakat sekitar. Pendengar, tidak sendirian tentunya, nanti di segmen pertama akan kami bincangkan bersama dengan Kepala BPBD Kota Semarang, ada Pak Endro Pudio Martantono. Juga di segmen kedua nanti, dari segi kesehatan, kita akan membahas bersama dengan dokter spesialis paru, ada dokter Diah Turunsih SPP, pendengar ya. Jadi bagi Anda yang terdampak maupun juga keluarga yang jauh tapi ingin tahu bagaimana kondisi keluarga yang sedang berada di dekat Jatibarang begitu ya, kondisinya seperti apa, nanti boleh silakan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda 0248316686, pendengar ya. WhatsApp kami di 0816666886. Mungkin bagi yang belum hafal nomor telepon dan juga WhatsApp-nya, boleh ya menggunakan aplikasi RRI Digital. Di sana ada nomor telepon kami dan juga WhatsApp kami, tetapi lebih mudah Anda nantinya tinggalkan di kolom live chat ya. Ada di sana, boleh nanti bertanya, kemudian menanggapi atau berinteraksi dengan pendengar yang lain, request lagu, boleh sekali tinggalkan jejak Anda di kolom live chat, pendengar ya. Jangan kemana-mana, nanti tepat pukul 8.05 akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, pendengar.

0: Kok kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Mm-mm. Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tahu.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu, karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?

Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, luas area titik panas akibat kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang berdasarkan hasil dari pemantauan dari kemarin pendengar ya, ini menyusut menjadi 0,163 hektar atau 1.630 meter persegi dari sebelumnya sekitar 2 sampai dengan 2,5 hektar. Penurunan ini mencapai 93% pendengar ya. Hingga kini titik panas tinggal tersisa 7% lagi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng bersama dengan jajarannya ini terus memperkuat penanganan kebakaran tersebut ya. Menurutnya, bara di bawah timbunan ini juga harus ditangani sehingga proses pendinginan dilakukan secara bertahap dan juga terus dipantau kondisi lapangannya. Penanganan difokuskan pada penguraian timbunan sampah dari bagian atas sanitary landfill ini untuk membuka akses menuju bara di bawah permukaan. Memang dilakukan ya, jangan sampai nanti ada di permukaannya ini sudah selesai, ternyata masih ada bara di bawah permukaan atau di bawah timbunan. Nah, ini bisa memicu titik api baru ya, yang belum diketahui, sehingga memang diperlukan pemeriksaan menyeluruh, begitu pendinginan yang dilakukan juga menyeluruh, agar nantinya tuntas benar-benar tidak ada di permukaan, tidak ada di dalam timbunan juga tidak ada, sehingga tidak tercipta kobaran api baru, begitu ya. Nah, untuk mendukung proses ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memasang terucuk bambu begitu ya sebagai pembatas selama timbunan diurai dan juga proses pendinginan ini berlangsung. Di sisi lain, kalau dari Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri ini rutin melakukan pengujian kualitas udara di sekitar TPA Jatibarang pendengar ya. Sementara itu untuk di Puskesmas Purwoyoso ini dan Puskesmas Ngalian PM2,5 tercatat ada 36 sampai dengan 37 mg begitu ya. Dan PM10 sebesar 66 sampai dengan 74 mg per meter kubik. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi partikular bervariasi menurut lokasinya ya. Ini sebagian besar sekolah di wilayah sekitar terdampak juga terpantau tanpa asap. Sedangkan untuk SDN Ngalian 4 masih mengalami asap tipis, pendengar. Pembelajaran tatap muka memang tetap berlangsung, tapi juga disertai dengan imbauan agar siswa, guru, juga tenaga pendidikan ini mengenakan masker selama beraktivitas di lingkungan sekolah. Untuk Anda pendengar ya yang beraktivitas ataupun melewati sekitar Jatibarang ini memang baiknya menggunakan masker pendengar ya, jaga kesehatan Anda, tetap jaga hidrasi tubuh, minum air 2 liter per hari ya secara bertahap agar kesehatan kita terjaga. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut nanti juga akan kami bahas bersama dengan Kepala BPBD Kota Semarang, dengan Pak Endro, juga dengan dokter spesialis paru, ada dokter Diah Turningsih nanti di Dialog Semarang Menyapa pukul 8.05 membahas mengenai kebakaran TPA Jatibarang, penanganannya dan juga dampak bagi warga di sekitar. Apakah Anda termasuk juga pendengar ya? Nanti bergabung bersama dengan kami dalam Dialog Semarang Menyapa, line telepon dan WhatsApp kami selalu buka untuk Anda yang berkonsultasi maupun bertanya kepada para narasumber. Nanti pendengar ya, dan sebagai menanti kami hadirkan kekagumanku dari Selomita ini, satu buah lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin malam. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang tercipta masih gagal dan berbuah gol. Sebanyak 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Kudus mendapat penghentian sementara atau suspend dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Pemberhentian sementara tersebut berkaitan dengan persoalan kesesuaian dan validasi data penerima manfaat yang tercatat dalam sistem BGN. Paguyuban Mitra SPPG Wahyu Widodo menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada aturan BGN mengenai data penerima manfaat dari 7 SPPG yang terkena suspend, seluruhnya bersifat sementara.
1: Info Pro 1.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, untuk Dialog Semarang Menyapa edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Pada sesi pertama kita akan membahas mengenai kebakaran TPA Jati Bara. Kita akan bahas penanganan dan juga dampaknya bagi warga. Di segmen pertama ini kami sudah terhubung bersama dengan Kepala BPBD Kota Semarang, ada Pak Endro Pudio Martantono. Ini sudah terhubung pendengar ya bersama dengan kami di ujung telepon. Akan saya sapa terlebih dahulu. Pak Endro, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat Pak Endro ya?
1: Ya, kabar sehat memang.
0: Terima kasih Pak Endro sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami ya. Pagi hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa ya, menghadapi musibah yang terjadi belakangan ini. Pak Endro, kita mulai dari kondisi terkini begitu ya. Seperti apa perkembangan penanganan kebakaran di TPA Jati Barang per hari ini? Apakah masih ada titik-titik api atau seperti apa Pak Endro?
1: Ya, jadi kondisi terkini untuk hari ini, tanggal 6 ya, 6 Oktober 2026, ini memang sudah memasuki hari ke-7 ya. Sejak kebakaran terjadi di TPA Jati Barang, dan itu dimulai dilakukan pemadaman ya, oleh tim gabungan sampai sekarang masuk dari ke-7. Memang di awal itu kurang lebih ada hampir 10 hektar lahan yang terbakar. Tapi ya kita bersyukur untuk kondisi terupdate hari ini sudah turun, hanya tinggal kurang dari 1 hektar atau sekitar 1.630 meter persegi ya untuk luasan yang terbakar. Tapi itu saja juga bukan bara api yang ada di atas, tapi di cedar fire yang ada di sisa-sisa bara yang masih tersembunyi yang ada di tumpukan bawah.
0: Baik, kalau kebakaran terjadi di TPA seperti ini termasuk lebih sulit daripada penanganan biasa atau seperti apa, Pak?
1: Ya, karena ini terkait dengan kandungan gas metan ya. Gas metan itu justru yang tidak tampak, tapi berpotensi ini cukup berbahaya karena bisa menimbulkan ledakan api ya. Oleh karena itu, penanganan ini juga dilakukan secara kontinu ya, secara terus-menerus, 24 jam, bahkan dengan dilakukan pemadaman dengan sistem injek ya, bukan hanya pemadaman permukaan atas. Ini yang mulai dicoba secara masif di lokasi TPA Jati Bara.
0: Baik, memang ada metode injeksi air begitu ya. Ini dilakukan untuk menjangkau bara begitu. Apakah ini sudah efektif atau seperti apa, Pak?
1: Iya, jadi injek ini kan memasukkan pipa ya dalam kedalaman tertentu sesuai dengan kebutuhan di lokasi. Pada dasarnya pasti melihat ini dari hasil drone thermal ya. Drone thermal ini yang bisa membaca, menganalisis untuk titik-titik yang masih ada bara api dalam kedalaman tertentu. Ini bisa sampai 5 meter ya, dan ini cukup efektif karena air ini bisa langsung masuk ke sasaran titik apinya ya, walaupun berbentuk bara tapi yang ada di bawah.
0: Baik, ini Pak Endro, berarti kan memang kalau di Jati Barang kita lihat timbunannya sudah luar biasa tinggi, seperti yang Pak Endro tadi sampaikan bisa mencapai 5 meter begitu. Apakah ini menjadi persoalan akses menuju titik api ini semakin sulit atau seperti apa mungkin tantangan yang dihadapi?
1: Ya, memang kebakaran secara visual yang bisa terjangkau dengan pandangan mata petugas ini lebih mudah ya. Tapi ini di Jati Barang kan di samping ada di kedalaman ya, dalam hidatan tumpukan yang paling bawah, ini juga persoalan medan yang sulit dijangkau, terutama yang di Bukit Teletabis atau di zona 1-2 itu yang kemiringannya ini yang alat berat maupun apalagi armada damkar yang memang tidak bisa menjaga sampai sana. Itu.
0: Baik, jadi memang ada ya untuk tantangan-tantangan ini yang dihadapi. Kita kan beralih
1: suaranya
0: kemudian.
1: Kacau ya, Mbak?
0: Iya. Gimana Pak, terdengar?
1: Kurang ini ya, Suaranya kurang keras ya.
0: Oke, baik. Segini, apakah sudah terdengar, Pak Endro?
1: Ya.
0: Ya, baik. Pak Endro, ini kita akan beralih kalau tadi di wilayah di dalamnya begitu ya, di dalam Jatibara. Kita akan
1: Iya.
0: beralih untuk asapnya. Ada api pasti ada
1: Ya.
0: asapnya begitu. Ini sudah mulai masuk ke sejumlah pemukiman begitu ya. Sejauh mana
1: Ya.
0: kira-kira dampak asap ini sudah teridentifikasi, khususnya terhadap masyarakat di sekitar sana?
1: Ya, ini kalau berbicara sebaran asap, ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, ini terkait dengan mitigasi kesehatan, ya. Jadi kemarin hari Senin tanggal 5 ya, Oktober, ini dibakar saya oleh Wali Kota, ya, pemerintah Kota Semarang menghadirkan beberapa narasumber ya terkait dengan dampak dari kesehatan. Ini terutama dari narasumber yang memang mempunyai latar belakang terkait dengan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Nah, memang persebaran ini ya, yang bisa dipetakan ini adalah yang terdampak itu di samping wilayah-wilayah sekitar. Ini ada di wilayah Kelurahan Sadeng, ya, kemudian ada di Kali Pancur, dan kebanyakan ada di wilayah Semarang Barat. Memang ya sudah ada beberapa keluhan yang masuk di tim kesehatan kota, ya, tetapi jumlahnya memang tidak banyak, hanya puluhan dari warga yang merasa sesak napas. Dan memang sudah dipersiapkan ya tim kesehatan, tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui puskesmas tempat ini untuk bisa melayani secara cepat, membantu penanganan awal terkait dengan keluhan sesak napas. Jadi ini berbicara mitigasi kesehatan, semuanya sudah serentak dilakukan.
0: Baik, jadi memang sudah ada ya. Untuk langkah penanganannya sendiri, mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Pak, bagi masyarakat yang mengalami keluhan batuk maupun sesak nafas?
1: Ya, untuk masyarakat yang merasakan, dan ini ada kesempatan ya, terbuka lebar, terbuka luas untuk bisa segera datang ke puskesmas terdekat ya. Ini sudah dipersiapkan mulai penanganan-penanganan secara medis ya. Dan yang terpenting imbuannya ini adalah menggunakan masker dan tentunya mengurangi aktivitas di luaran pada saat api asap ini ada di sekitaran. Tetapi untuk persentase asap ini juga semakin menurun ya sampai dengan pagi hari ini. Ini secara signifikan juga penyebarannya relatif menurun.
0: Alhamdulillah ya Pak, sudah mulai menurun.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Untuk masyarakat sendiri yang tinggal di sekitar TPA ini Pak, apa yang perlu dilakukan ketika asap masih muncul, terutama juga bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga
1: yeah.
0: warga yang sebelumnya yeah. memang memiliki riwayat gangguan pernafasan seperti itu? Barangkali ada yang mendengarkan saat ini.
1: Iya. Yeah. Memang untuk langkah yang dilakukan, salah satunya itu dari Dinas Pendidikan, itu memang sempat ya tidak mengaktifkan beberapa sekolah ya untuk 1-2 hari kemarin ya, antara tanggal 4 sampai tanggal 5 atau tanggal 3 sampai tanggal 5, itu dilakukan secara daring ya, tetapi ini sudah beraktivitas kembali. Ini salah satunya ya, jadi ini berbagai sektor yang terdampak dan ini kategorinya adalah kategori kelompok rentan.
0: Yeah.
1: Rentan itu kan bisa anak-anak, bisa lansia, bisa ibu hamil ya. Ya tidak ada, sampai sekarang belum ada akibatnya yang sampai menimbulkan korban jiwa secara fatal begitu Pak.
0: Baik, jadi memang ada yang dilakukan ini sudah banyak sekali. Kemudian untuk selain pemadaman begitu, BPBD dan juga OPD-OPD terkait ini memantau
1: yeah.
0: arah dan sebaran asap kan pastinya bagi masyarakat begitu ya. Bagaimana kemudian dari hasil pantauan tersebut masyarakat ini bisa mengakses informasi-informasi yang cepat begitu ya ketika kondisi mulai berubah?
1: Iya, yeah, salah satunya ini dari kanal Instagram ya, Instagram dari yang dimiliki pemerintah Kota Semarang, bahkan BPBD sendiri juga selalu ya, ini update terus ya, dari waktu ke waktu itu silahkan bisa dilihat, dibuka ya. Dan memang ya, ini persoalan yang sebetulnya tidak mudah, karena ini upaya yang memang harus secara terintegrasi, terpadu untuk bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan, berbicaranya kan pencegahan, jangan sampai ini kembali terulang terus-menerus, ini yang menjadi komitmen dari pemerintah Kota Semarang. Semuanya masih dilakukan dengan berbagai cara.
0: Baik, ini kalau kita lihat kebakaran TPA Jatibarang ini sudah tercatat sebagai kejadian ketiga begitu sepanjang September ya Pak?
1: Ya,
0: apakah kondisi ini menjadi bahan evaluasi khusus bagi Pemkot terkait mungkin pengelolaan dan juga mitigasi resiko kebakaran di kawasan TPA?
1: Ya, ini yang menjadi bahan dari salah satu yang kemarin dilakukan melalui FGD ya, dengan berbagai narasumber akademisi, terutama pemberdayaan lingkungan, kesehatan masyarakat juga. Ini yang diwaspadai memang ini adalah tumpukan gas metan yang ada di lapisan bawah. Ya, kita tahu bahwa tumpukan gas metan yang ada di TPA Jatibarang ini sudah dalam kapasitas hampir mencapai 3,5 juta ton. Ya. Ini berbicaranya kan adalah outputnya bagaimana ini gas ini agar tidak mengendap, agar bisa disalurkan ke atas. Ini cara teknis dari Dinas Lingkungan Hidup yang nanti akan menindaklanjuti dari referensi-referensi tersebut. Di samping itu tentunya berbicara pengelolaan sampah, ya kita kan juga harus mencermati ya dari undang-undang yang ada, bahwa persoalan sampah ini kan memang dihasilkan oleh masyarakat ya. Dan kalau ada sesuatu pasti dampaknya juga terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir, nah ini bagaimana agar sampah ini volumenya bisa dikurangi dari hulu, ini yang paling penting.
0: Baik, baik, Pak, mungkin ada target terdekat ini dari BPBD ya dalam penanganan kebakaran ini, dan apa yang masih perlu dilakukan begitu setelah api dinyatakan padam, kemudian untuk memastikan tidak ada bara yang bisa kembali memicu kebakaran begitu, Pak?
1: Iya, jadi semenjak diterbitkan situasi tanggap darurat per 3 Oktober 2026 kemarin, ini kan nanti akan berakhir ya 14 hari ke depan atau kurang lebih di tanggal 17 Oktober. Ini target itu api memang harus betul-betul bisa padam. Tapi persoalannya yang harus dicermati ini kan proses pendinginan. Jadi atas permukaan itu kelihatan hanya ada kepulan asap, itu bukan berarti aman. Ya, itu tidak bisa ditinggalkan untuk lokasi TPA oleh tim gabungan. Jadi masih ada tetap disandbekan, terutama unit damkar untuk terus ya masih melakukan pendinginan, istilahnya begitu. Jadi mudah-mudahan ya selama tidak ada api susulan ya, semuanya terkondisi. Kami punya perkiraan kira-kira 2 minggu ke depan ini sudah bisa terselesaikan atau padam ya.
0: Amin, amin. Baik, yang terakhir Pak, karena memang waktu kita terbatas untuk pagi hari ini, mungkin Pak Endro bisa memberikan himbauan dan pesan begitu ya kepada masyarakat agar nantinya bisa turut terlibat dalam penanganan ini, silakan.
1: Ya, yang pertama memang kami butuh kesadaran ya, peran serta masyarakat ya, terutama dari lingkungan masing-masing. Yang pertama, jika dijumpai rasa yang kesehatannya terganggu, terutama untuk lingkungan terdampak, tadi saya sampaikan ya, itu bisa segera untuk menghubungi pusat kesehatan masyarakat terdekat ya. Itu sudah, semuanya sudah dalam SOP untuk konsentrasi menangani dampak dari itu, terutama adalah keluhan ISPA tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, ya mohon digunakan masker ya untuk aktivitas yang memang tidak bisa ditinggalkan untuk aktivitas di luaran. Dan berikutnya memang kami juga berterima kasih karena berbicara penanganan kebakaran ini, saya kira pemerintah kota ya itu tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan dari berbagai stakeholder, dan ini memang sudah sarannya tadi tunjukkan. Salah satunya ini penanganan ini kan juga petugas membutuhkan logistik, membutuhkan makan karena pelaksanaannya 24 jam.
0: Iya.
1: Dan ini dukungan logistik yang kami buka melalui dapur umum, ini memang sangat luar biasa yang bisa membantu untuk bersama-sama mewujudkan ya sebagai bagian dari komponen tim gabungan tadi. Itu dengan terbentuknya dapur umum yang sekarang beroperasi di halaman kantor Kelurahan Baban Grep, Kecamatan Ngalian. Jadi kami mohon kerjasama dan partisipasinya, intinya itu.
0: Baik, terima kasih Pak Endro sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami.
1: Ya,
0: Titip salam untuk teman-teman yang melaksanakan tugas mulia ini. Semoga sehat selalu, selamat sampai dengan kembali ke rumah masing-masing. Pak Endro, selamat pagi. Kita akan sambungkan kembali dengan topik-topik yang lain di Prosata RRI Semarang ya Pak Endro.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Terima kasih. Demikian tadi pendengar ya, informasi yang disampaikan mengenai kebakaran TPA Jati Barang dan penanganannya ternyata sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dan sudah membaik, jauh-jauh membaik daripada hari-hari yang lalu. Semoga semua masyarakat yang terdampak baik di sekitar sana maupun yang sekadar melintasi begitu ya, saya selalu gunakan masker Anda seperti kata Pak Endro dari tadi ya. Dan untuk teman-teman yang melaksanakan tugas ini untuk melayani masyarakat begitu, semoga sehat.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dialog Semarang Menyapa untuk Anda, kali ini akan kami hadirkan informasi terkini dari reporter kami ya. Ada Bahtiar Rifai di ujung telepon yang akan menyampaikan informasi mengenai Kapolres dan Dandim Demak, duet di HUT ke-81 TNI. Bahtiar, silakan selengkapnya.
1: Ya, Ima dan pendengar, Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra bersama

0: pejabat utama atau PJU Polres Demak menyambangi Markas Komando Distrik Militer atau Makodim 0716 Demak pada hari Senin kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kedatangan Kapolres Demak bersama jajaran disambut langsung oleh Dandim 0716 Demak, Letkol Doni Romansah beserta para prajurit. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dan Kapolres serta Dandim berbincang sekaligus memperkuat komunikasi serta sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan kamtibmas di Kabupaten Demak. Suasana kebersamaan semakin terasa hangat ini ketika Kapolres Demak memotong nasi tumpeng yang kemudian diberikan kepada Dandim 0716 Demak. Potongan tumpeng tersebut menjadi simbol rasa syukur sekaligus bentuk penghormatan dan kekompakan dua institusi yang selama ini bersama-sama dalam menjaga keamanan masyarakat. Dandim 0716 Demak, Letkol Doni menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Demak bersama jajarannya. Menurut Dandim 0716 Demak, sinergitas TNI Polri tidak hanya dibangun dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga melalui komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengatakan soliditas kedua institusi menjadi salah satu modal penting dalam menjaga situasi keamanan di wilayah Kabupaten Demak. Kehangatan pertemuan tersebut berlanjut dalam suasana yang lebih santai. Kapolres Demak dan Dandim 0716 Demak bahkan berduet di atas panggung untuk menghibur para prajurit. Kapolres Demak mengatakan kebersamaan TNI Polri merupakan bagian penting menjaga kondisivitas wilayah. Menurutnya komunikasi yang baik antara kedua institusi perlu terus dijaga, termasuk melalui kegiatan silaturahmi. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan tentunya kami tunggu untuk update informasi berikutnya. Untuk ada pendengar ya, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan lanjutkan untuk dialog Semarang Menyapa. Masih membahas mengenai kebakaran TPA Jatibara, tapi kita akan bahas dari sisi kesehatan begitu ya, bagi warga yang terdampak. Tentunya tidak sendiri, nanti akan kami bincangkan bersama dengan dokter spesialis paru, ada dokter Diah Turunsi, SPP, nanti untuk Anda pendengar ya. Bagi yang tadi belum sempat bergabung, silakan ingin bergabung, line telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda.

berpikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan lanjutkan dialog Semarang Menyapa pagi hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026 pendengar ya. Masih membahas mengenai kebakaran TPA Jatibara. Kali ini kita akan bahas dampak kesehatan bagi warga di sekitar dan tentu saja bersama dengan dokter spesialis paru. Ada Dr. Diah Turunsih SPP, ini sudah terhubung bersama dengan kami, pendengar di ujung telepon. Dr. Diah, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya, dokter ya?
1: Suara saya jelas, Mbak?
0: Terdengar sangat jelas. Kabar baik, sehat, dokter?
1: Halo?
0: Halo.
1: Suaranya kurang keras ya?
0: Oke. Seperti ini, apakah terdengar, dokter?
1: Oke, iya, cukup.
0: Sudah terdengar ya?
1: Ya.
0: Saya ulangi lagi, kabar baik sehat dokter pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua.
0: Dokter, pagi hari ini kita akan membahas mengenai kebakaran TPA Jatibarang ini ya, yang sudah berlangsung hampir satu pekan dan asapnya dirasakan oleh warga di sejumlah kawasan begitu ya. Saya ingin tahu dari sisi kesehatan ini dokter Diah ya, sudah ada puluhan warga yang mengalami batuk juga sesak nafas begitu. Apakah keluhan seperti ini bisa langsung berkaitan dengan paparan asap kebakaran dokter?
1: Kalau yang terjadi di sekitarnya kemungkinan memang disebabkan oleh efek atau paparan asap kebakaran bisa. Terutama yang memang muncul setelah asap kebakarannya memang meluas, itu kemungkinan besar karena akibat dari kebakaran TPA Jatibara.
0: Ini
1: karena memang asapnya itu kandungannya sangat bermacam-macam, mulai dari karbon monoksida sampai ke partikel-partikel kecil yang terjadi sebagai luruhan dari asap kebakaran.
0: Dari hasil pemantauan kualitas udara begitu ya, ini memang ditemukan kadar sulfur dioksida atau SO2 begitu, ini melampaui baku mutu di sejumlah titik dokter. Apakah dampak paparan SO2 ini terhadap saluran pernafasan? Apakah ada dampaknya dokter?
1: Ya, kalau sulfur dioksida itu sifatnya kan sangat asam. Sebagai bahan kimia dia sifatnya sangat asam, sesuai dengan sifat asamnya biasanya sangat iritatif. Jadi langsung dalam konsentrasi besar masuk saluran nafas, dia langsung mengiritasi saluran nafas. Biasanya efek langsungnya itu di yang terpapar langsung biasanya mata, perih gitu ya, terus tenggorokan, hidung, bagian permukaan dalamnya, dia langsung perih, gatal. Kemudian langsung efeknya biasanya banyak berdahak atau ingusan. Ada orang-orang dengan kondisi ada penyakit saluran nafas sebelumnya langsung berefek biasanya.
0: Ada pemicunya begitu ya sebelumnya. Kalau dari ya, selain SO2 dokter, ada pula temuan partikulat lain seperti PM2,5 dan juga PM10 begitu. Ini apakah partikel-partikel ini juga berbahaya bagi kesehatan paru ketika terhirup?
1: Ya, ya. Jadi kalau gasnya aja selain sulfur itu ada karbon monoksida. Tahu sendiri kalau itu sampai berikatan dia bisa keracunan. Ada juga nitrogen dioksidanya juga itu berbahaya untuk saluran nafas dan itu mengganggu pada proses ininya juga apa kemampuan angkut darah terhadap oksigen, jadi sesetnya bisa muncul. Sedangkan partikulat yang berupa bahan-bahan kecil atau materi kecil yang ukurannya bisa 10 mikro atau bahkan 2,5 mikro, itu efeknya sebagai materi itu kalau yang ukuran 10 mikro itu kan agak besar. Itu biasanya sampai di saluran nafas bagian atas yang namanya bronkus, bronkiulus. Tapi kalau yang paling kecil yang tadi disebutkan sampai 2,5 mikrometer itu sangat kecil. Itu bisa sampai ke saluran nafas paling ujung yang namanya alveoli. Otomatis gangguannya juga jadi lebih berat, bisa sistemik.
0: Baik. Jadi memang ada pengaruhnya ya untuk yang seperti ini. Tapi kemudian siapa saja yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat asap kebakaran semacam ini, dokter?
1: Paling rentan terutama tetap yang pertama anak-anak ya. Ini dengan daya tahan tubuh dan terutama saluran nafas kurang, masih berkembang, otomatis dia akan jauh lebih terdampak. Kemudian lansia yang otomatis imunitasnya juga sudah mulai menurun, apalagi sudah ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit metabolik, itu otomatis akan mudah terdampak, mungkin dengan infeksi, mungkin dengan sesak nafas, atau yang lebih parah bisa terjadi eksaserbasi dari penyakit lamanya. Ibu hamil pun otomatis akan sangat terdampak karena dia kebutuhan akan udara bersihnya jauh lebih tinggi karena metabolismenya akan tinggi, otomatis ini yang harus hati-hati. Dan yang sering tidak dianggap ya, itu biasanya orangnya mungkin sehat, tapi dia bekerja di luar di lingkungan yang terpapar asap, itu juga sangat rentan, sangat harus diperhatikan. Karena kalau tidak ada penyakit pun, jika terpapar dengan waktu lama dengan dosis yang tinggi, tetap akan menimbulkan efek terhadap diri.
0: Baik, dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami dari Elin di Ngalian. Kebetulan ini dekat sekali. Dokter, kalau saya masih harus beraktivitas di luar rumah sedangkan kondisi udara seperti ini, saya harus apa, menggunakan apa supaya tetap aman ketika harus berada di luar ruangan? Silakan, dokter.
1: Pertama kan harus diperhatikan keluar ruangan atau di luar rumah, di lingkungan itu memang penting atau enggak. Ya, kalau memang penting harus bekerja, kan enggak bisa dihindari ya. Ya, enggak apa-apa di keluar, tapi mungkin dilindungi. Jadi otomatis kalau keluar diupayakan pakai masker. Sebetulnya harapannya setiap orang bisa pakai masker yang kategori ini ya, mampu melindungi dari tadi sampai ke partikulat yang terkecil. Biasanya ini model KN95 itu serat-seratnya kan kecil ya, pori-porinya kan kecil. Harapannya bisa menggunakan yang seperti itu. Digunakan mulai awal keluar rumah, mungkin sampai ke daerah yang memang lingkungannya tidak terlalu terkontaminasi, misalnya agak jauh ya, dari misalnya 4 kilo dari daerah ini mungkin udaranya lebih bersih, mungkin pengap nggak pakai, kalau pakai pengap terus mungkin bisa dikurangi, tapi di daerahnya harus selalu menggunakan masker N95 yang kemampuan melindunginya lebih tinggi. Terus bisa mungkin mengurangi polusi yang lain, misalnya di tempat-tempat nanti tujuannya itu ada yang merokok atau apa, mungkin minta tolong mengingatkan untuk mengurangi paparan polusi yang lain.
0: Baik.
1: Terus sebisa mungkin begitu urusan selesai ya masuk rumah, mengurangi paparan atau pertemuan dengan polutan yang konsentrasi tinggi.
0: Saya tertarik juga tadi yang dokter sempat sebutkan di dalam rumah dan asap rokok begitu ya. Apa yang bisa dilakukan kita yang berada di dalam rumah ini agar paparan asap ini tidak semakin memperburuk kualitas udara yang dihirup? Jangan sampai di luar rumah udaranya kurang bagus, di dalam rumah ternyata kurang bagus juga. Bagaimana, dokter?
1: Ya, ini memang harus kesepakatan semua anggota rumah ya, jangan sampai ada yang peduli terus ada cuek aja lah gitu. Jadi semua harus sepakat bahwa menimbulkan atau membuat kondisi rumah sehat itu kewajiban dari setiap anggota rumah tangga. Jadi kalau bisa ya pintu jendela atau lubang ventilasi yang menjadi aliran masuk diupayakan ditutup kalau polusinya tinggi. Mau nggak mau memang harus mengalah menggunakan HEPA filter untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rumah. Atau gunakan AC dengan mode resirkulasi, jadi udaranya bisa berganti. Yeah. Memang jadi lebih, ini ya kelihatannya, oh jadi, karena memang polusi itu sesuatu yang mahal buat kita untuk menghindari efeknya.
0: Baik.
1: Selanjutnya di dalam rumah itu ya itu sepakat, jangan sampai nanti sudah upaya mencegah udara masuk tapi yang di dalam rumah masih ada yang merokok atau melakukan aktivitas yang membuat polusi udara dalam rumah karena tindakan jadi lebih tinggi.
0: Ini ada yang bertanya kembali, dokter, tapi bukan mengenai jati barang, tapi asap rokok yang tadi sempat dokter sebutkan. Sayang sekali tidak menyebutkan nama. Ini dari 081366 sekian-sekian. Dokter, kalau merokok tetapi di luar rumah kemudian masuk, apakah itu masih berbahaya bagi yang di dalam rumah? Silakan dokter.
1: Jadi kalau jadi sudah diteliti ya, jadi asap rokok itu efeknya ada tiga. Tiga itu pada smokernya sendiri, smokernya, terus kedua pada pasif smoker, jadi orang lingkungannya, terus ada yang third hand smoker. Jadi efek dari efek ketiga dari asap rokok itu. Dari penelitian, jadi asap rokok yang sudah keluar, dibuang di luar pun, kalau orang yang merokok ini biasa, ya tiup-tiup gitu ya, itu dari penelitian juga ada yang menempel di baju, di pokoknya di lingkungannya sekitar, di lingkungan tubuh pasien, orang ini, klien ini. Jadi kalau ada yang menempel di situ, kalau dia masuk, otomatis yang menempel di badannya lah yang akan berefek pada lingkungan di dalam rumah. Padahal yang menempel di badan perokok ini juga kemungkinan masih ada bahan-bahan yang, mungkin nikotin enggak ya, karena bisa dikeluarkan. Tapi bahan-bahan yang justru yang dianggap karsinogen, kayak ter, kayak bahan-bahan hasil pembakaran itu yang masih menempel di badannya. Ini yang dianggap mengkhawatirkan, terutama untuk misalnya di dalam rumah ada anak-anak kecil, balita, atau orang-orang yang rentan. Jadi walaupun merokok di luar rumah, yang menempel di badannya itu yang masih akan dibawa pulang.
0: Nah, semoga ini didengarkan untuk para perokok-perokok yang ada di luar ini ya. Untuk menyayangi keluarganya, berarti tidak cukup kalau merokok di luar ruangan kemudian masuk dianggap selesai. Ini masih panjang sekali yang bisa mempengaruhi kesehatan keluarga. Baik dokter, kita akan kembali kepada tadi mengenai kebakaran begitu ya, TPA Jatibarang ini. Kalau ada masyarakat yang merasakan sudah mulai sesak nafas tapi menganggap mungkin ini ya, mungkin ini biasa aja, barangkali ada yang seperti itu, lantas gejala seperti apa ini dokter yang seharusnya tidak dianggap sebagai keluhan ringan begitu ya, dan menjadi tanda bahwa seseorang ini perlu segera untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada dokter?
1: Ada beberapa kondisi ya, terutama yang harus dipahami pada orang-orang yang awalnya tadi saya bilang sudah ada penyakit pernafasan, penyakit jantung, atau pada anak-anak. Itu bila keluhan hariannya bertambah, misalnya memang sudah ada sesak atau batuk, tapi ini bertambah, bertambah itu mungkin ngos-ngosannya tambah, malam gelisah, nggak bisa tidur, terus dahaknya jadi berubah warna, misalnya jadi kuning hijauan. Kemudian mulai ada nyeri dada, terutama pada pasien-pasien jantung, karena akibat dari tadi partikulat yang kecil tadi bisa membuat kondisi akan bertambah berat. Itu yang mungkin tanda awal. Kalau sudah lebih berat lagi, misalnya bibirnya kebiruan, jari-jari tangan atau jari-jari kaki mulai kebiruan, itu juga mulai tanda bahwa kondisi hipoksemianya, kekurangan oksigennya semakin berat. Jadi sebelum sampai itu, misalnya seseknya kok dari hari ke hari ketambah, ya memang sebaiknya segera mungkin memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat untuk dipastikan kondisinya fit untuk rawat jalan atau sampai harus dirawat inap. Kalau sampai kayak mulai nggak sadar, mulai batuk darah, itu kan sudah kondisi yang lebih berat ya. Harapannya belum sampai seperti itu terjadi, sudah mulai aware untuk mencari bantuan di fasilitas kesehatan.
0: Baik.
1: Seharusnya sih nggak perlu sampai ke rumah sakit ya, takutnya kalau nanti antri banyak. Yang penting kalau sudah mulai keluhannya tambah hari tambah berat, baik pernafasan maupun nyeri dada gitu, mulai ngos-ngosan, kekurangan oksigen yang mulai terasa, cepat mungkin ke fasilitas kesehatan terdekat dulu, biar diperiksa, dipastikan kondisinya fit atau aman untuk rawat jalan. Itu yang penting.
0: Baik, dokter, kita masih punya waktu 3 menit lagi, mungkin bisa memberikan himbauan dan juga pesan begitu ya kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut ataupun juga di wilayah lain yang mengalami hal serupa, mungkin agar tetap waspada tetapi juga tidak terlalu khawatir berlebihan begitu. Silakan dokter.
1: Ya, saya turut prihatin ya untuk warga sekitar TPA Pantai Kebang ini, ya namanya musibah ya, nggak bisa diprediksi sebelumnya. Mudah-mudahan tetap sabar ya, dijaga kesehatannya dengan semua satu misalnya dalam lingkup kecil satu rumah, sepakati bahwa kesehatan itu hak semua, dijaga masing-masing. Jangan ada yang egois untuk nggak apa-apa lah di dalam rumah merokok gitu ya, kayak tadi itu. Tapi disepakati ini semua anggota keluarga untuk tetap sehat sambil bersama-sama dijaga, terapkan pola hidup sehatnya sebisa mungkin. Kalau kegiatan di luar itu tadi, lalai dulu pakai masker supaya nggak tambah berat. Terus pesan juga, misalnya kebakaran ini sudah teratasi, tolong tetap hati-hati karena efek dari kebakaran dari TPA ini nggak semudah itu. Jadi tetap mendengarkan dari anjuran pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa udara sudah bersih apa belum. Karena itu harus ada pemantauan khusus tingkat buruknya kandungan tadi kayak SO2, CO maupun partikulatnya, itu ada pengukuran khusus. Iya. Jangan terus mendadak, udah selesai nih gitu ya. Pastikan mendengarkan anjuran dari pemerintah juga atau badan terkait untuk tingkat kebersihan udara. Semoga tetap sabar dan tetap sehat untuk warga sekitar TPA.
0: Amin, amin. Terima kasih dokter atas waktunya, sudah menyempatkan waktu begitu ya untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat walaupun dalam waktu yang singkat begitu dokter. Kapan-kapan kita kapan-kapan kita sambung dengan topik yang lain dokter ya?
1: Ya, insyaallah.
0: Selamat pagi. Terima kasih kembali dokter. Demikian tadi pendengar ya, Dialog Semarang Menyapa, kebakaran TPA Jati Barang kita bahas bersama dengan dokter spesialis paru, dokter Diah Turunsi SPP. Ini membahas mengenai dari segi kesehatan begitu ya, bagi Anda semua yang berada di wilayah tersebut maupun juga wilayah-wilayah lainnya dengan kondisi serupa, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jangan egois mendengar, karena di dalam rumah yang bertanggung jawab adalah kita sendiri. Jangan sampai yang lain sudah menjaga tetapi kita tidak turut serta berpartisipasi menjaga. Kemudian dengarkan juga himbauan-himbauan dari pemerintah, kualitas udaranya seperti apa. Sehat selalu untuk kita semua.

Tahukah Anda, kata Tustel ternyata tidak hanya digunakan untuk menyebutkan kamera saja, melainkan juga penyebutan untuk radio. Radio Tustel tersebut pertama kali digunakan untuk mendengarkan siaran langsung pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda. Meskipun kualitas suaranya kurang bagus, radio Tustel dianggap sebagai benda ajaib yang membuat pendengarnya terheran-heran akan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah informasi, lumpur Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Instagram, sebuah video mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya klaim lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesonggo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan, setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar ya, Anda masih bersama dengan kami Prosata Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang berada di wilayah yang terdampak begitu ya, dari kebakaran TPA Jatibarang, sekarang ini memang sudah tersisa sedikit ya, tetapi juga tetap jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda, kewaspadaan Anda begitu pendengar ya, gunakan masker ketika berada di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk Anda pantau terus informasi-informasi yang diberikan ya di wilayah daerah yang mungkin memang terdampak begitu ya. Informasi-informasi yang diberikan pastinya informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda, dan salah satunya adalah melalui kanal rri.co.id. Jadi kemana lagi kalau cari informasi pendengar, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, saatnya kami update informasi dulu. Kalau dari tadi saya berikan informasi di wilayah Kota Semarang begitu ya. Kali ini kami akan hadirkan informasi di wilayah Banjarnegara, pendengar ya. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar sholat istisqo untuk memohon turunnya hujan setelah kemarau melanda wilayah tersebut ya selama sekitar 5 bulan, pendengar. Sholat ini digelar di lapangan tembak Letda Maklani, Desa Kebuh 7 Jurang, Kecamatan Pegedongan, Senin kemarin. Kegiatan ini diikuti Wakil Bupati Banjarnegara, Wahid Jumali, relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara, sejumlah instansi terkait serta perangkat desa juga masyarakat Kecamatan Pagedongan, pendengar ya. Ini sholat istisqo ini

diwakil diimami oleh Wahid Jumali dan sekaligus juga menyampaikan khutbah begitu. Menurutnya, salat ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah bersama dengan masyarakat untuk menghadapi dampak dari kekeringan yang melanda ya. Kekeringan ini berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat di wilayah sana pendengar ya. Bahkan juga sejumlah warga ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, mereka ini berharap semoga hujan segera turun secara merata di wilayah Banjarnegara sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekaligus juga mengakhiri dari kekeringan yang dialami. Nah, Desa Kebutuh Jurang ini menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak kekeringan cukup parah pendengar ya. Upaya mencari sumber air ini melalui pengeboran juga belum membuahkan hasil. Nah, dari desa ini Noto Waluyo, salah seorang warga desa ya, mengatakan wilayahnya ini mengalami kekeringan selama sekitar 5 bulan pendengar ya. Sumber air yang tersedia ini semakin terbatas sehingga warga sangat bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah. Sumber mata air sendiri di sekitar desa ini banyak yang mengering, sementara sumber air yang masih tersedia di kawasan hutan itu debitnya mengecil dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dari seluruh warga pendengar. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berdampak terhadap peternakan dan juga pertanian. Nah, masyarakat ini berharap dengan hujan segera turun, ini ketersediaan air kembali mencukupi kebutuhan masyarakat juga ternak dan juga pertanian yang ada di sana. Nah, selain melakukan upaya penanganan kekeringan, pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana apabila hujan mulai turun. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang ini ada ya. Masyarakat ini diminta untuk tetap waspada, juga melakukan langkah-langkah mitigasi, terutama di wilayah yang memiliki potensi bencana saat intensitas hujan meningkat, pendengar. Jadi memang kalau sekarang ini kekeringan air susah, butuh bantuan air. Adapun air debitnya mulai sedikit atau mungkin juga kurang layak untuk konsumsi begitu ya. Dan nanti ketika hujan jangan sampai kita juga terlena sehingga melupakan hal-hal yang harus kita lakukan ya pendengar, sehingga bencana meteorologi ini dapat terjadi. Jangan sampai ya, dimanapun kita berada, baik itu kemarau maupun musim hujan, semoga selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga tentunya tangan kita sendiri pendengar ya, untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita agar dapat selalu terjaga. Kalau musim kemarau tidak kekeringan, kalau musim hujan tidak kebanjiran. Semoga apa yang kita harapkan, hal-hal baik selalu datang kepada kita semua. Dan untuk kita ya, untuk memantau informasi apakah ini musim kemaraunya masih panjang atau tidak, jangan ragu untuk melihat di rri.co.id pendengar ya, karena di sana informasi terpercaya dan akurat tentu saja kami hadirkan selalu untuk Anda.

0: Bagaimana dampak penggunaan vape terhadap kesehatan dan biaya pengobatannya? Inilah penjelasan Dr. Thomas dari RSUP Dr. Karyadi Semarang.
1: Tadi saya setuju tadi statement bahwa pencegahan jauh lebih murah daripada pengobatan. Saya itu tingkatnya di terakhir nih. Kami di Karyadi rujukan tertinggi ya, PPK 3 untuk Jawa Tengah Kalimantan itu kan kita nerimanya itu yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi terimanya yang sudah end state ya. CA paru ya sudah end state, PPUK yang sudah end state gitu kan ya. Obatnya sudah macam-macam itu kalau dihitung itu memang tadi mahal betul. Sehingga dari segi tadi dari segi klinis, dari segi psikologis, dampak psikologisnya juga besar ya. Karena dia akan adiktif tadi, kemudian dari segi ekonomi itu membebani pembiayaan negara itu akhirnya kalau dia pakai JKN membebani negara juga itu. Kasihan yang lain juga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Prosator RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, barangkali ada di antara Anda ya yang akan beraktivitas begitu di sekitar pantai ataupun melaut begitu ya, yang mungkin akan berinteraksi di wilayah sana. Boleh ya nanti dengarkan Pro 1 RRI Semarang, karena kami akan hadirkan informasi dari BMKG Kemaritiman ini ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Oke, ini akan kami hadirkan saat lagi. Sudah ada Prakirawan Usman yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Akan kami sapa dulu pendengar ya. Usman, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, boleh disampaikan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para kemanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7 pagi. Esok hari, Rabu 7 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7 malam, hingga esok hari, Rabu 7 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk perairan Karimun Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan arangin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Selanjutnya, perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakini perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7 malam, esok hari, Rabu 7 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2-10 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Udara berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk malam ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 5 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Terima kasih kembali, selamat pagi Usman. Tadi sudah kami hadirkan pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman dan disampaikan oleh Prakirawan Usman dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, pendengar ya. Jadi bagi Anda yang akan melaut atau akan beraktivitas di sekitaran pantai, informasi tadi kami hadirkan untuk Anda. Informasi ini juga pendengar ya, sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Tadi sudah kami hadirkan berbagai topik, kemudian juga banyak sekali program-program, informasi-informasi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara, terkhusus Semarang dan sekitarnya. Juga tidak lupa lagu-lagu tadi kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, ke ruang dengar Anda. Saatnya sekarang saya Ima Arya pamit, juga pengarah acara yang bertugas ada Marnisa, kemudian juga operator Vimik ini, dan juga banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pamit undur diri pendengar ya, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami, tapi jangan kemana-mana karena Semarang siang ini nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kalau Semarang siang ini pendengar ya. Sekarang saatnya saya pamit, jangan kemana-mana, sehat selalu, salam bahagia.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga pemirsa RRI Digital, pemirsa YouTube RRI Semarang. Apa kabar? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat ya. Untuk edisi hari ini kembali saya Rosi hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti ya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kayaknya hari ini full senyum semuanya. Kenapa? Karena tadi malam kita juga berhasil untuk menjuarai FIFA ASEAN 2026. Selamat untuk Timnas Indonesia dan pastinya hari ini juga diwarnai dengan kabar-kabar gembira ya pendengar. Yang tidur nyenyak semalam, nah harusnya hari ini sudah segar kembali untuk melakukan aktivitas. Dan pastinya kami juga hadirkan satu perbincangan, satu dialog yang nanti juga ada kabar gembira. Kenapa? Karena ada yang spesial di bulan Oktober. Dan langsung saja saya akan perkenalkan dua narasumber yang siap untuk berbagi informasi bersama dengan kita di sini untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2020. Dua tamu saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Saya perkenalkan untuk Anda dari My Republic. Dan yang pertama ada Brands Manager Semarang, ada Bapak Slamet Beni Kristiawan, tapi akrab disapa dengan Pak Beni, sudah hadir di studio Pro 1. Selamat siang Pak Beni.
1: Oke, dengan sobat pendengar Pro 1 FM Semarang RRI. Oke, saya Slamet Beni dari Brands Manager Semarang.
0: Oke, kabar baik, sehat Pak?
1: Sehat, Ibu Rosi.
0: Terima kasih sudah hadir, nanti kita ngobrol banyak tentunya ya untuk kali ini. Selain Pak Beni ya, selaku Brands Manager Semarang, ada satu lagi yang saya perkenalkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Ada Bapak Asep Widiarso, akrab disapa dengan Pak Asep. Pak Asep, selamat siang. Iya, kabar baik, sehat. Oke, baik, ini mudah-mudahan di kesempatan kali ini pendengar dan juga pemirsa ini juga sudah menyimak karena kami juga sudah informasikan di berbagai media sosial ya untuk bisa ngobrol bareng My Republic. Ah, kita tahu bahwasanya kebutuhan dari internet, kebutuhan dari jangkauan pekerjaan, sekolah, belajar, apapun itu sekarang itu ada dalam genggaman yang ketika sinyal kemudian ketika jaringan-jaringan itu tidak tersambung dengan baik, itu semuanya dibikin pusing, Pak Asep, Pak Beni, gitu ya. Benar. Nah, ini kalau mungkin bisa sedikit berbincang gitu ya. Ini boleh diperkenalkan dulu, Pak Asep atau Pak Beni dulu ini, Pak, My Republic itu kita boleh diberikan gambaran dulu perusahaan yang bergerak di bidang apa dan berkantor di mana untuk Kota Semarang. Saya ke Pak Beni dulu sebelum nanti juga ditambahkan oleh Pak Asep.
1: Oke, baik. Pertama-tama My Republic itu perusahaan telekomunikasi.
0: Oke.
1: Atau disebut dengan cara dengan awalnya itu dengan WiFi. Kalau orang-orang yang di sekitar kita, telekomunikasi apa sih? Handphone atau apa? Bukan, kita WiFi. Jadi atau internet service provider ya bergerak di bidang itu. Kita ada di Semarang dengan berkantor di Jalan Dai Panjaitan nomor 27A Semarang. Kita dari sudah berada di Semarang sejak tahun di 2015.
0: 2015, jadi kurang lebih 11 tahun.
1: Iya.
0: Wow, sudah bergerak di bidang ini 11 tahun. Benar. Dan pastinya berbagai pengalaman menghadapi customer dan sebagainya udah teruji ya Pak Beni ya.
1: Banyak dari banyak. Customer plus minus ada yang terjadi gangguan, kita bisa selesaikan. Lalu ada dapat plusnya dari customer. Oke, kita dapat pelayanan yang terbaik, begitu.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Asep. Pak Asep, ini mungkin kan masyarakat juga ingin tahu ketika 11 tahun ada di apa perusahaan yang memang kita tahu bahwa My Republic ini kan menjangkaunya ini kan ya cukup luas gitu ya. Di Semarang, Pak, jangkauannya sampai seberapa besar untuk My Republic ini?
2: Oke, untuk My Republic di Semarang ini sekarang jangkauannya sudah luas sekali ya, Bu. Selain dari di Kota Semarang, sudah hampir semua ada jaringannya. Sekarang juga kita sampai perbatasan ke Demak.
0: Okay.
2: Ya, sampai ada sayung ya, terus ada juga sampai genuk di perbatasan itu. Selain itu kita juga sampai ke perbatasan Kendal juga sudah ada nih. Ya, perbatasan Kendal. Jadi kayak Singorojo ya, yang kota-kota Boja, bahkan sampai Nglimut di bawah kaki Gunung Ungaran itu sudah jaringan kita. Ya, ditambah lagi yang arah ke selatan. Sekarang sudah hampir sampai Kembawen kita. Sampai Kembawen. Sebentar lagi kemungkinan akan dibuka sampai yang OLT Ambarawa sampai Bandungan, nanti akan tembus tuh sampai Salatiga Boyolali ya ke sana. Jadi memang sekarang jaringannya sudah luas, semakin dan kami luas, ya? Penambahan humpasnya hampir setiap bulan itu di sekitar 5.000 humpas. Humpas itu ibaratnya kayak itu Bu, jaringannya. Jaringan rumah ke rumahnya itu tambahnya segitu adanya setiap bulannya.
0: Gitu.
2: Makanya semakin luas.
0: Jadi hampir semua wilayah di Kota Semarang itu sudah masuk dalam coverage area, bahkan sampai ke Kabupaten Semarang juga ya. Betul. Tadi disampaikan oleh Pak Asep gitu ya. Betul. Sampai Pawen, Ambarawa gitu ya. Oke, baik. Ini saya ke Pak Beni lagi. Pak Beni, kalau kita bicara soal aktivitas sehari-hari gitu ya, sebetulnya koneksi internet itu bagi MyRepublic gitu ya, seberapa penting kemudian masyarakat itu membutuhkan layanan ini? Karena kalau tidak dilayani, tidak diatur gitu ya, tidak difasilitasi oleh MyRepublic gitu, itu kan pastinya kan juga akan kesulitan. Seberapa pentingnya ini Pak untuk aktivitas keseharian?
1: Kalau internet, masyarakat sekarang ini kebanyakan, kalau dulu beberapa tahun yang lalu internet itu jadi pilihan kedua.
0: Iya. Yeah.
1: Pilihan kedua.
0: Bahkan ketiga ya Pak, kayaknya nggak terlalu kedua, penting ketiga, gitu ya. Ya.
1: Sekarang udah zaman di 2000, tahun 2000-an, internet itu sangat penting. Yeah. Bahkan dari handphone aja, anak yang usia balita mungkin, usia balita itu kalau misalnya tidur atau makan, dia nggak pegang handphone atau buka YouTube atau apa, dia nggak mau. Nah makanya nih internet tuh sekarang di tahun 2000-an sekarang itu sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan kalau listrik mati aja di Kota Semarang nih, saya pernah survei ke beberapa area di klaster. Bahkan
0: ya,
1: itu
0: Pak.
1: Iya, bahkan internet itu sampai disambungin ke kayak diesel-diesel.
0: Iya.
1: Jadi lebih baik dia itu kepanasan daripada internetnya mati. Nah sampai segitunya. Gitu. Jadi sangat penting sekali untuk kelangsungan hidup, terus bekerja, terus kak aktivitas sehari-hari. Jadi semuanya butuh internet semua. Gak bisa kalau internet mati, wah kacau semua.
0: Itu artinya bahwa semua lini kehidupan tuh kayaknya kalau nggak ada internet tuh kayak nggak bisa gitu ya Pak Beni.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Baik. Sekarang saya juga ke Pak Asep. Pak Asep, kalau kita tahu bahwa segitu pentingnya gitu ya tentang internet ini, kemudian kalau misalnya dalam satu rumah banyak perangkat yang terhubung itu secara bersamaan gitu ya. Ya. Ini pastinya harus diperhatikan dong berarti. Betul. Untuk pemilihan apa layanan internet gitu.
2: Betul, betul Ibu. Jadi kalau layanan internet nek dulu kan yang penting terhubung ya.
0: Iya.
2: Yang penting terhubung, terus yang penting ya bisa mungkin WA-an atau apa, tapi sekarang sudah mulai bergeser nih Bu. Jadi kalau dalam satu rumah itu ada banyak orang ataupun banyak perangkat, ya kita harus bisa memilih tuh mana yang bisa kapasitinya bagus dan kecepatannya juga bagus. Jadi memang harus sangat penting sekali memilih layanan internet mana yang digunakan, seperti itu.
0: Dan MyRepublic jawabannya
2: ya,
0: Pak.
2: Betul, dan MyRepublic adalah solusinya.
0: Solusinya MyRepublic ya. Kenapa Pak kemudian MyRepublic ini jadi solusinya gitu ya? Karena mengingat sebetulnya kan kompetitor kan banyak ini Pak. Kenapa sih kita harus pilih MyRepublic?
2: Ya karena gini Bu, MyRepublic itu menghadirkan internet ya yang berbasis dengan fiber ya. Kalau kita pakai fiber optik itu satu, kualitasnya lebih bagus, kecepatannya lebih stabil, upload download kita itu simetris Bu. Jadi dari uploadnya 1:1, jadi kalau kita pas upload juga kenceng, pas kita download untuk untuk kalau upload ya untuk youtuber-youtuber untuk apa
0: itu konten kreator
2: seperti gitu itu ya. Lebih simetris, jadi lebih stabil lah Bu ya di sana. Jadi selain itu juga kita unlimited tanpa batasan kuota. Jadi kalau kita pakai internet ada batasan kuota, kuotanya habis nanti mereka akan cuman muter-muter doang. Nah, My Republic ini memberikan solusi bahwa kita tanpa FUP. Jadi mau digunakan berapapun kecepatannya stabil seperti itu.
0: Gitu. Dan itu bisa digunakan rumahan ya.
2: Betul.
0: Pak Asep, kalau biasanya kan My Republic itu sebetulnya harus dalam bentuk perusahaan nggak sih? Misalnya berkantor dan sebagainya. Ternyata tidak. Ya. Layanannya bahkan perorangan itu bisa gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Ini pendengar dan juga pemirsa yang nggak pengen ngeloadingnya lama gitu ya, lemot gitu, no. Ini ada yang namanya My Republic, itu adalah solusi tepat gitu ya Pak Asep dan Pak Beni untuk menjawab pelayanan internet yang Anda butuhkan gitu. Sabar dulu sebentar, saya juga akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Yang pengen tanya-tanya boleh banget, silakan. Misalnya mau tanya ke Pak Asep, Pak, biayanya emang berapa gitu misalnya, boleh. Kalau mau pasang di Semarang daerah ini apakah sudah tercover, boleh. Silakan, nanti saya buka kesempatan untuk Anda ya. Termasuk juga yang mengikuti siaran kami melalui YouTube kami, ini boleh sematkan saja komentarnya, nanti akan saya bacakan dan akan ditanggapi oleh beliau berdua, Pak Beni dan juga Pak Asep. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang sudah menantikan kami ya. Kita balik lagi, cuma 1 menit aja jedanya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami 0248316686 atau di 0816666886. Dan masih bersama dengan My Republic. Siapa sih orangnya yang gak bete gitu ya kalau misalnya baru upload gitu, tiba-tiba sinyalnya gak ada atau jaringan hanya tiba-tiba terputus. Dan itu pastinya bukan sekedar jadi bad mood aja, pekerjaan mungkin ini juga akan terganggu. Nah, My Republic ini menjadi salah satu solusinya, tadi disampaikan oleh Pak Beni dan juga Pak Asep. Kita balik lagi Pak Beni dan juga Pak Asep. Pak Asep tadi menyampaikan kalau ada yang namanya download dan upload itu secara simetris. Waduh, kalau simetris itu artinya ini ya, apa, presisi gitu. Sebetulnya apa manfaat sih Pak untuk upload yang sama cepatnya dengan download untuk aktivitas sehari-hari bagi pelanggan itu?
2: Ya, setidaknya nanti secara activity internetnya ya lebih stabil. Jadi ada juga yang beberapa mungkin kompetitor atau provider itu antara upload dan downloadnya itu beda gitu kan. Secara uploadnya 1, downloadnya cuma 0, sekian seperti itu. Itu secara internet gampangnya adalah kalau kita melakukan aktivitasnya itu lebih lancar seperti itu Bu. Jadi lebih lancar pada saat kita mau upload apa video atau apa, lebih stabil gitu. Ya, pada saat kita mau download film atau apa juga lebih cepat seperti itu.
0: Pak Asep, berarti ini salah satu pengetahuan baru juga ya untuk masyarakat bahwa kalau ingin memilih provider gitu ya, layanan internet itu juga harus tanya ya. upload dan downloadnya itu apakah sama simetris
2: ya,
0: gitu ya?
2: Apakah simetris atau tidak? Oh. Jadi itu harus ditanyakan juga.
0: Oh gitu. Nih ilmu baru nih ya pendengar dari My Republic, ternyata memang harus ditanyakan dan My Republic punya itu gitu ya? Ya
2: itu memang simetris kita, ya. Simetris. Ya,
0: seperti itu. Oke, baik. Ini kemudian saya juga akan ke Pak Beni. Pak Beni, ini kan My Republic itu bukan tadi disampaikan bukan hanya soal kecepatan gitu ya, tetapi juga ada kualitas katanya. Ini gimana nih Pak terkait dengan kualitas jaringan agar pelanggan itu juga tetap dapat koneksi yang stabil gitu. Selain tadi sempat dijelaskan juga pakainya fiber optik gitu ya. Gimana nih Pak Beni?
1: Oke. My Republic sendiri kita adalah jaringan full fiber.
0: Mm-mm.
1: Jadi dari istilahnya dari awal mulanya kita udah full fiber sampai ke ONT atau yang dibilang sama customer itu biasanya modem.
0: Nah,
1: modem yang ada antenanya itu kita udah full fiber. Nah, untuk kualitasnya sendiri itu enggak sudah tahan cuaca. Jadi kualitas full fiber ini jika cuaca hujan, petir, itu nggak akan pengaruh.
0: Aman.
1: Speednya akan tetap downloadnya 1:1. Apalagi dengan kalau misalnya kita punya file kerjaan yang bergiga-giga, kita mau download dengan kita colokin dengan kabel LAN di modemnya kita, itu speednya luar biasa kenceng. Jadi waktunya misalnya sejam kita bisa irit waktu. Dan kualitasnya juga bagus begitu karena ada full fibernya itu tadi. Jadi untuk belajar lalu untuk kerja itu nggak bakal keganggu kualitasnya kita.
0: Oke. Stabil itu tadi.
1: Stabil tadi.
0: Full fiber. Oke. Pak Beni, kalau ada yang menanyakan gitu ya, fiber optik itu lalu yang bagaimana? Karena di tempat saya ada yang misalnya pakainya tiang gitu ya, masih pakai tiang. Tapi ada juga yang ditanam di bawah tanah gitu, yang harus menggali. Nah, itu sebetulnya fiber optik itu yang bagaimana sih, Pak?
1: Kalau full fiber optik ini bentuknya memang kabel kalau kita lihat dari segi customer biasanya kalau pas pemasangan tuh mereka akan ngelihat, jadi si teknisi yang di lapangan dia itu seperti ngelupas. Jadi fiber itu seperti serat kaca. Jadi dikelupas oleh teknisi, lalu dari teknisinya itu disambung, namanya alatnya itu namanya splicer, disambung juga. Jadi dari ONT-nya fibernya juga disambung, displace, dan dijalurkan ke modem. Baru setelah di modem nanti dari sistemnya akan kita regis sesuai paket dan promo yang dipilih oleh customer. Nah, setelah itu kita bisa tes begitu langsung on.
0: Dan itu pelanggan bisa melihat semua prosesnya itu dengan ini ya Pak, dengan teknisinya gitu ya.
1: Bisa. Walaupun tadi ada yang di bawah
0: ya,
1: yang tanah. Underground kita bilang pemasangan underground sama. Jadi sebenarnya pemasangan underground itu ya juga ada kabel fibernya. Jadi kayak kita apa ya, kayak kita kasih selongsong buat, jadi kabel fiber itu memang tidak boleh kena benda tajam ya, atau ketekuk sedikit. Makanya kalau di modem, pemasangan modem atau teknisi mengarahkan ke customer untuk ruangan kabelnya ada, sudah ada jalurnya begitu. Jadi kalau kabel itu ketekuk, internet akan mati begitu.
0: Oke. Ini kemudian saya juga akan ke Pak Asep. Pak Asep, tadi kan di awal kita bilang ya, ada sesuatu yang spesial gitu di bulan Oktober ini. Nah, ini kalau dari My Republic sendiri, apa sih Pak yang ingin ditawarkan untuk pendengar gitu ya? Barangkali ini lagi cari-cari, kayaknya yang provider kemarin nggak oke deh gitu. Nah, di spesial Oktober ini My Republic punya apa nih Pak untuk pendengar?
2: Ya, untuk di Oktober ini kami ada promo tematik ya, yang hanya berlaku hanya di bulan Oktober ini, Bu. Jadi
0: sebulan aja.
2: Iya. memberikan kesempatan bagi pelanggan baru yang promonya itu naik, dulunya promonya misalnya setahun aja ya 12 bulan, sekarang bisa harganya itu flat selama 18 bulan, mau milih 24 bulan atau

0: 14.000. Ya itu hanya ada di Oktober. Makanya
1: ada spesial promo,
0: ada spesial promo
1: gitu
0: itu, ya.
1: Oh.
0: Makanya kalau untuk yang mau perlangganan segera-segera deh ya sebelum
1: langsung aja deh.
0: Ya.
1: Tapi pendengar dan juga pemirsa, ini saya akan wakili pertanyaan Anda langsung ke Pak Asep ya. Jadi tenang aja, saya akan tanya harga. Kalau paket di 1,5 tahun itu tadi, Pak Asep, 18 ya, bulan, betul-betul. 24 bulan dan 36 bulan itu ada di harga berapa? Tadi kan yang disebutkan baru tambahannya, yang 10.000, kemudian 12.000 gitu ya. Itu kan tambahannya.
0: Betul.
1: Tetapi paket itu harganya berapa sih, Pak? Kalau kita hitung per bulan itu jadi jatuhnya itu orang harus menyisihkan biaya berapa tuh, Pak Asep?
0: Ada, Bu, yang wah, kita paket yang paling kecil di kita kan ada yang di 116.000 ya, Bu.
1: 116.000.
0: Iya, itu murah banget ya, Bu. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya itu kita tinggal nambah aja mau paketnya nambah berapa. Kalau ya mau nambah ke mana yang 18 bulan berarti tinggal nambah 10.000 tuh, Bu.
1: Ya, dikalikan
0: jadi,
1: aja
0: ya, tambah PPN ya, jadi nanti sekitar 127 ribuan lah.
1: 127 ribu kali 18 ditambahkan 10 ribu. Ya,
0: oh, bukan, Bu, jadi
1: gimana tuh?
0: Gini, kok harganya harusnya kan cuma di 116.000 misalnya ya. Itu kalau flat selama setahun kan segitu. Dengan nambah 10.000 ditambah PPN jadi 127.000 sekian itu. Nanti otomatis di awal 127.000 selanjutnya tinggal bayar paket yang 116 itu.
1: Oh gitu.
0: Iya, Ibu. Jadi nanti flat selama yang tadi 24, kalau kita mau yang 18 yang 24, 36 nanti tinggal nampaknya di, tinggal yang itu.
1: Oh, gitu.
0: Gitu, Ibu, itu contoh paketnya. Karena kami kan ada beberapa contoh paket ya. Nanti mungkin akan di-share, bisa lihat juga di website kami untuk paket-paket pilihannya. Tergantung dari mau paket yang mana, karena kan kebutuhan masyarakat kan masing-masing ya, untuk rumah, untuk kantor gitu. Ada lengkap di website kami seperti itu.
1: Nah, itu yang saya mau tanyakan ke Pak Benny. Pak Benny, kalau masyarakat ingin konsultasi misalnya, saya rumah misalnya ada 2 lantai, katakanlah gitu ya. Kebutuhan internetnya adalah untuk ini, belajar atau bekerja atau dan lain-lain. Saya juga punya kebutuhan ini. Itu sebetulnya bisa dikonsultasikan dengan tim dari MyRepublic atau cukup melihat di website aja sudah terjawab semua, Pak Benny?
2: Oke, baik. Sebenarnya tim marketing kami banyak di Semarang. Kita mempunyai tim marketing itu total di 150.
1: Wih.
2: Dan mereka itu sales door-to-door semua. Sales yang hebat-hebat semua. Jadi customer bisa konsultasi. Pertama konsultasi dulu dengan pemilihan paket. Paketnya yang pertama cocoknya yang mana?
1: Yeah.
2: Jadi harga itu juga mempengaruhi. Jadi harga mahal belum tentu dengan internet yang bagus.
1: Nah,
2: jadi dengan sesuai dengan kebutuhan aja, nggak perlu mahal, nggak perlu murah. Yang penting cukup tengah-tengah.
1: Dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan,
2: benar,
1: gitu ya.
2: Benar. Jadi di sales kami atau sales semua area. Itu juga menawarkan internet yang terbaik. Cocok misalnya tadi Bu Rosi tanya dengan kebutuhan 2 lantai.
1: Yeah.
2: Kita bisa ambil paket yang Velo.
1: Velo itu yang apa?
2: Paketnya yang 150 Mbps. Harganya
1: 277. 277, oke. Okay.
2: Gitu. Itu cukup sebenarnya. Untuk file besar, untuk aktivitas streaming YouTube cukup.
1: Nah, oke.
2: Begitu.
1: Jadi memang harus dikonsultasikan itu jauh lebih baik karena kebutuhan masing-masing itu juga akan berbeda-beda gitu ya. Kalau dirasa memang butuh untuk lebih besar tentu ya tidak mengambil paket yang terminim gitu ya, yang terkecil gitu ya. Agar nantinya juga memuaskan secara pekerjaan juga terhandle dengan baik. Oke. Pak Benny, Pak Asep, ditahan dulu. Kita harus jeda dulu sebentar ya, sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi. Pendengar dan juga pemirsa, boleh deh habis ini saya akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Boleh di 0248316686 atau di 0816666886. Saya buka semuanya. Aplikasi RRI Digital, saya buka juga kolom live chat. Atau kalau Anda ingin berkomentar melalui YouTube kami, boleh banget, silahkan. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Pak Benny dan juga ke Pak Asep. Jangan kemana-mana, kami

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih gabung bersama dengan kami untuk edisi hari ini. Dan dua narasumber kami juga masih siap ya, dari MyRepublic ini tentunya masih bicara tentang produk spesial di bulan Oktober. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh silakan 0248316686 atau 0816666886. Ini siap kami buka untuk Anda. Sambil juga saya cek siapa yang sudah masuk ya untuk kesempatan kali ini. Coba deh, ini tidak menyebutkan nama, dari 081-3257 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya izin bertanya, bagaimana kalau misalnya ada kerusakan di tengah malam? Kami kadang-kadang merasa kesulitan kalau ada yang tiba-tiba lampunya berkedap-kedip di tengah malam. Apakah tim dari MyRepublic itu juga siap 24 jam? Widih, ini soal layanan gitu ya, layanan produk gimana nih? Sayanya tidak sebut nama, silahkan. Kalau tengah malam lampunya kedip-kedip, itu mungkin yang ini ya, yang di alat itu mungkin ya.
1: Iya.
0: Itu gimana nih Pak Beni, silahkan.
1: Oke, kalau tengah malam ini memang jadi problem yang sangat tidak enak.
0: Iya, benar.
1: Kalau udah internet, kebutuhan primer, tahu-tahu lagi streaming, malam mati.
0: Nah, iya.
1: Di MyRepublic sendiri kita menyediakan untuk call center itu 24 jam di 1588.
0: Dan itu orang atau robot, Pak?
1: Tim? Ada orangnya.
0: Oh, ada orangnya, oke. Okay.
1: Tapi memang di awalnya memang sudah ada robot.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nanti kalau sudah diangkat sama... Yeah. Ada, kita bisa ngobrol sama dia, kalau hanya apa kita bisa sampaikan ini di malam ini kita internetnya mati, ada lampu merahnya, begitu. Nah, setelah itu si CS akan bikin tiket, pastinya dengan tiket itu kita bisa atur jadwal. Jadi kita bisa atur jadwal nih, Bapak Ibu besok harinya ada di rumah jam berapa. Misalnya di jam 1 siang,
0: janjian
1: jam 11
0: dulu.
1: Janjian. Setelah itu kita juga setelah jadwal terbikin, si customer juga akan dapat email masuk bahwa teknisi akan datang rentan pukul. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 teknisi akan hadir.
0: Kira-kira jam segitu tolong di rumah,
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Itu ada di emailnya customer semua. Ini yang paling bagus, ada satu lagi kita punya aplikasi dari MyRepublic itu ada di Play Store. Jadi customer sendiri itu bisa bikin tiket sendiri. Jadi self service.
0: Melaporkan kemudian mendapatkan nomor tiket itu ya.
1: Iya, betul. Kalau di website MyRepublic kita bisa telepon melalui web call. Jadi tanpa pulsa kalau web call itu. Cuma butuh internet handphone aja deh, kuota handphone aja. Kita bisa telepon. Kalau yang tidak mau dengan 1500 yang pakai pulsa ya. Nah, ini yang nol pulsa kita bisa satu aplikasi di Play Store MyRepublic dengan login dengan ID pelanggan customer, kedua pakai web call di website.
0: Itu sudah dapat
1: tiket, kita bisa tanganin.
0: Baik. Jadi jangan khawatir, pelayanan 24 jam dari tim MyRepublic ya, Pak. Ini sebutannya MyRepublic atau MyRepublic, Pak? Yang betul.
1: MyRepublic.
0: Republic ya. Baik. Ini saya takut salah ini ya sebut ya. Betul berarti MyRepublic. Terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Ini tadi sudah dijawab langsung sama Pak Beni. Pak Asep, ini sudah ada yang bergabung melalui live-nya untuk YouTube kami. Kalau mau pasang tuh syaratnya apa saja, Kak? Silahkan Pak Asep.
2: Menarik sekali, langsung mau pasang.
0: Langsung mau pasang, syaratnya apa dong?
2: Oke, syaratnya di kami itu, kalau dulu kan harus foto KTP. Dan ini sekarang tinggal mengucapkan nanti ketik nama sama ID NIK-nya aja. Jadi gak usah wujud foto KTP-nya, bisa gitu kan. Terus yang jelas adalah pertama yang disampaikan ke bagian pemasaran kami atau sales kami adalah share lokasi. Jadi kami bisa menentukan lokasinya dulu. Setelah nanti share lokasinya, oh ini memang benar-benar tercover gitu kan. Baru nanti yang itu tadi selanjutnya harus ada NIK, nama, nomor HP sama email. Nanti kalau harus petugas kami datang ke sana, nanti ditambah dengan foto rumah. Itu hanya untuk menyesuaikan bahwa rumahnya yang mana, biar teknisinya itu enak pemasangan dan untuk apa ya, validasi aja, seperti itu Ibu.
0: Jadi sudah sangat dipermudah ya, gitu ya, betul. Prosesnya juga ya. Simple.
2: Jadi nggak ada foto selfie, takutnya pinjol dan lain, nggak ada, kita aman. aman sudah.
0: Itu menjawab pertanyaan dari masyarakat netizen ya. Biasanya gitu ya, ya Pak ya.
2: Suruh foto selfie, itu takutnya buat pinjol, iya. Nah, kita sudah nggak pakai itu, kita sudah lebih simpel sekarang seperti
0: itu udah langsung aja dari My Republic udah jawab tuh ya.
2: Iya betul.
0: Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini juga sudah ada lagi, terima kasih, cukup antusiasnya cukup baik. Ini dari 0816795 sekian, ini juga nggak ada namanya tapi display picture-nya adalah perempuan. Halo Mbak atau Ibu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, apa yang akan dilakukan kalau misalnya ada hunian baru dan ingin pasang tapi belum tahu butuhnya apa? Hunian baru tapi belum tahu kebutuhannya apa, itu bagaimana cara untuk memasangnya? Berarti saya simpulkan begini mungkin. Kalau misalnya saya di awal, tadi yang minim adalah yang 116.000 misalnya gitu. Suatu saat itu berkembang, Pak, menjadi saya kayaknya kurang deh dengan kapasitas yang segini. Kayaknya saya mau naik. Itu My Republic bisa nggak, Pak?
1: Cukup bisa. Dengan cara apa? Bisa datang ke kantor untuk upgrade speed.
0: Oh gitu.
1: Lalu bisa nanti web call pakai
0: tadi
1: situs
0: free tadi
1: ya,
0: itu
1: yang free. Dia calling ke CS kami, kita proses dengan ID pelanggannya, kan dia udah berlangganan nih. Kalau tadi pertanyaan kan udah berlangganan dengan cukupnya. Pertama dengan paket yang terendah dia mau upgrade. Nah, dia cukup web call, cukup datang ke CS atau call center, tetap kita bisa layani itu, begitu.
0: Baik. Jadi kalau misalnya yang paling aman nih menurut Pak Beni atau Pak Asep gitu ya, kalau kita masih di awal-awal gitu ingin berlangganan dengan My Republic, yang disarankan itu paket yang berapa, Pak? Agar ini tadi pertanyaannya, kalau misalnya hunian baru ya, belum tahu gitu kebutuhannya, kemudian ambilnya yang paling minimum, ternyata kurang, Pak Beni bilang bisa sih di upgrade gitu ya untuk speednya. Nah, tapi kalau yang paling aman menurut Pak Beni dan Pak Asep itu ada yang mana, Pak, untuk paket awal gitu misalnya?
1: Kita mempunyai paket yang hot ya, itu paket yang istilahnya banyak dipilih oleh masyarakat. Kita ada di paket Neo namanya, paketnya itu 100 Mbps dengan harga cuma 233, murah sekali. Itu dipakai 10 device pun masih bisa. Begitu. Jadi kalau ibu rumah tangga, misalnya bapak ibu rumah tangga di rumah, suami, istri, anak dua, berempat, cukup dengan harga 200 ribuan, itu namanya paket Neo.
0: Paket Neo
1: aja itu.
0: Itu saran itu, dari
1: saran dari saya,
0: Pak Beni ya.
1: Bagus itu.
0: Oke, bagus ya itu.
1: Hot deal kalau
0: hot
1: di kita.
0: Deal. Baik. Terima kasih ini ya untuk yang sudah bertanya. Kemudian saya lanjut lagi. Silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Jadi teleponnya belakangnya juga 886, untuk WhatsAppnya juga 886. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Saya izin untuk jeda dulu sebentar, Pak Beni dan juga Pak Asep. 1 menit lagi kita akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Satu menit aja cukup untuk jeda, karena saya juga gak sabar untuk langsung kembali lagi ke Pak Asep dan juga Pak Benny dari MyRepublic ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Utamanya topik kita adalah produk spesial di bulan Oktober. Pak Asep, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Kompleks perumahan saya belum ada jaringan, kalau mau pasang bagaimana caranya? Nah kan, iya, karena sekarang ini sekarang ini memang gitu ya Pak, di perumahan itu wajib harus ada internet, tapi kalau belum ada jaringannya bagaimana Pak caranya?
1: Ya, jadi kalau untuk yang di Semarang sendiri ya Bu ya, memang kami masih pakai full fiber optik, jadi memang harus mengajukan dulu tuh untuk penanaman tiang. Nah nanti mudahnya adalah menghubungi salah satu mungkin sales dari kami, tim pemasaran, nanti akan dibantu untuk proses perizinannya. Mungkin nanti kalau secara kompleks harus perizinan RT/RW, mungkin ke kelurahan, mungkin ke apa perangkat desa setempat seperti itu. Tapi nanti akan ada apa
0: timnya sendiri ya.
1: Yang jelas hubungi dulu, nanti ada dealnya. Oh di sini ada berapa rumah gitu dan yang mau pasang berapa gitu kan. Nanti karena kan harus ada apa perizinan, mungkin nanti kompensasi dan lain-lain, itu yang ngurus ada tim sendiri Bu. Nah prosesnya itu biasanya kurang lebih antara 1-2 bulan untuk pemasangan tiang jaringannya itu. Gitu, jadi kan memang prosesnya kok terkesan lama ya, enggak, karena memang memang agak panjang prosesnya. Dealnya itu, jadi tapi alangkah lebih baik hubungi dulu sekarang biar nanti bisa lebih cepat tuh prosesnya. Akan ada tim terkait Bu nanti yang mengurus untuk perihal itu.
0: Gitu. Jangan khawatir, tapi lebih cepat mendaftar itu jauh lebih baik gitu ya. Agar nantinya prosesnya juga pas Anda butuhkan untuk bisa ready ya. Langsung bisa ready ya, gitu ya. Oke, kalau per bulan itu ada nggak sih Pak paketnya? Kalau tadi kan disampaikan kan per tahun gitu ya, untuk satu tahun berlangganan menggunakan paket gitu. Kalau per bulan aja misalnya saya mau tes dulu dong untuk MyRepublic, kira-kira dalam satu bulan itu oke nggak? Kalau oke saya mau ambil 3 tahun misalnya gitu, itu bisa nggak sih Pak? Satu bulan dulu gitu, gimana Pak Asep, Pak Benny?
2: Oke, kalau untuk satu bulan memang mohon maaf, kita memang belum bisa.
0: Belum bisa ya.
2: Jadi kalau masyarakat istilahnya mau pengen berlangganan MyRepublic. MyRepublic ini apa sih? Udah tahu nih internet. Saya mau coba dulu. Kita bisa coba di kantor Jalan Dai Panjaitan 27A. Kualitas jaringan internetnya kita bisa kita coba dulu. Atau dengan kita mempunyai sales point kita ada 4. Kalau sales point di tim saya itu ada di Kalibanteng sama di Puja. Di sana juga kita pasangin WiFi MyRepublic. Kalau di tipnya Pak Asep ada di
0: Selatan,
2: Nyatnyono, sama di Genuk. Nah di sana ada fasilitas WiFi MyRepublic. Customer-customer yang ingin mencoba tadi
0: boleh coba.
2: Coba dulu di sana. Itu mau seharian nyoba nggak apa-apa, begitu. Kalau sudah coba berarti istilahnya selain KTP. Untuk berlangganan.
0: Coba dulu boleh, nggak perlu untuk berlangganan satu bulan, nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Coba di wilayah-wilayahnya tadi, wilayahnya Pak Benny boleh, wilayahnya Pak Asep boleh, tergantung tempat tinggalnya. Benar. Dirasa oke, mantep, udah langsung 3 tahun gitu ya Pak. Oke, baik, terima kasih ini yang sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Saya masih punya sedikit kesempatan ya untuk Anda bisa bertanya pendengar, karena waktunya hanya tinggal 5 menit aja. Saya bareng Pak Benny, bareng sama Pak Asep. Jadi silakan 0248316686 atau di 0816666886 boleh ya. Atau untuk Anda yang pengen live di YouTube ini juga boleh, silakan. Saya cek lagi apakah sudah ada yang masuk. Udah, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya untuk kesempatan kali ini. Ini dari 0856402 sekian. Selamat siang Bapak-bapak, caranya untuk bisa berlangganan daftarnya kemana, nomor handphonenya berapa? Waduh, matur nuwun ini. Terima kasih. Ini sayangnya tidak sebut nama. Oh, Pak Anto. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto. Kalau pengen tahu lebih detail lagi, Pak, selain tadi di web, ada nggak nomor yang bisa dihubungin mungkin?
2: Nomor saya bisa.
0: Wih, langsung dikasih sama langsung. Pak Benny dong.
2: Saya, silakan. 0896 70 915567.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nomornya Pak Asep?
1: Oh, saya juga ya.
0: Boleh. Boleh. Pak Asep mau kasih nomor yang lain kayaknya.
1: Nomor rekening. Nomor rekening. Oke, okay, kalau di nomor saya di 0858-7044-2524.
0: Oke, okay. Ya. Pak, ini ada nomor WhatsApp yang juga dicantumkan. Ini apakah bisa digunakan juga? Bisa. Ini ada di 0896-7091-5567. Itu ya. Juga bisa?
2: Itu nomor saya tadi.
0: Oke, ini nomor Pak Benny langsung ya. Jadi bisa cek coverage area juga bisa. Gitu ya. Tanya bisa. Lebih lanjut bisa ya. Wih, ini udah langsung dikasih sama brand manager loh. Gimana nih mendengar ya? Langsung aja. Oke deh, di menit-menit akhir untuk perbincangan kita kali ini, saya awali dari Pak Asep. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar sekaligus pemesanannya gimana, atau mungkin ada hal-hal lainnya, nanti akan ditutup oleh Pak Benny. Silakan Pak Asep.
1: Ya, untuk para pendengar RRI ya, mumpung masih ada promo ya, Oktober ini, silahkan segera saja berlangganan. Kalau memang masih belum yakin, bisa ke beberapa POP kami untuk cek gitu kan, jaringannya seperti apa, mau nyoba. Dan mumpung Oktober ini ada promo ya spesial, segera daftarkan ya. Jangan sampai nanti promonya kelewat, baru aduh kok kemarin belum daftar ya, seperti itu Ibu.
0: Aduh ketinggalan
1: kan kurang cita gitu. Paling cuma itu Ibu ya, segera berlangganan di MyRepublic, nggak akan kecewa ya, gitu.
0: Nggak akan kecewa kata Pak Asep. Langsung aja di bulan langsung Oktober saja. Tunggu apa lagi, Oktobernya kita masih ada di bulan-bulan awal banget ini, jadi silahkan masih ada kesempatan, tapi nggak perlu nunggu sampai akhir Oktober deh ya. Oke, langsung Pak Benny, ada yang ingin disampaikan silahkan.
2: Oke, untuk pendengar RRI Pro One FM Semarang, semua yang mendengarkan hari ini, MyRepublic sendiri udah menyiapkan promo dari 18 bulan lalu di 24 bulan lalu di 36 bulan. Jadi bisa konsultasi langsung ke sales-sales kami yang ada di area Bapak Ibu pendengar dimanapun berada ya. Itu bisa dikonsultasikan promo itu yang bagus yang mana, yang dipilih yang mana. Jadi kita juga melayani nggak cuma pendaftaran aja, tapi kita juga melayani untuk after sales. Jadi kita bersama-sama dengan sales MyRepublic, kita memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna internet MyRepublic. Ya, khususnya di daerah Semarang, kita ingin masyarakat internetnya meroket. Dengan gambarnya MyRepublic itu roket. Nah, lalu yang terakhir pasti banyak nih ya, untuk pendengarnya, pendengar radio FM Pro FM Semarang, kita juga membuka lapangan pekerjaan.
0: Oh.
2: Iya. Mm-hmm. Kita membuka lapangan pekerjaan untuk di marketing kami. Mm-hmm. Bisa langsung datang ke kantor dengan membawa apa? CV. Mm-hmm. CV, datang ke kantor, kita bisa interview langsung, kita bisa training class. Mm-hmm. Dikasih training class, diajarin dari awal sampai Anda berhasil jadi sales dan sampai sekarang.
0: Syaratnya apa saja Pak? Mungkin usia atau mungkin tingkat pendidikan barangkali, ini mumpung pas ketemu Pak Benny juga ini ya. Mm-hmm.
2: Kalau usia pasti, karena di dunia marketing kita menghadapi cuaca. Pasti misalnya contohnya usia minimal maksimalnya di 40.
0: Maksimal 40 tahun.
2: 40. Mm-hmm. Lalu untuk pendidikan di minimal di SMA.
0: SMA ya.
2: Terima. Mm-hmm. Begitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita bisa ngerekrut untuk semua pendengar yang istilahnya belum dapat pekerjaan. Kita juga membuka lowongan pekerjaan itu bagi semua yang ingin bergabung menjadi bagian dari MyRepublic itu sendiri. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Beni, terima kasih juga Pak Asep. Mudah-mudahan sukses selalu.
2: Amin. Siap.
0: Spesial promonya di bulan Oktober laris manis My Republic. Amin. Ya, amin. Baik, terima kasih dan kapan-kapan kita ketemu lagi untuk ngobrol lagi. Terima kasih Pak Asep dan juga Pak Beni. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami sedari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga sekarang jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Rosi pamit undur diri untuk kesempatan kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah, ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tuan rumah habis dilipas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh, gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, Kak, ya?
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi, alhamdulillah, di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan, juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya. Luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapangnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Joey. Joey masih bola. Joey. Lepas lagi. Ada Eddie. Eddie turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: Charts we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, bad games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti ya, saya akan temani Anda di Semarang siang ini.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
1: Ajaran turun-temurun yang disampaikan oleh orang tua atau nenek dan kakek memang sudah seperti hal wajib yang harus dilakukan. Misalnya, ajaran untuk menutup mulut pada saat menguap, khususnya ketika sedang berada di tempat umum. Ternyata menutup mulut pada saat menguap bukan hanya tentang sopan dan santun saja, tetapi untuk melindungi orang tersebut dari makhluk gaib. Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangan pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutupi. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan bahwa adanya jin atau setan yang tinggal atau menempel pada tubuh manusia. Salah satu bagian tubuh yang bisa menjadi tempat tinggal jin atau setan adalah mulut. Maka lebih baik tutup mulut pada saat menguap.

Pendengar, saya masih mencoba menghubungi Lucky Setiawan ya, yang ingin mengupdate informasi kepada Anda seputar kepemimpinan Polda Jateng berganti. Irjen Roy Hardi Siahaan gantikan Irjen Ribut Hari Wibowo. Saya masih mencoba menghubungi Lucky Setiawan pada kesempatan siang hari ini agar informasinya bisa sampai kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang. Bagi Anda mungkin yang punya informasi-informasi terupdate juga boleh disampaikan ya di 0248316686 atau di 0816666886. Yang mendengarkan melalui RRI Digital, kolom live chat juga terbuka untuk Anda pada kesempatan siang hari ini. Nanti juga kami update di beberapa wilayah, salah satunya di info Babin Kamtipmas di beberapa wilayah pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, sehingga segala informasinya ini bisa tercukupi ya untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kalau pantauan arus lalu lintas terlebih dahulu, ini di wilayah Ahmad Yani, baik di yang menuju ke Simpang 5 maupun sebaliknya, ini cukup lengang pendengar, jadi Anda yang mungkin diharuskan melakukan perjalanan siang hari ini tidak perlu terburu-buru. Nampaknya kita belum bisa tersambung dengan Lucky Setiawan, nanti saya akan coba kembali.

0: Jen, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Kali ini kita sudah tersambung dengan Lucky Setiawan yang akan menginformasikan mengenai sebuah hal untuk Anda, yakni kepemimpinan Polda Jateng berganti Irjen Roy Hardi Siahaan gantikan Irjen Ribut Hari Wibowo. Lucky, informasinya.
1: Baik, mendengar dinamika organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polda, dalam hal ini Polda Jawa Tengah, menghadirkan penyegaran kepemimpinan berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/2205/10/KIP /2026 tanggal 2 Oktober 2026 terjadi pergantian jabatan Kapolda Jawa Tengah dari Irjen Pol Ribut Hari Wibowo kepada Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Dalam mutasi itu, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mendapatkan penugasan baru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wakalemdiklat Polri, sementara Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolda Jawa Tengah. Pergantian puncak pimpinan Polda Jawa Tengah merupakan bagian dari dinamika organisasi pembinaan karir sekaligus penyegaran dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Selama memimpin Polda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo telah menjalankan berbagai kebijakan dan program dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai program pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat juga terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan Polri yang semakin dekat, humanis, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penugasan baru sebagai Wakalemdiklat Polri diharapkan juga akan semakin memperkuat kontribusi Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam mengemban kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendidikan dan pelatihan yang profesional, adaptif, serta sesuai dengan tantangan tugas kepolisian di masa mendatang. Di sisi lain, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan membawa pengalaman panjang dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mengemban amanah sebagai Kapolda Jawa Tengah dengan karakteristik wilayah yang luas, masyarakat yang beragam, serta dinamika keamanan dan ketertiban yang terus berkembang. Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yulianto menyampaikan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir di lingkungan Polri. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Lucky Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dead Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Info Pro 1.
2: Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 tersangka dalam kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono. 4 tersangka diantaranya nahkoda, pihak agen PT Virgo Karya Shipping, manajer cabang, dan manajer operasional. Kawasan Candi Borobudur menjadi proyek percontohan penerapan Carbon Neutral Zone atau Zona Karbon Netral. Pengunjung nantinya dapat ikut berkontribusi mengurangi emisi karbon melalui pembelian kredit karbon yang terintegrasi dengan tiket masuk secara daring. Direktur Utama Pertamina New and Renewable Energy, John Anis, mengatakan Borobudur dipilih karena memiliki posisi penting sebagai destinasi kebanggaan Indonesia sekaligus salah satu pintu masuk ke panggung dunia.
3: Info Pro 1.

Mengapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Saatnya kita update juga informasi Babinkam Tipmas pada kesempatan siang hari ini di Polsek Candi Sari ya, bersama Babinkam Tipmas Aibda Haryono SH. Selamat siang Pak Haryono.
1: Selamat siang Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Haryono ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Mbak.
0: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat juga. Pak Haryono, katanya ada informasi giat kunjungan begitu ya di wilayah Candi Sari. Kunjungan seperti apa Pak Haryono? Silakan.
1: Jadi bisa dilaporkan untuk kegiatan Babinkam Tipmas Kelurahan Candi, Polsek Candi Sari saat ini melaksanakan kunjungan ya, kunjungan rutin di Pokdakan Budidaya Ikan Lele Mina Candi 3 yang tepatnya ada di wilayah Jalan Jomblang Perbalan RT 10 RW 02 Kelurahan Candi. Demikian, Mbak.
0: Oke, hal apa mungkin yang harus dipahamkan kepada masyarakat nih, ketertiban masyarakat di wilayah Candi Sari?
1: Kunjungan ini kunjungan rutin, yaitu dalam rangka monitoring program pemerintah terkait ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan pekarangan bergizi, yaitu budidaya ikan lele, yang mana ikan lele ini sebagai salah satu produksi untuk penambahan protein hewani bagi anak-anak stunting yang ada di wilayah Kelurahan Candi. Salah satunya itu.
0: Jadi memang ketahanan pangannya juga langsung dari masyarakat untuk masyarakat juga ya, Pak Haryono ya?
1: Iya, betul Mbak.
0: Baik, Pak Haryono, boleh disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Candi Sari pada kesempatan siang hari ini. Silakan.
1: Iya. Untuk himbauannya dari kami, terkait program pemerintah, marilah kita mendukung program pemerintah ketahanan pangan pekarangan bergizi yang ada di wilayah kita masing-masing, supaya kita semua dapat memberdayakan semua apa yang ada di lingkungan kita yang bisa bermanfaat untuk lingkungan.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Terima kasih Pak Haryono informasi. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat siang, salam presisi.
1: Selamat siang, salam presisi. Terima kasih Mbak.
0: Demikian tadi pendengar pada kesempatan siang hari ini informasi Babinkam Tipmas ya di Polsek Candi Sari bersama Aibda Haryono SH.

0: Si rokok dan vape, mari simak penjelasan Dr. Thomas Handoyo, dokter spesialis penyakit dalam konsultan bidang pulmonologi dan medik RSUP Dr. Karyadi Semarang.
1: Jadi kalau kita lihat secara umum itu ke komposisinya memang ada berbeda ya, baik dari segi kadar maupun dari segi apa namanya isinya. Kalau di rokok kan jelas tar ya,
2: yes,
1: dia
2: betul.
1: Masuk di sana. Nah, di vape ini tidak ada. Tetapi kalau itu nikotinnya sama, kemudian pelarutnya tuh rokok tidak ada ya, dia ada produk glikol tapi rokok tidak ada. Tetapi yang logam-logam berat dan seterusnya itu ada semua sama. Ya. Jadi secara umum kalau kita lihat komposisinya ya relatif berbeda dengan rokok, tetapi tidak banyak perubahan itu. Kuncinya tetap sama, nikotin ada, kemudian beberapa logam-logam berat itu ada. Zat karsinogenik juga ada. Ada. Jadi kalau kita lihat memang kadar ya, kita lihat di situ. Kemudian beberapa penelitian ya, kita lihat beberapa penelitian itu juga mengacu dampaknya hampir mirip-mirip sama rokok ini.

0: Kita update dulu bersama reporter kami informasi mengenai Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tekankan pentingnya kepastian hukum untuk tarik investor. Harry, informasinya silahkan.
1: Ya, dan masih dengan Silvian Sori, mendengar pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta indeks kepatuhan daerah IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada antara DPRD, pemerintah desa, dan perguruan tinggi yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan JDIH maupun kepatuhan daerah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada penerima di Gedung B, lantai 5 kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah menyatakan keberadaan hukum menjadi sangat penting bukan hanya untuk pejabat publik, melainkan juga masyarakat agar tahu dan melek hukum. Dengan adanya produk lanjut, Gubernur mampu memberikan kepastian keamanan, ketertiban sekaligus jaminan bagi investor di wilayah Jawa Tengah, karenanya pengelolaan JDIH menjadi sangat penting.

0: Bahkan semangat kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa kelurahan, DPRD, hingga perguruan tinggi. Adapun para penerima penghargaan pengelolaan JDH dan IK di 2026 provinsi terbagi dalam beberapa kategori, meliputi kategori pemerintah kabupaten pembina terbaik pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemerintah desa diberikan kepada pemerintah kabupaten Sukoharjo, pemerintah kabupaten Karanganyar, dan terbaik ketiga. Sedangkan kategori pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten kota dengan pencapaian terbaik diraih oleh pemerintah kabupaten Jepara. Kategori pemerintah daerah dengan kepatuhan terbaik dalam pembentukan peraturan daerah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Grobogan. Penghargaan anggota JDH di wilayah Jawa Tengah yang memperoleh nilai 100 kolaborasi atau pelaporan kinerja anggota JDIH tahun 2025 dari oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, pemerintah Kabupaten Tegal, Sekretariat DPRD Kota Surakarta, dan Universitas Tidang maupun Universitas Negeri Semarang. Sedangkan penghargaan kategori pengajaringan dokumentasi dan sekretari DPRD Kabupaten Kota dengan progres pencapaian terbaik diraih oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan pentingnya kepastian hukum untuk dari investor. Kembali ke rekan Silvian.
1: Baik, terima kasih informasinya Agus Herianto mengenai Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tekankan pentingnya kepastian hukum untuk tarik investor. Nanti kami update informasi lainnya untuk Anda, pendengar.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan warta berita untuk Anda pukul 13 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, itu di luar ada Bapak Ojek tuh, lagi neduh di pos ronda. Tolong bawain teh hangat sama pisang goreng ini ya.
1: Dek, ngapain sih Kak? Kan Bapak Ojek itu bisa cari uang sendiri. Kenapa kita harus repot-repot sih? Males ah.
0: Dek, kebaikan itu gak perlu alasan. Uang ini juga gak bikin kita miskin. Apa salahnya peduli sama orang lain? Toh kita juga gak tiap hari begini.
1: Tapi kan Kak, aku harus keluar rumah. Nanti kalau aku yang kehujanan gimana?
0: Sekarang kan udah ada teknologi yang namanya payung. Adikku, tahu kan? Pakai itu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita sudah merasakan sih di Jawa Tengah dengan adanya ekonomi syariat yang ramah terhadap muslim, baik itu kulinernya, baik itu wisatanya, sehingga kenaikan-kenaikan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara datang ke Jawa Tengah itu mengapresiasi itu.
3: Koperasi Merah Putih alhamdulillah pengurus sudah terbentuk 27 kelurahan. Terus semangat mereka juga sangat luar biasa, tinggal kita nunggu proses selanjutnya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kota Pekalongan masih menghadapi persoalan penyediaan lahan.
4: Pemerintah provinsi mendorong agar Jawa Tengah tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga mampu menjadi pusat pertumbuhan industri halal. Saya Aurelia.
0: Saya Galih Haji.
4: Menyampaikan berita lintas siang selengkapnya.
0: Pendengar, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kota Pekalongan masih menghadapi persoalan mendesar. Dari 27 koperasi yang kepengurusannya telah terbentuk, 24 diantaranya masih terkendala penyediaan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kota itu sudah 3 ya. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan.
6: Program Koperasi Desa Merah Putih KDKMP di Kota Pekalongan masih menghadapi persoalan mendasar. Dari 27 koperasi yang pengurusannya telah terbentuk, baru 3 koperasi yang sudah memiliki bangunan, sementara lainnya masih terkendala penyediaan lahan. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arsan Junet mengatakan penyediaan lahan menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah agar KDKMP dapat segera beroperasi. Menurut Af, untuk tahap awal operasional, koperasi sebaiknya tidak langsung diarahkan pada usaha simpan pinjam. Koperasi serba usaha dinilai lebih tepat untuk memulai aktivitas sekaligus menekan potensi kerugian.
3: Ya, Koperasi Merah Putih alhamdulillah pengurus sudah terbentuk 27 kelurahan. Terus semangat mereka juga sangat luar biasa, tinggal kita nunggu proses selanjutnya.
6: Yang menilai kesiapan kelembagaan dan modal usaha harus menjadi perhatian sebelum koperasi menjalankan kegiatan secara penuh. Jangan sampai koperasi sudah terbentuk secara administratif tetapi belum memiliki tempat dan modal bisnis yang jelas. Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Muhammad Nurul Habibi mengatakan, baru 3 KDKMP di Kota Pekalongan yang telah berdiri secara fisik dan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Menurutnya, penyediaan lahan untuk pembangunan KDKMP merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
5: Kota itu sudah 3 ya. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan. Dan nanti kan dilaporkan ke Kementerian Koperasi ya, termasuk Agrinas itu sebagai
6: peran. Persoalan kesiapan koperasi juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dari total 136 koperasi Desa Merah Putih, baru 95 titik yang telah menjalani proses verifikasi dan validasi. Artinya masih terdapat 41 titik yang belum masuk dalam angka verval. Puluhan koperasi tersebut juga belum dapat beroperasi penuh karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat atau Agrinas. Dari Kabupaten dan Kota Pekalongan, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah provinsi mendorong agar Jawa Tengah tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga mampu menjadi pusat pertumbuhan industri halal. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kita sudah merasakan sih di Jawa Tengah dengan adanya ekonomi syariat.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan ekonomi syariah sebagai salah satu potensi baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi syariah dinilai memiliki peluang besar seiring meningkatnya kebutuhan terhadap produk halal dan pariwisata ramah muslim. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yasin Maimun mengatakan, potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah terlihat dari berkembangnya berbagai sektor, mulai dari kuliner halal hingga pariwisata ramah muslim. Menurutnya, konsep tersebut mulai mendapat apresiasi dari wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah. Taji Yasin mengatakan potensi tersebut perlu dikembangkan melalui inovasi dan terobosan agar Jawa Tengah tidak hanya menjadi pasar produk halal, tetapi juga mampu menjadi pusat pertumbuhan industri halal.
2: Kita sudah merasakan di Jawa Tengah dengan adanya ekonomi syariat yang ramah terhadap muslim, baik itu kulinernya, baik itu wisatanya, sehingga kenaikan-kenaikan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, datang ke Jawa Tengah itu mengapresiasi itu.
7: Taji Yasin menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan arah pembangunan ekonomi syariah yang lebih kuat pada tahun 2027. Salah satu fokusnya adalah mengintegrasikan ekonomi syariah dengan pengembangan pariwisata ramah muslim yang berkelanjutan. Taji Yasin menegaskan penguatan ekonomi syariah bukan semata menjadi tugas pemerintah. Kolaborasi dengan pelaku usaha diperlukan agar ekonomi syariah berkembang secara inklusif dan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Tengah Reza Arif Budi Arta mengatakan, beberapa program yang disiapkan untuk mendorong ekonomi syariah diantaranya adalah penguatan koperasi dan UMKM, ekonomi pesantren, industri halal, pariwisata, dan pengembangan koperasi ekspor.
8: Untuk bagaimana ekonomi syariah ini bisa lebih progresif dan inovatif. Kalau kita bicara progresif, artinya sesuatu yang sifatnya tidak hanya jalan di tempat, tetapi benar-benar kita dapat berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
7: Reza menegaskan industri halal harus dipandang sebagai peluang bisnis sekaligus bagian dari peningkatan kualitas produk. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ekonomi syariah kini bukan lagi sekedar alternatif, tetapi telah menjadi salah satu kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seberapa besar sebenarnya potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah? Berikut wawancara bersama dengan Dr. Heri Prabowo sebagai pengamat ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPGRIS, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Ya, selamat siang Pak Heri.
10: Selamat siang Mbak Ari.
9: Iya, Pak Heri, bagaimana nih Bapak melihat potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah saat ini dan sektor apa sih yang menurut Bapak paling besar peluang pertumbuhannya, Pak Heri?
10: Baik, kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah yang ada di Jawa Tengah, tentu potensinya sangat besar. Melihat dari satu, jumlah penduduk Jawa Tengah yang sangat besar, kemudian mayoritas penduduk yang muslim gitu ya, sehingga ini menjadi pasar yang potensial. Kemudian sarana-prasarana terkait dengan lembaga keuangannya ataupun beberapa hal yang terkait itu juga menopang gitu ya. Termasuk kalau kita melihat sektor-sektor yang potensi berkembang dan menjadi potensi penggerak untuk sektor ekonomi syariah di Jawa Tengah, salah satunya untuk industri dari ini, industri makanan ya, karena jumlah penduduk, kemudian potensi wisata di Jawa Tengah juga sangat tinggi untuk bisa didatangi. Tentu industri ini menjadi, bisa dikatakan, potensinya sangat luar biasa besar. Berikutnya juga terkait dengan lifestyle, tentu dikaitkan dengan fashion gitu ya. Itu juga memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Termasuk juga kalau kita melihat bahwasanya di Jawa Tengah ini kan UMKM-nya banyak sekali gitu ya, dan berkembang pesat. Itu juga menjadi bagian penting dalam menggerak ekonomi syariah. Dan kalau kita melihat juga dari aspek hospitality industrinya, ini juga Semarang menjadi salah satu penggerak itu ya untuk ekonomi syariah. Kalau kita melihat berapa event yang diselenggarakan yang akan menjadi pemantik atau stimulan gitu ya, terkait dengan bagaimana roda ekonomi syariah ini bergerak. Terutama kalau kita melihat contoh di kota Semarang ada dukderan menjelang Ramadan, itu juga bisa menggerakkan ekonomi syariah itu sendiri. Begitu Mbak Ari.
9: Baik. Dan kalau berbicara mengenai tantangan, sebenarnya apa saja ini tantangan yang masih dihadapi Jawa Tengah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah ini, Pak Heri?
10: Iya, tantangannya tentu ada ya. Ketika ada potensi, tentu ada beberapa tantangan-tantangan yang harus dijawab pemerintah, khususnya pemerintah provinsi gitu ya. Yaitu untuk menggiatkan terkait bagaimana mengenalkan ekonomi syariah yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar gitu ya, mempromosikan dengan spesifikasi, khususnya menyampaikan kepada calon investor atau mungkin pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah untuk selalu optimistis terkait kita punya pasar yang besar, kita punya katakanlah sektor-sektor atau sarana-prasarana yang memang membantu gitu ya para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Kemudian jalur distribusi pun di Jawa Tengah ini kan relatif sangat terjangkau gitu. Jadi potensi yang perlu dikembangkan gitu ya, yaitu mengoptimalisasi dari pertama adanya sarana prasarana yang sudah dimiliki, kemudian pasar yang besar ini apakah sudah digarap sepenuhnya gitu ya. Kemudian terkait regulasi pun gitu ya, mungkin itu perlu gitu ya, yang terkait mendukung misalkan terkait dukungan terhadap sertifikasi halal dan segala macam itu juga menjadi tantangan untuk bisa menciarkan ekonomi syariah ini sehingga bisa memperoleh informasi secara utuh, begitu Mbak Ari. Iya.
9: Terakhir Pak Heri, kalau melihat ke depan ini, apa langkah paling strategis yang perlu dilakukan Jawa Tengah agar bisa menjadi salah satu pusat ekonomi syariah unggulan di Indonesia?
10: Baik, pertanyaan menarik itu ya. Di kalender itu kan cukup banyak ya aktivitas-aktivitas keagamaan ya, ya berbasis khususnya untuk kaum muslim itu ya, bisa memanfaatkan momentum-momentum seperti adanya perayaan-perayaan hari besar keagamaan khususnya agama Islam gitu ya, kemudian memberikan sarana-prasarana pendukung gitu ya terkait dengan misalkan sertifikasi halal dan juga terkait dengan penyediaan lapak-lapak yang memang berbasis syariah. Tentu sebenarnya kan sudah banyak tempat-tempat yang menjadi bisa dijadikan tempat-tempat unggulan untuk pemasaran produk-produk syariah. Di Jawa Tengah contohnya pondok pesantren juga banyak, kemudian setiap wilayah ada yang namanya kauman. Kauman identik dengan kegiatan-kegiatan islami dan itu bisa dimanfaatkan untuk ruang untuk bisa transaksi terkait dengan ekonomi syariah itu sendiri. Dan juga katakanlah UMKM yang berbasis syariah ini bisa gitu ya memanfaatkan ruang-ruang tersebut. Selanjutnya dukungan-dukungan dari tentu investor gitu ya. Investor ini sebenarnya banyak, tinggal bagaimana kita mungkin gitu ya adanya event-event khusus yang memang mengenalkan potensi-potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah ini sebenarnya sangat besar. Hanya mungkin perlu digarap secara serius gitu ya. Begitu juga dengan mempertemukan katakanlah stakeholder lain untuk pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya syariah gitu ya. Bank syariah di Jawa Tengah juga kan di setiap kabupaten kota pasti ada. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya menabung haji, tetapi bisa untuk melakukan aktivitas misalkan penanaman modal atau peminjaman yang memang berbasis syariah. Begitu, Pak Heri.
9: Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Heri, untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI.
10: Sama-sama. Selamat siang, Pak.
4: Pendengar, kawasan Candi Borobudur menjadi proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral. Berikut laporan Widias Cahyono.
11: Pengembangan karbon netral di kawasan Candi Borobudur.
12: Kawasan Candi Borobudur menjadi proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral. Dipilihnya Candi Borobudur sebagai proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral tersebut karena Candi Borobudur merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dan dunia. Direktur utama Pertamina New and Renewable Energy, John Anis, kemarin mengatakan kerjasama antara Pertamina New and Renewable Energy dengan Ingenuity Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko tersebut untuk mengajak para pengunjung Candi Borobudur berkontribusi mengelola lingkungan, yakni mengurangi emisi karbon di kawasan Candi Borobudur. Menurutnya, konsep netral karbon di kawasan wisata Candi Borobudur tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi wisatawan dan berbagai pihak untuk ikut berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan, mulai dari pengelola kawasan, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Yang menambahkan, gerakan karbon netral zone tersebut tidak hanya di Candi Borobudur saja, melainkan akan diperluas di berbagai kawasan strategis nasional lainnya, kawasan ekonomi kreatif Sanur, Bali, kawasan ekonomi kreatif Mandalika, Nusa Tenggara Barat, hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
13: Yang memberikan kesempatan yang sangat luas, jadi sebenarnya idenya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada teman-teman atau orang-orang yang ingin berpartisipasi, Pak. Yang memberikan kesempatan yang sangat luas, jadi sebenarnya idenya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada teman-teman atau orang-orang yang ingin berpartisipasi, Pak.
14: Dengan adanya pengembangan offset karbon ini nanti akan terdata semuanya dan akan certified dari para visitor yang sudah menyumbangkan kontribusinya untuk berpartisipasi dalam pengurangan karbon emisi ini.
12: Yang menambahkan kontribusi dari pengunjung tersebut menjadi bagian upaya penerapan konsep netral karbon. Selain itu, juga meningkatkan kesadaran pengunjung mengenai pentingnya pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Diah Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kendal merupakan daerah sentra penghasil kopi di Jawa Tengah. Namun, hingga kini pengrajin kopi setempat masih menghadapi masalah pemasaran hingga membranding nama kopi Kendal. Berikut laporan Faiz Rozi.
15: Kabupaten Kendal merupakan daerah sentra penghasil kopi di Jawa Tengah. Namun hingga kini belum berhasil membranding nama kopi Kendal. Sebenarnya sudah banyak home industry yang membuat kopi Kendal dalam bentuk kemasan yang bagus. Namun akibat kendala pemasaran, masih sulit menemui kopi Kendal di toko-toko, warung maupun pasar. Pemerintah Daerah Kendal sebenarnya sudah melakukan pembinaan kepada para perajin kopi untuk menciptakan produk kopi yang berkualitas, seperti pelatihan pembuatan kemasan yang bagus. Namun dalam pemasaran, Pemda Kendal masih sebatas pada kegiatan pameran dan pelatihan pemasaran secara online. Eko Siswanto, perajin kopi Kendal di Desa Melati Harjo, Kecamatan Patian Kendal, mengaku pemasaran masih menjadi kendala utama untuk membranding kopi Kendal. Pasalnya, dalam pemasaran, kebanyakan dengan sistem titip jual, sehingga membutuhkan modal besar dan waktu yang lama.
16: Ya, kendalanya kalau dipasarkan di market-market, di pasar-pasar, itu biasanya ketika kita titip barang di pasar,
17: langsung bayar itu ya?
16: Nggak langsung bayar, makanya kita terlalu lama untuk menunggu itu uangnya.
15: Anita, pecinta kopi, mengatakan kualitas produk kopi Kendal sudah bagus. Ia pun berharap Kendal bisa memiliki branding kopi, sehingga promosi kopi Kendal harus digencarkan.
18: Kopi Kendal itu sangat bagus sekali, apalagi produksinya, kopinya itu luar biasa ya. Jadi kita harapkan Kendal bisa terkenal dengan kopinya, jadi brand Kendal, kopi Kendal itu jangan kalah dengan kopi Temanggung. Karena kopi Kendal sebenarnya sangat bagus dan enak-enak, Pak.
15: Dari kemasannya gimana, Bu?
18: Kalau kemasannya sudah sangat istimewa, sudah bagus semuanya.
15: Kopi Kendal juga harus sering dikenalkan kepada para investor yang datang ke Kendal. Tujuannya agar kopi Kendal bisa mendunia. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Batang membagikan tips kesehatan mental bagi kalangan perempuan. Hal ini penting karena banyaknya kaum perempuan yang rawan mengalami stres dengan tingkat cukup tinggi di tengah aktivitas yang padat. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
19: Para ibu paling tidak untuk melihat sekitarnya apakah ada yang butuh bantuan terkait dengan gangguan jiwa.
20: Menjaga mental tetap sehat di era serba cepat menjadi sangat penting, terutama kaum perempuan yang terkadang memiliki tingkat stres yang cukup tinggi hingga rawan memunculkan masalah kesehatan jiwa. Maka untuk mencegah hal tersebut terjadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Batang menghadirkan praktisi di bidang kejiwaan untuk membagikan tips sehat mental bagi kalangan perempuan. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Batang, Weni Ari Susanti, menggelar workshop tersebut agar sesama kaum perempuan memiliki kepedulian terhadap kesehatan mentalnya di tengah tingkat kesibukan yang rawan memicu permasalahan mental.
21: Ya, ditekankan bahwa para peserta memahami dan juga bisa apa itu burnout, apa itu self care terhadap dirinya, yang kadangkala kita sendiri mengalami burnout itu, yang kelelahan yang amat sangat, yang kadangkala kita sendiri nggak tahu kita tuh lelah, tapi lelah karena apa, mungkin karena
22: mental juga.
21: Mental, kesehatan mental.
20: Dalam paparan materinya, praktisi kesehatan mental Dr. Rila Fiftina Hadi, spesialis kejiwaan, berupaya mengajak kaum ibu untuk memahami orang terdekatnya apabila mengalami permasalahan kesehatan jiwa. Hal ini perlu disampaikan karena permasalahan kejiwaan tersebut sulit dideteksi secara kasat mata.
19: Di gangguan jiwa tidak terlihat dari kasat mata, sehingga untuk membantu para ibu, paling tidak untuk melihat sekitarnya, apakah ada yang butuh bantuan terkait dengan gangguan jiwa.
20: Sementara Kepala DP3AP2KB Batang Joko Prasetyo mengharapkan keberadaan organisasi perempuan di Kabupaten Batang nantinya dapat berkontribusi memberikan solusi terkait permasalahan yang dialami.
23: Harapannya adalah
24: mereka nantinya
23: akan menjadi tempat untuk mengadu barangkali ya, itu yang pertama, atau menjadi lembaga yang bisa memberikan motivasi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perempuan.
20: Penyebab utamanya sangat beragam, mulai dari karena permasalahan biologis, psikologis, bahkan bisa jadi disebabkan karena adanya perilaku perundungan yang menyebabkan timbulnya gangguan mental. Salah satu pencegahannya yakni bagi penderita gangguan kesehatan mental, langkah awal yang perlu dilakukan sebelum mengunjungi psikiater adanya perlunya berkomunikasi dengan orang terdekat yang dapat dipercaya agar beban mental sedikit berkurang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, polemik pengelolaan dan lelang tanah Bondodeso di Desa Sumowono, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang memasuki babak baru. Kepala Dusun Borangan Heni Avandi melaporkan sengketa itu ke Kepala Dusun Borangan Heni Avandi. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan oleh Bowo Wiranto.
3: Bagi kami ada dugaan pelanggaran aturan itu karena dia melelang.
5: Polemik pengelolaan dan lelang tanah Bondodeso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan disampaikan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heni Avandi dalam daftar lelang Bondodeso yang diumumkan pemerintah Desa Semowo pada September 2026. Kuasa hukum Heni Avandi, Joko Tirtono, mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada pemerintah desa, namun belum menemukan titik temu sehingga persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum. Menurutnya, dasar hukum pengelolaan dan pelelangan tanah bengkok yang menjadi hak kepala dusun perlu diperiksa, terlebih Heni masih berstatus aktif sebagai kepala dusun.
3: Bondodeso atau istilahnya tanah bengkok ini kan sebetulnya haknya para kadus. Namun Pak Kadus saya tidak tahu dengan sedikit keberaniannya bagi kami ada dugaan pelanggaran aturan itu. Karena dia melelang, uangnya diterima, ada fotonya di pamer ke 10 juta itu sampai 2 kali lelang.
5: Pada kesempatan yang sama, Heni Avandi mengaku dirugikan karena tanah bengkok yang menjadi haknya kembali dilelang pada 2026. Ia menyebut sebelumnya tanah tersebut pernah diambil dan dilelang pada tahun 2020 setelah dirinya mendapat teguran terkait keterlambatan pembayaran pajak warga.
6: Yang tahu hukum lah Pak Jeng, yang benar itu seperti apa. Kalau saya jujur, saya tentang pemahaman hukum saya kurang baik, kurang bagus. Tapi saya berusaha untuk belajar dengan ini, mesti ya ada hikmahnya lah, saya bisa belajar sama beliau nanti kalau ada apa teman rekan yang sekiranya.
5: Lebih lanjut, Heni mengatakan persoalan pembayaran pajak tersebut telah diselesaikan dan membantah tudingan sengaja menggelapkan uang pajak. Ia berharap hak atas tanah bengkok tersebut dapat dikembalikan dan pihaknya dapat kembali menjalankan tugas dengan nyaman. Mowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengamankan dua pria berinisial YM, 52 tahun, dan ASH, 47 tahun, yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari Pontianak menuju ke Jawa Tengah. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Yos Guntur, menjelaskan pengungkapan tersebut bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman sabu dari Pontianak menuju kota Semarang menggunakan kapal laut. Petugas kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pemantauan di Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 paket sabu dengan berat bruto 10,63 gram. Selain itu, turut diamankan 2 unit telepon seluler dan 1 tas gendong. Kedua pria tersebut diamankan saat tiba di Pelabuhan Tanjung Mas pada Kamis 1 September 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat.
17: Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku, baik pengedar bandar maupun kurir sekalipun dan pemakai. Ini bukti bahwasannya penindakan-penindakan hukum atau pengungkapan yang kita lakukan bukti keseriusan kami, Polda Jawa Tengah beserta jajaran.
0: Dalam pemeriksaan awal, sabu tersebut dibeli dari seorang wanita yang saat ini sedang dalam pengejaran petugas. Sabu tersebut dibeli dengan harga Rp6,48 juta rupiah untuk sekitar 10 gram dan rencana dijual Rp1 juta rupiah di sekitar Jawa Tengah. Kedua tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mako Ditres Narkoba Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan, pengembangan, dan proses hukum lebih lanjut.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Batang menggelar ajang DPRD Cup Batang yang menghadirkan atlet-atlet dari ekskaresidenan Pekalongan hingga wilayah Kendal dan Semarang untuk bersiap mencetak pebulu tangkis muda. Selengkapnya dilaporkan Heri Kirsyanto.
22: Para atlet bulu tangkis di ekskaresidenan Pekalongan kembali mendapat panggung untuk unjuk kebolehan dengan berkompetisi di ajang kejuaraan DPRD Cup 2026 yang diinisiasi oleh PBSI Batang. Potensi atlet terus dioptimalkan oleh PBSI Batang dengan memberikan ruang bagi pebulu tangkis pradini hingga remaja, mengingat kesempatan yang masih terbuka lebar nantinya untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam ajang kejuaraan DPRD Cup 2026, PBSI Batang tidak hanya mengundang para atlet dari ekskare Sidenan Pekalongan saja, namun turut mengundang pula pebulu tangkis dari Kendal dan Semarang. Ketua Harian Pengkap PBSI Batang, Teguh Lumaksono, sengaja di event kejuaraan DPRD Cup tidak hanya dari wilayah ekskare Sidenan Pekalongan, karena ingin memberikan kesempatan yang sama dalam cakupan yang lebih luas.
2: Ini kita fokus untuk prestasi, Mas. Jadi kita fokuskan untuk anak-anak usia, kelompok usia ini, di daerah gitu. Target kita, karena dengan banyaknya apa event yang kita laksanakan, target kita prestasi di Pajimata bisa lebih meningkat. Jadi kita bisa bersaing di tingkat provinsi dan juga mungkin tingkat nasional.
22: Salah satu pelatih, Zaki, saat mendampingi atletnya, Raka, yang termasuk usia pradini dari Kabupaten Pemalang, mengapresiasi dengan intensitas event kejuaraan yang digelar PBSI Batang. Diakuinya, para atlet binaannya telah beberapa kali berkompetisi di kejuaraan yang digelar PBSI Batang, terbukti anak didiknya berhasil meraih juara.
7: Batang ini selama di sini dua kali saya ikut. Tahun kemarin juga ikut, alhamdulillah kita masuk final juga, dan juara dua.
8: Dua. Ini mungkin gimana ini? Persaingannya gimana?
7: Persaingannya cukup rata ya, karena daerah Batang, Pekalongan, Kendal itu kan sama-sama pemain bagusnya banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa kayak tahun kemarin lah, bisa masuk juga.
22: Respon positif pun diungkapkan Raka, atlet bulu tangkis kategori pradini yang kini duduk di bangku kelas 3 SD yang berhasil menguasai permainan hingga lolos di babak penyisihan. Diakuinya selama 2 tahun menekuni bulu tangkis di bawah asuhan Zaki selaku pelatih hingga siap menjadi pebulu tangkis regenerasi pradini.
8: Udah tanding belum?
9: Udah.
8: Menang apa kalah?
9: Menang.
8: Menang lawan sama siapa tadi? Dari mana lawannya?
9: Batang.
8: Dari mana itu?
9: Dari Batang.
8: Menang ya ini ya. Nah, gimana perasaan tadi, mainnya gampang, susah atau gimana?
9: Lumayan.
8: Kira-kira gede-gede mau jadi apa, Dek?
9: Atlet.
8: Atlet apa, Dek?
9: Bintang.
22: Serta diikuti dari jenjang pradini ini hingga remaja, yakni rentang usia 8 hingga 17 tahun, dengan target agar mampu menelurkan atlet yang siap bertanding di kancah provinsi maupun nasional. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji.
4: Saya Aurelia, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Kami juga akan menghadirkan bintang tamu, ada Rebecca Richman via Velo dan Bella Fauzi yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga rame, ya. Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah Kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
2: Halo.
1: Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hai. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya? Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya.
1: Jadi
0: boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: ya silakan.
1: Ya. Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Ya, pengennya lintas, begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
4: Yes.
2: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Iya, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
4: boleh.
2: Saya
4: udah
2: ingat ya.
4: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
4: Tere.
1: Oh, Tere. Iya.
2: Ada Santeresia, Masya Allah. Ada Lala Carmela.
4: Betul.
2: Wow.
4: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya.
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
4: Ada
3: Ikang Fauzi.
4: Ikang Fauzi.
1: Oh, wow, legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti. Dan masih banyak lagi juga
1: musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
4: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
4: Ya, betul.
2: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
4: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
4: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond, Bella
3: Eka.
2: Eka Nash.
4: Iya, betul.
1: Berarti itu
4: sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Ketika kirim data vokal ya
2: Malaysia, betul.
1: Oh wow, tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai pengusaha lagu?
2: Enggak, bercanda.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya,
1: boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
4: Siap kita udah banyak ya, ada Om Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaboratornya.
2: Rame, ya?
4: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 344-0699.
0: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
0: Dari tunggu.
1: Iya.
0: Ada dari Palu.
1: Halo.
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Bu Farida.
0: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin
1: kelamaan
5: ya.
1: Nunggu.
0: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
4: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
0: Oke.
6: Okay. Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di Bawabang.
5: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
5: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
5: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
4: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab
2: gitu, untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar, nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu.
1: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemana yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
7: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya, keren banget.
7: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
7: Betul.
2: Artisnya.
7: Yes, artisnya semua.
5: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
7: Yes, okay. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Kak Tere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama, emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
7: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
5: awal join.
2: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
8: Ya vokal di sosmed gitu kan. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang kebenarannya dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita posisi kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
8: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
8: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
7: Alhamdulillah.
8: Sampai ke Belanda pun, sampai ke the Western media juga ditayang. So kita senang banget sih bisa reach banyak people. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
7: Betul.
8: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
7: Just need to be human aja.
8: Tapi happy banget ketemu
1: komunitas
8: ini.
1: Oh, that's so sweet. Sekarangnya baik.
8: Sama gitu loh.
1: Iya, frekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
5: Kita sapa lagi. Dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
9: Halo.
5: Iya Ari. Silakan Ri.
9: Silakan. kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda?
7: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi
5: Mas Ari.
9: Itu aja.
5: Oh,
1: okay. Right.
5: Terima kasih.
7: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Ya,
7: kan?
1: Iya.
7: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
7: kolaborasi ini
1: kan,
7: kolaborasi ini, dengan TPN Movement.
1: Iya.
5: Baik. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
7: Single kedua.
5: Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
5: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih, juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, Maha dan segala.
0: Sang Tuhan pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai,
1: Agak Kareba.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, kedengeran ya.
3: Dari Kedus Perisik Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica, mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Ada Rebecca,
2: Rebecca, Rebecca.
1: Rebecca. Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan
2: artis juga.
3: Lagunya kan gitu ya, yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo
1: Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintaimu.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya. Apa pertanyaannya nih, Ca?
3: Cinta lagu-lagu melo nih, Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa
3: nih, Ca? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella. Dia proper nih, Bu.
3: Kan
2: iya, Ibu.
3: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya, Revika. Sabar.
2: Lagi apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
3: Siapa?
1: Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, setiap promo ke Via Valen ya?
3: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh, ya kenal
2: dulu, Pak.
0: Apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
3: Salam-salam buat semuanya aja deh, penyiar kota di seluruh Indonesia ya, tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam. Ini selamat siang juga buat para Serikandi yang tiga trio Serikandi di sini ya.
1: Serikandi.
2: Bapak bisa. Serikandi.
4: Serikandi yang cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan, saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah, saya ditanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karya cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. Saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karya untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
4: Mungkin ada salam dulu buat saya ya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau berjuga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunilat, ada Mbak Rope juga di Semarang, ada Mbak Rosi. Terima kasih
1: buat terima kasih Pak Ahmad.
0: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
5: Berdasarkan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
5: Iya.
0: Ya.
1: Siap.
5: Terima kasih.
0: Thank you Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita banyak coba ya? Angkat banyak sekali. Ini. Tahu aja cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari
6: Mbak
0: Solo.
6: Namanya Oma.
0: Memang
6: iya. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan
1: Oma
6: kan.
1: Oma. Iya.
6: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh di Solo.
6: Alhamdulillah di sini panas.
1: Ini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab.
6: Tempat favorit kita.
7: Jadi kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
7: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak.
0: Atau gimana yang menjawab?
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
7: Solo. Solo. Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Pas banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
7: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
7: Lokananta.
8: Oh, love banget itu.
7: Pracima juga, Pracima.
8: Oh iya,
7: Pain.
8: Betul.
7: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
7: Iya,
8: Lokananta Blok.
1: Iya,
7: masih
1: analog kan itu ya.
7: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
7: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, ke Solo lagi.
7: Mampir lagi. Bu, sampai Via ya,
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma,
1: coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
7: Via Velo.
1: Iya, Via Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapan ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
9: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
9: Habis aja. Sama apa satu ya?
1: Kasih.
9: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay, terima kasih Bung Beni.
9: Tiga orang ya.
1: Bu,
9: ada yang penyiar di Persatu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Kukel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa nggak?
1: Edge of
10: tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Daud dan Bung.
1: Ayo siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikan Pauju nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantiknya.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sama-sama dong.
0: Jadi siapa?
2: Kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
11: Nanya individu nih.
2: Itu handphone apa
0: itu? Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
11: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa tuh?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yayang ataupun suami?
2: Oh, ini.
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
12: ya, selamat siang. Selamat siang. Selaku Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Silakan Tadinda.
12: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh Damang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Syafiq Habaget. Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Tadinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
2: Masyaallah, makasih.
12: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
12: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik katanya.
12: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
12: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
12: Betul. Untuk ke depan terpikir nggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain?
2: Sudah sempat Sandi.
12: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
12: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
12: Ke Mahir juga Indonesia.
1: Siap.
12: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
12: Terima kasih.
1: Iya, turun Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
12: Bye.
1: Bawa
12: kayu, thank you.
1: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kan jawab satu pertanyaan.
1: Ramai gitu ya, ramai gitu.
12: Kalau butuh penyiar,
1: kita cocok ya. Boleh ya, boleh kali Pak Produser sekali sekali.
0: Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
12: Enggak lah,
1: kakak-kakak
12: lebih jago lah.
1: Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
12: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi nggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana? Ke depannya
12: aku biarkan ya. Betul, menurut Karya BK gimana?
13: Our Power sih pop ya, pop agak ya, alternatif gitu, nggak terlalu religi sih menurut aku.
12: Iya betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya, jadi nggak ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan?
13: Iya, soalnya yang kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan, karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
12: para nabi ya,
13: pop modern. Nah kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih, lebih
12: anthemic.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada nggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
12: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja. Sih.
0: Oh iya.
12: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan.
13: Jadwalnya mungkin baru dulu 2 tahun lagi gitu.
1: Iya.
12: Betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
12: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
12: Mahir Zain
13: itu sih ya ide bagus.
12: Iya sih.
13: Kita sempat approach ya, masih
12: sempat approach
13: yang di single pertama.
12: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Kenapa enggak gitu?
12: Benar.
1: Semoga nanti
13: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
12: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda.
0: Teh Dinda dari Bogor.
12: Coba nyanyi dulu.
13: Ibu.
0: Apa tuh? Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
12: Oh iya.
1: Suka
13: ini
1: biar
0: menjawablah
1: dikit
0: ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
13: Silakan sih, tempat dan waktu untuk
1: dihasilkan. Waktu dan tempat dipersilakan.
12: Benar. Ya yang
1: oke. Oh diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
12: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
12: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng. Maunya itu dia. Ada itu ya. Berharap Nikola Saputra. Cina. Siapa? Apa nama Tito?
1: Susah ya sama
0: Fura. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
1: Masih nungguin jawabannya. Digantung, entar ya aku jawabannya.
13: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah
13: Putra aja deh, Bel.
1: Saya jawab setelah pesan.
13: Oh, boleh-boleh.
12: Belo aja.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu. Ke acara TV ya.
12: Bener, bener.
7: kalau ratingnya nggak tinggi sebelah sini.
0: Iya.
1: Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
7: Masih
0: menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau
7: nggak itu kan. Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya iya iya.
7: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
0: Iya.
7: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
13: Mohon doanya berarti.
7: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
13: berpesona? Bukan.
7: Iya itu juga perbanyak ini ya berbuat baik kayak zakat.
13: Propalestine.
7: Propalestine.
1: Minggir
7: ya. Nah, oh iya dong. Propalestine dong.
1: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
0: Pasti bertemu.
1: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Satu kali baru langsung jodoh
7: bertemu. Bawa makanan.
0: Oke. Baik, kalau kita beneran gue lihat dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
7: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Mendengar tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Oh, ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira.
0: Oke, okay. Oh minta nyanyi.
1: Oh minta nyanyi ya, ya. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke. Okay.
3: Iya, siap.
0: Iya, siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur ya.
1: Amin.
3: Doa yang sama,
2: terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Medsosnya apa tadi Ica? Sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan Via, medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku

0: underscore Raiman, R-A-I-J-M-A-N.
1: Oke.
0: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
0: Apalagi ya?
1: Spotify.
2: Spotify.
1: Terlucu. Terlucu
0: ya. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Yeah. Yeah.
2: Gimana sih waktunya promo? Promo dong.
0: Yeah, yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
2: Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
0: YouTube Music,
2: gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore bellafauzi underscore. Betul. Pakai W ya, bukan U ya. Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
3: Iya.
2: Kalau kita pakai W.
3: Pakai W.
2: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
3: Iya, benar benar benar benar.
2: Fauzi pakai W keluar
1: dari gua. Lucu banget hari ini sumpah. Ada lucu. Lucu-lucu seru. Ya, kalau Via Via.
0: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
2: Baru rilis single nih.
1: Sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
2: Sama Kikan
0: featuring Kikan.
1: Wow.
0: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
3: Iya. Nanti kita puterin.
0: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
2: Iya, betul. Oke, langsung
0: ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
2: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
0: Nabi.
2: Iya, Tanah Para Nabi.
0: Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
2: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
2: Di YouTube.
1: 30 orang atau
0: edit.
1: Pas rekaman.
0: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
2: Iya, dan ada rekamannya juga.
0: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
2: Iya,
0: recording session.
2: Betul.
1: Nice, nice, nice.
2: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
3: Oke.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
3: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
3: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
3: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
3: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
3: puitisasi
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
2: Kulari ke hutan.
3: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
3: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
3: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
3: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
3: Boleh.
0: Sama
1: perlu musik director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
0: Boleh.
1: Enggak bercanda.
0: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
2: Iya, menarik.
3: Oke. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
3: Dek. Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
3: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
3: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
0: Atau enggak?
3: Bebas, bebas.
1: Iya, dibarengin
3: bebas.
1: Aja kan.
0: Sekalian buat live. Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
3: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
2: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
0: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
2: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
1: Mau minum lagi, minum? Atau perlu minum?
2: Udah aman.
1: Masih banyak.
2: Aman. Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
2: Enggak fokus. Biar fokus
3: maksudnya. Iya.
0: Berarti gitu
2: ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word-nya.
0: awalnya.
5: Yeah. Okay. Spoken words-nya itu spoken words.
0: Oh. Oke. Oke.
5: Gua aja terus ya.
1: Yeah. Alright,
5: oke.
1: Okay.
0: Tantangan diterima.
1: Alright.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okay. 1, 2, 3, 4.

0: keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia.
2: Yes.
0: Ya. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our gitu. Power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: berarti itu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu
0: nih. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya. Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya dong.
2: Promosinya dan idenya
0: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran. Nah,
2: konsep.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini tadi. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Bagiannya ganti ini. Ambil dua orang ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
3: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh enggak? Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: semua. Dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua entar kita gitu ya. Kesini kan.
3: Iya. Judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Dalam banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga berurutan terus September 2026 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: sudah ada di semua di SP.
0: Yes.
3: Ya.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus. Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Muter-muter.
1: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata yeah. Waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget,
1: ya. Seru banget enggak berasa.
2: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
2: Jangan lupa
1: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. You would like to thank say. You for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yes.
1: Okay.
3: Betul.
2: Straight to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
3: Kavia.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine.
3: Oke,
2: Bella.
3: Iya
1: dong. Sudah tepat persiapan.
2: Waktu dan tepat persiapan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Enggak
2: bercanda.
3: RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan Tengku Syafiq.
1: Sampai jumpa.

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan animo korporasi untuk menghimpun dana melalui penawaran umum masih cukup tinggi. Pada periode Januari hingga September 2026, total nilai penawaran umum tercatat mencapai Rp186,3 triliun. Lembaga Penyiaran Publik RRI Semarang kembali menggelar medical check-up bagi pegawai sebagai bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memantau kondisi kesehatan pegawai di tengah aktivitas dan padatnya pekerjaan. Info Prosa.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Setelah tadi kami menghadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional, kita kembali ke Kota Semarang pendengar. Dan program Semarang Sore ini edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 akan menemani Anda sampai jam 7 malam. Kami harapkan semoga Selasa ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Dan pastinya mungkin euforia tentang sepak bola karena semalam kita baru saja juara pendengar sebagai champion untuk FIFA Asian Cup 2026 ya. 2 sama atas Thailand begitu ya, dan untuk kemenangan penalti membuat kita menjadi semangat hingga saat ini begitu. Dan kami harapkan semoga semangat ini bisa terus hadir pendengar, bukan hanya untuk kita semua tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan ragam informasi dan juga musik terbaik kami akan hadirkan sampai nanti, sekaligus untuk memulai jumpa kita pada Semarang Sore ini. Untuk program Kentongan, kami akan hadirkan sebagai awal jumpa kita pada sore hari ini satu topik mengenai keluarga tangguh bencana bersama dengan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jateng, Bapak Rizal Hari Susanto ST, yang selainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: jumpa lagi di Berpacu dalam Komedi. Anda siap?
1: Siap, siap, siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan penyakit yang disebabkan karena merokok.
1: Kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan bronkitis.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf. Ini kan Berpacu dalam Komedi. Lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu bahaya merokok, tapi semakin banyak perokok di sekitar kita.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar program Kentongan sore hari ini, seperti yang kami sampaikan, dengan satu topik keluarga tangguh bencana bersama dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jateng, Pak Rizal Hari Susanto ST yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Rizal.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Rizal, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Oke, sekaligus kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak Rizal karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga ilmu kepada pendengar Pro 1 Bapak.
1: Baik.
0: Oke, sekaligus kami juga mengajak ada pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di pesan WhatsApp. Silahkan pendengar di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Rizal, terkait dengan keluarga tangguh bencana ya. Nah ini mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya. Ini fundamental yang seperti apa?
1: Baik, jadi sebenarnya program sudah belum terlalu lama ya. Jadi program keluarga tangguh bencana atau singkat KATANA ini sudah diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Itu intinya adalah untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menanggulangi bencana, khususnya di tingkat paling kecil yaitu keluarga, di mana keluarga adalah lingkup terkecil dari masyarakat yang jika keluarga ditangguh maka akan meningkatkan potensi keluarga itu untuk aman dari bencana, gitu Pak.
0: Baik, supaya keluarga ini bisa tangguh dan juga waspada ya terhadap segala jenis bencana yang mungkin akan menimpa ya, Pak Rizal ya?
1: Betul.
0: Baik.
1: Betul,
0: ya. Tapi kalau melihat untuk kondisi saat ini ya, apakah masyarakat kita ini sudah masuk dalam kategori cukup paham memahami program keluarga tangguh bencana atau KATANA tadi, atau masih ada beberapa sosialisasi atau giat yang perlu dilakukan?
1: Sayangnya masih belum ya Mas, jadi memang harus diperlukan sosialisasi dan apa diseminasi yang lebih luas lagi, dan itu sebenarnya bukan hanya tugas dari kami aja dari BPBD, ini juga harus merangkul beberapa stakeholder biar lebih bisa menyebarkan virus katanya ini, salah satunya dengan RR ini biar lebih banyak masyarakat yang tahu apa itu KATANA, kemudian apa aja yang harus dilakukan.
0: Baik, kalau mungkin bisa diceritakan juga untuk contoh keluarga yang masih belum bisa menerapkan program KATANA ini seperti apa Pak Rizal?
1: Ya, jadi secara umum kan masyarakat di Indonesia itu sebagai masyarakat yang literasinya itu kurang gitu ya, literasinya kurang, jadi banyak informasi-informasi yang sebenarnya sudah disebarkan, sudah disampaikan, tapi ternyata masih belum diserap dengan masyarakat. Nah, contohnya keluarga yang belum tangguh itu adalah keluarga yang pertama itu kesadaran terhadap bencananya itu sangat minim. Jadi walaupun dia itu tinggal di daerah yang bencana, tapi dia tidak mengetahui bahwa dia itu tinggal di wilayah rawan, sehingga dia apatis kepada kondisi daerahnya yang rawan bencana. Jadi dia menganggap bahwa aman-aman saja, sehingga tidak mau tahu bencana apa yang ada di daerah itu, tidak tahu contoh evakuasinya seperti apa, tidak tahu kemana harus pergi jika terjadi bencana itu, tidak tahu gitu Mas.
0: Baik, kesiapan dalam menerima informasi darurat, kemudian juga dalam memahami lokasi tertentu untuk keamanan diri sendiri, ternyata masih ada beberapa masyarakat yang ditemui memiliki karakter-karakter tersebut ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, maka dari itu BPBD menghadirkan program KATANA ini. Nah, sebenarnya untuk beberapa giat yang dihadirkan, kemudian juga sosialisasi, bagaimana untuk cara penyampaian pesan dari stakeholder kepada masyarakat supaya bisa menerapkan program tersebut?
1: Ya, jadi yang pertama yang harus dibentuk itu adalah awareness dulu ya, atau kesadaran. Jadi setelah kami beberapa kali bertemu dengan warga, sosialisasi dengan masyarakat, itu ternyata yang paling fundamental, yang paling penting itu adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa kita ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Apalagi di Jawa Tengah khususnya ya, itu adalah daerah yang orang bilang itu supermarket bencana ya, laboratorium bencana yang semua bencana hampir semua itu ada di Jawa Tengah. Tidak ada, hampir tidak ada titik lokasi yang 100% aman dari bencana, sehingga diperlukan kesadaran tinggi. Nah, kebanyakan masyarakat itu menganggap bahwa daerahnya aman-aman saja, tidak pernah terjadi bencana. Padahal di suatu daerah yang mungkin belum pernah terjadi bencana, belum tentu aman dari bencana. Contoh bencana gempa bumi di Batang yang terjadi kemarin ya, tahun lalu ya, itu sebelumnya warga tidak menyangka bahwa Batang akan diserang bencana gempa sedahsyat itu. Nah, setelah padahal sebenarnya di area Pantura atau utara Jawa Tengah itu memang ada patahan atau sesar yang jika diaktif bisa terjadi gempa. Nah, tapi aktifnya kapan, seberapa besar, itu tidak ada yang tahu. Makanya dibutuhkan siap-siagaan dari masyarakat itu sendiri, dalam hal ini keluarga. Makanya itu harus membentuk kesadaran itu dengan kuat. Maksudnya kita di masyarakat, kita berikan contoh dulu. Jadi biar menumbuhkan dulu kesadaran bahwa kita itu tinggal di daerah bencana. Jika terjadi bencana itu akan terjadi seperti apa, timbul korban, timbul kerugian. Kemudian untuk menanggulang itu apa yang saya lakukan? Nah, setelah warga sadar, berarti kan mereka pasti akan timbul keinginan untuk gimana nih caranya biar nggak terjadi, atau bisa terjadi gimana untuk mengurangi risikonya. Nah, itu baru kita berikan lagi pengetahuan, berikan lagi latihan, itu baru bisa masuk. Tapi kalau kita langsung ketemu, langsung kita berikan materi, berikan latihan, berikan simulasi, yang mereka ya nggak terlalu tertarik gitu, nggak terlalu respon baik, karena ya buat apa, karena ya, mereka belum merasa sadar bahwa mereka butuh itu gitu.
0: Oke, tapi kalau melihat di momen saat ini ya, tren menunjukkan untuk beberapa dominasi bencana ini, bencana yang seperti apa yang cukup sering terjadi, Pak?
1: Di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah pasti yang paling sering itu banjir, longsor, kemudian ada juga banjir bandang, kekeringan sama karhutla. Mungkin itu lima besar yang sering terjadi ya.
0: Baik, Pak Rizal. Ini sebelum kami lanjutkan, sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Dali.
0: Selamat sore, Pak Yarto. Lama tak jumpa, kabar baik, sehat ya?
2: Iya, selamat sore, Bapak Narasumber. Begini ya, Mas Dali, Bapak Narasumber, saya bisa menangkap. Tapi agak apa ya, sedikit megap-megap nih. Dalam arti apa, keluarga tangguh bencana ini kan definisi unit terkecil masyarakat atau keluarga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana yang Bapak katakan tadi. Artinya tujuan mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda, mengingat sekitar 90% korban selamat diselamatkan oleh diri sendiri atau keluarga yang tertangga. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, bagaimana ruang lingkup dan pilar materi yang di yang diterima, yang dilakukan oleh para masyarakat yang tanggap keluarga tanggap bencana itu sendiri. Mohon penjelasannya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Pak Rizal, ini saya jelaskan sekali lagi untuk pertanyaan dari Pak Suyarto yang baru saja bergabung. Pilar atau dasar seperti apa yang dibutuhkan supaya keluarga ini bisa menjaga satu sama lain dari segala jenis bencana yang berpotensi bisa mengganggu? Seperti apa Pak tanggapannya?
1: Ya, jadi di katanya itu ada tiga indikator utama ketangguhan, Pak. Jadi pertama itu ada pengetahuan, yang kedua sadar, yang ketiga budaya. Nah, pertama adalah pengetahuan. Yang pertama itu adalah terutama di keluarga ya, keluarga, ayah, ibu, anak, apapun yang di anggota keluarga harus memahami potensi bahaya dan risiko yang spesifik di lingkungan tempat tinggal. yang spesifik, dari tahu, dari BPD, dari proses tempat, atau mungkin dari pengalaman ya, di daerah kita tinggal itu apa, risiko bencananya apa. Setelah kita tahu, maka kita akan tegur. Nomor dua, sadar. Jadi awareness ya, kesadaran memiliki kedudukan tinggi dan rasa tanggung jawab dalam untuk melakukan mitigasi. Nah, setelah punya kesadaran, punya pengetahuan, maka yang nomor tiga adalah budaya, yaitu menerapkan perilaku selamat secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu pengetahuannya, sadar, jadi melakukan itu dengan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, untuk kegiatannya konkretnya itu sebenarnya paling mudah adalah pertama tahu rezekinya apa, misalnya rezekinya di sini itu rawan gempa bumi misalnya. Nah, kalau tahu kena gempa bumi harus tahu dulu apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Yang paling apa yang biasanya kan nanti ada drop, cover, and hold on. Jadi kalau ada di sana kita langsung menunduk cari perlindungan ya, cover ke bawah meja atau ke bawah kasur, habis itu hold on atau diem atau pegangan pada kasur itu sampai reda. Setelah reda harus tahu jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi kemana? Ke titik kumpul. Nah, titik kumpul juga harus tahu kemana titik kumpul yang aman di daerah itu, dan di daerah rumah atau di daerah apartemen atau di hotel atau dimanapun tahu. Nah, seperti itu Pak.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Suyarto yang tadi sudah bergabung melalui telepon. Dan ternyata untuk beberapa informasi yang dihadirkan bukan hanya sekedar tangguh ketika menghadapi bencana di rumah saja, tetapi juga di segala tempat, salah satunya di gedung tadi ya Pak ya.
1: Iya, betul ya.
0: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekaligus silakan pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, kami nantikan di line telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp. Silakan berkirim pesan 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Satu lagu dari Westlife Full Again kami hadirkan di sela-sela perbincangan program Kentongan edisi kali ini. Dan silakan yang mau bergabung pendengar, telepon kami buka di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Rizal, untuk beberapa dasar atau pilar tadi sudah dijelaskan ya, ini menyesuaikan segala kebutuhan kebencanaan di mana ilmu tersebut bisa disesuaikan ketika berada di dalam rumah atau mungkin juga di dalam gedung. Nah, sebenarnya apa saja informasi-informasi yang diberikan begitu ya kepada masyarakat ketika mendapatkan sebuah program Katana ini?
1: Sebenarnya karena program Katana itu bukan program yang seperti resmi yang harus inisiasi, harus pembentukan, kemudian ada sertifikat, itu enggak sebenarnya. Jadi itu alami aja, jadi kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itu tadi, yang pertama pengetahuan tentang dasar kebencanaan, kemudian bencana apa saja yang ada di sekitar kita, kemudian setelah tahu bencananya, tahu bagaimana cara untuk menghadapinya sesuai dengan rencananya. Kalau gempa seperti apa, longsor seperti apa, banjir seperti apa, dan juga yang paling penting, yang kalau di lingkup rumah itu yang paling penting itu usahakan ada yang namanya tas siaga bencana gitu mas.
0: Baik Pak Rizal, sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kami coba sapa terlebih dahulu dari pendengar tidak menyertai nama, 087364 sekian. Selamat sore untuk Bapak narasumber. Kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana untuk keluarga yang ingin mendapatkan informasi atau pelatihan tadi, apakah juga ada call center yang harus dihubungi atau informasinya bisa diakses di website? Silakan, seperti apa tanggapannya Pak Rizal?
1: Ya, kalau misalnya menginginkan informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi langsung ke BPD Kabupaten Kota Tempat, misalnya di Kota Semarang, bisa menghubungi BPD Kota Semarang, Kabupaten apa yang paling dekat, atau bisa langsung ke kantornya, atau paling gampang yaitu menghubungi lewat Instagram atau mungkin tiap BPD itu pasti ada semacam call center gitu ya, di nomor Puskalop itu ada nomornya, bisa dihubungi, bisa tanyakan apa, atau misalnya mau di mau pengen tahu seperti apa bisa di website-nya BNPB, ketik aja nanti Katana atau keluarga tangguh bencana itu keluar apa itu bencana seperti apa, kemudian harus ngapain, itu ada juga. Terus ada juga aplikasi Pak, aplikasi yang bisa diinstal di HP masing-masing, di Play Store juga bisa diinstal, namanya Inaris Personal, Inaris I-N-A-R-I-S-K, Inaris Personal, bisa diinstal di HP masing-masing. Di situ ada banyak sekali informasi terkait kebencanaan, bahkan di aplikasi itu juga bisa mendeteksi di mana kita, lokasi kita, dan di lokasi itu bencananya apa, rawan apa, itu sudah ada, sudah ada apa notifikasinya. Setelah itu misalnya di situ ada gempa, juga sudah ada cara menanggulanginya, baik sebelum bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Itu bisa di download aplikasi itu, mungkin itu cukup bisa membantu untuk pengetahuan awal.
0: Baik, nah ketika nanti sudah mendapatkan pelatihan, mungkin juga bisa digambarkan situasi pada momen tersebut Pak Rizal.
1: Gimana? Pelatihan apa?
0: Iya, terkait dengan pelatihan pada program tadi.
1: Ya, biasanya kalau kami belum pernah melakukan pelatihan khusus tentang Katana, jadi biasanya pelatihannya atau sosialisasinya bergabung dengan misalnya kita ada sosialisasi di masyarakat terkait bencana, nah itu kita pakai temanya kota tangguh bencana, ya kita memberikan sosialisasi, kita memberikan materi mengenai persiapan untuk tas siaga bencana, ya tas siaga bencana itu isinya sebuah tas.

0: ya, yang isinya berupa barang-barang esensial ya, barang kebutuhan dasar ya, seperti makanan, pakaian, minuman yang mungkin siap saji atau ya bisa kuat bertahan lama. Kemudian ada juga kesehatan, fisika, kemudian alat untuk pendukung seperti senter, power bank mungkin, uang tunai dan lain-lain. Nah itu disiapkan satu tas. Kemudian ada apa, surat-surat penting juga. Jadi juga ada instruksi untuk evakuasi. Kita sudah lebih cepat untuk melakukan evakuasi. Lebih cepat kita evakuasi, maka akan meningkatkan potensi untuk selamat.
1: Baik. Nah kemudian apakah ada cara atau ilmu khusus begitu ya, di saat dalam satu keluarga ini ada beberapa kelompok rentan ya, entah itu lansia atau kaum disabilitas, bagaimana Pak?
0: Nah itu makanya di Kaltana atau Katana itu, di keluarga itu pasti berbeda-beda, prinsipnya kan berbeda. Itu keluarga misalnya hanya ada dua orang suami istri, berbeda dengan dua orang suami istri dan ada anak satu, ada dua, anak tiga. Anak tiga itu ada yang kecil, ada yang besar, ada lansianya, ada disabilitasnya, itu pasti akan tentunya berbeda-beda. Itu harus disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Dan, makanya untuk setelah kita tahu, setelah kita sadar bahwa kita ada di daerah bencana, kita tahu arah evakuasinya, kita tahu tempat evakuasi, sudah menyiapkan tas siaga bencana, selanjutnya kita berbagi tugas di masing-masing warga apa, rumah atau di anggota keluarga, bagi tugas, ayah tugasnya apa, ibu tugasnya apa, anak tiga, anak pertama apa, dua apa, ketiga apa, jika ada lansia nanti siapa yang akan membantu lansianya, atau lansianya masih aktif bisa evakuasi mandiri ya, nanti bisa juga dilatih bagaimana saya simulasi jika ada disabilitasnya apa, diidentifikasi. Nah, jika butuh bantuan, bantuan seperti apa? Nah, itu memang membutuhkan semacam identifikasi atau pemetaan secara ya spesifik di masing-masing keluarga agar nanti penanggulangannya atau menghadapi bencananya lebih komprehensif gitu.
1: Baik. Nah, berdasarkan pengalaman ya Pak ya, apakah juga ada beberapa hal sederhana yang ternyata masih sering dilewatkan oleh anggota keluarga dalam melakukan aksi atau tata cara pada ilmu katana tadi, Pak?
0: Maksudnya gimana? Yang
1: apakah mungkin hal seperti kepanikan ini masih cukup sering terjadi karena ini kan biasanya cukup mengganggu ya, Pak ya? Karena salah satu di antara keluarga kalau ada yang panik biasanya koordinasinya jadi kacau gitu.
0: Betul. Nah itulah makanya pentingnya yang namanya simulasi nih. Jadi latihan simulasi. Yang simulasi bencana ya, secara berkala. Simulasi bencana itu apa? Yaitu simulasi atau latihan menghadapi skenario bencana tertentu. Jadi ada gempa, kita latihan. Jika ada gempa, itu kita ngapain? Jadi itu benar-benar kita lakukan semacam bermain drama gitu. Jadi ada gempa-gempa, kemudian langsung sudah ada pembagian tugas, langsung melakukan tugasnya. Kemudian larinya kemana, evakuasinya kemana, itu dilatih, mungkin dilakukan. Dan itu kalau bisa nggak cuma sekali, mungkin setahun bisa minimal dua kali lah, setahun bisa dua kali itu lebih aman. Kenapa? Karena semakin sering kita melatih itu, maka kita melatih muscle memory. Jika terjadi bencana kita harus apa, siapa berbuat apanya jelas. Kalau kita tahu, maka itu akan kita lebih tenang menghadapinya. Karena yang namanya evakuasi itu kan skill ya. Jadi skill bukan knowledge. Jadi apa kata evakuasi itu adalah suatu keterampilan, skill. Jadi harus dilatih secara berkala. Seperti kita mau main sepeda, mau berenang itu kan harus dilatih berkali-kali. Tidak cuma sekali langsung bisa main sepeda, tidak bisa sekali langsung bisa berenang, harus berkali-kali. Dan setelah bisa berenang, setelah bisa main sepeda, itu muscle memory itu akan terekam. Jadi dimanapun kita berada, terutama di rumah sendiri, kita kan langsung tahu jika ada gempa langsung harus ngapain. lestari kemana itu langsung otomatis. Jika ada kayak gitu, maka akan mengurangi kepanikan tadi, mengurangi kebingungan ya. Jadi lebih tenang dalam menghadapi bencana gitu.
1: Baik, tantangan seperti apa yang mungkin dirasakan oleh beberapa keluarga Pak ya, mengingat karena beberapa medan di setiap lokasi rumah dan bencana ini kan levelnya berbeda-beda. Nah ini seperti apa Pak yang mungkin cukup sering ditemui?
0: Biasanya untuk ini ya, untuk contohnya di perumahan yang padat penduduk. Jadi padat penduduk jika melakukan evakuasi, harusnya kan idealnya kalau evakuasi itu harusnya dilakukan secara kelompok yang bisa minimal di satu RT, atau kalau kita bisa di istana kan saya tahu bencana satu desa malahan. Nah itu kalau di daerah yang sempit itu untuk jalur evakuasinya terlalu kecil, jadi tidak bisa menampung warga yang lewat gitu. Itu satu. Kemudian penempatan barang-barang di rumah. Nah, itu kadang sering juga terlewatkan selain jalur evakuasi dari rumah ke titik kumpul, juga harus diperhatikan jalur evakuasi dari dalam rumah keluar rumah itu juga kadang penting untuk diperhatikan. Sehingga kalau bisa tuh rumah tuh juga menjadi rumah, pas membangun rumah atau renovasi itu jadi rumah yang aman bencana. Contohnya amannya itu pintu rumah itu kalau bisa membukanya itu keluar, membukanya. Jadi membukanya biasanya kan ke dalam ya. Tapi kalau aman itu malah keluar. Jadi jika terjadi sesuatu, kita di dalam rumah dan ada kepanikan, misalnya kita dobrak itu bisa lebih mudah terbuka dari dalam, bukan dari luar. Kemudian barang-barang di sekitar jalur evakuasi atau jalur keluar rumah, kalau bisa tidak banyak barang yang membuat kalau kita jalan cepat atau lari itu menghalangi. Begitu Mas, selesai.
1: Baik, nanti kita juga bacakan setelah ini beberapa pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Tapi kita tahan terlebih dahulu, dan pendengar silakan, masih ada beberapa menit pada program Kentongan sore hari ini. Kami nantikan yang mau bergabung, telepon 024-8316-686, WhatsApp 0816666886, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, masih ada beberapa menit untuk Anda yang mau bergabung pada program Kentongan sore hari ini, dan masih bersama dengan Pak Rizal. Pak Rizal, kami bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini. Di sini dari Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Pak Rizal sebagai narasumber, bisa dijelaskan kira-kira seperti apa untuk tata cara supaya keluarga ini bisa mendapatkan informasi keluarga tangguh bencana ya? Karena saya sendiri juga takut kalau semisal keluarga minim informasi pencegahan dan tiba-tiba ada bencana, sulit untuk mengevakuasi masing-masing dari kita. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Rizal, ini mungkin bisa ditekankan sekali lagi kepada Pak Irfan yang baru saja bergabung melalui WhatsApp.
1: Ya, baik. Yang paling mudah tadi ya, yang paling mudah install dulu aplikasi tadi, Inaris Personal, INARISK Personal di Play Store ya, bisa diinstal, kemudian diulik-ulik aja, di situ udah banyak sekali informasi-informasi tentang bencana. Itu juga ada bisa tagging lokasi di mana kita berada, bisa ketahuan potensi bencananya apa, kemudian juga ada langkah-langkah untuk yang harus dilakukan baik sebelum bencana, pra bencana ya, saat bencana maupun pasca bencana. Jika dirasa informasi masih kurang, bisa menghubungi BPBD kabupaten atau kota setempat. Tinggalnya di Kota Semarang, ya, di BPBD Kota Semarang, di Temanggung misalnya, di BPBD Temanggung. Nah, itu bisa menghubungi di call center masing-masing. Paling gampang lihat di Instagramnya, karena masing-masing BPBD itu sudah punya medsos ya. Baik Instagram, TikTok, maupun yang lain, X dan YouTube. Contohnya kalau di kami di BPBD Jawa Tengah itu ya langsung aja di Instagram BPBD Jateng, itu sudah langsung keluar, sudah di verified. Itu bisa menghubungi, ada nomor yang di situ bisa dihubungi, itu standby 24 jam. Bisa tanyakan di situ atau misalnya di web juga bisa saja. Keluarga tangguh bencana BNPB, nanti langsung keluar hal-hal informasi terkait keluarga tangguh bencana gitu Mas.
0: Baik, nah dengan segala pelatihan yang sudah dilaksanakan ya dari Pak Rizal bersama dengan rekan-rekan kepada keluarga-keluarga yang ingin bisa memiliki informasi mengenai antisipasi kebencanaan, harapan seperti apa Pak yang diinginkan Pak Rizal supaya keluarga ini bisa menerapkan ilmu-ilmunya?
1: Ya, yang tujuan utama dari program keluarga tangguh bencana ini yang terpenting adalah masyarakat dalam hal ini di lingkup terkecilnya, di keluarga, bisa mengetahui bencana apa yang mereka hadapi, yang ada potensi mereka waspadai, sehingga jika ada bencana tersebut, mereka bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Evakuasi dari tingkat terkecil, sendiri-sendiri, ataupun di keluarga. Karena jika kita menunggu untuk diselamatkan, menunggu dibantu evakuasi, maka itu membutuhkan waktu yang lama, dan itu akan sudah lewat golden time, apalagi untuk bencana-bencana yang fast onsite, atau rapid onsite yang cepat datangnya, seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, itu waktu itu sangat penting. Semakin lama kita evakuasi, makin lama kita menyadari kita harus evakuasi, maka akan mengurangi potensi kita bisa selamat. Nah, jika suatu keluarga itu sudah sadar dan tahu mengenai kebencanaan, sudah tangguh bencana, harapannya dari kami, mereka bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Kalau bisa sedini mungkin, kalau bisa malah sebelum bencana itu datang, sudah bisa evakuasi. Sekarang sudah banyak early warning system atau sistem peringatan dini, baik itu longsor, banjir bandang, jadi searching ada banyak kanal-kanal di internet, jadi pelajari itu sudah ada. Kemudian juga bisa namanya ilmu titen ya, kalau memang di daerah itu memang sering terjadi, di kira-kira atau dititeni, di ada penanda, misalnya daerah saya itu sering longsor, sebelum longsor itu biasanya ada hujan deras selama berapa hari, berapa jam tidak. Nah, itu sebelum longsor kita sudah bisa mengira-ira, seperti kita harus evakuasi, kita harus menyelamatkan diri dulu sebelum longsor terjadi. Harapan kami itu sehingga goalsnya adalah bencana tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa kurangi risikonya dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat, mengurangi korban dan juga kerugian harta benda. Itu goalsnya.
0: Baik. Terima kasih Pak Rizal untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga juga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan keluarga-keluarga saat ini yang sedang menikmati siaran kita. Semoga juga semakin banyak keluarga yang memahami apa arti tangguh bencana ya Pak ya, dan supaya tidak ada beberapa korban lagi karena kurangnya informasi, dan kita nantikan seperti apa ke depannya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik. Sukses ya selalu Pak Rizal. Terima kasih.
1: Sama-sama Mas.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan pada sore hari ini bersama dengan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jateng, Pak Rizal Hari Susanto ST. Kita membahas mengenai program Keluarga Tangguh Bencana. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan informasi terkini pada program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menjanjikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengencangkan program terapi pencegahan penyakit TBC bagi warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita. Pengobatan pencegahan selama 3 bulan ini wajib dijalani oleh warga serumah guna mencegah munculnya penularan kasus baru di daerah. Perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat. Melalui program Gemati Pasar Jogja, pemerintah Kota Yogyakarta mengajak warga berbelanja sekaligus memberikan apresiasi kepada konsumen di 22 pasar tradisional. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Dengan Pro 1, berita pertama dari RRI Surakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengencarkan program terapi pencegahan penyakit TBC bagi warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita. Pengobatan pencegahan selama 3 bulan ini wajib dijalani oleh warga serumah guna mencegah munculnya penularan kasus baru di daerah. Berikut laporan bersama Arga Diraksa.
1: Hari ini kita yang masih perlu kita tingkatkan adalah TPT-nya, Mas.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengintensifkan langkah proteksi kesehatan masyarakat melalui penguatan program terapi pencegahan TBC atau TPT. Langkah ini difokuskan khusus bagi warga atau anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan penderita tuberkulosis di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Dwi Rusaryati, menjelaskan warga yang hidup berdampingan dengan pasien TBC memiliki potensi resiko tertular cukup tinggi dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Meskipun hasil screening awal menunjukkan kondisi negatif atau tanpa gejala, warga kontak erat tetap diwajibkan meminum obat pencegahan khusus seminggu sekali selama 3 bulan.
1: Bagi yang kita lakukan screening, yang kontak erat, kontak serumah itu seandainya hasilnya negatif atau belum menunjukkan gejala TB, tentunya harapan kita mereka kita mau berikan terapi pencegahan TBC karena kan mereka kan hidup bersama penderita TBC sehingga potensi untuk tertularkan cukup besar.
2: Lebih lanjut Dwi mengakui pelaksanaan program pengobatan pencegahan menghadapi tantangan tersendiri karena masih banyak warga sehat yang ragu untuk mengonsumsi obat secara rutin. Guna mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kabupaten Karanganyar akan meluncurkan program pembentukan desa siaga TBC untuk memasifkan sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa. Masyarakat juga diimbau tidak perlu panik atau mengisolasi penderita TBC secara berlebihan, sebab penularan dapat dicegah secara efektif dengan menjaga etika batuk serta konsisten menggunakan masker.
1: Kalau sosialisasi, Mas, karena namanya orang sehat, diberikan obat itu kan masih banyak yang menolak atau ragu-ragu, sehingga kita perlu sosialisasi dan juga kita ini mau mencanangkan desa siaga TBC juga. Sebagai tindak lanjut yang kemarin sudah kita canangkan waktu pertemuan di Anaya.
2: Adapun penguatan terapi pencegahan ini menjadi tindak lanjut atas keberhasilan Dinas Kesehatan Karanganyar yang sebelumnya berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga tingkat Jawa Tengah dalam capaian screening TBC. Dengan dukungan 4 unit alat tes cepat molekuler serta 1 unit mobil ronsen keliling, Pemkab Karanganyar optimis mampu menekan angka penularan TBC secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta terus gencarkan Surakarta Zero Stunting melalui berbagai intervensi preventif, salah satunya adalah melalui program Dulang Bareng dan Sekolah Cegah Stunting atau Seceting yang digelar di Pendopo Kelurahan Sewu. Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menekankan penanganan tidak hanya berfokus pada penurunan angka stunting, tetapi tidak lagi ada penambahan kasus baru. Berikut laporan bersama Joko Putro.
3: Tidak ada kasus stunting baru di wilayah masing-masing.
4: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus melangkah aktif menekan resiko stunting di wilayah-wilayah. Salah satunya melalui Sekolah Cegah Stunting atau Seceting yang diadakan bersama dengan Dulang Bareng. Program Seceting ini nantinya para orang tua, ibu hamil, ibu menyusui hingga pengasuh dibekali pengetahuan komprehensif mulai dari gizi, pola asuh, aspek medis, kesehatan mental hingga sanitasi lingkungan. Langkah preventif ini penting mengingat data penimbangan rutin Dinas Kesehatan Kota Surakarta per Agustus 2026 mencatat angka stunting berada di 7,53%. Dalam penanganan kasus tersebut, pemerintah Kota Surakarta menargetkan sebanyak 425 sasaran keluarga berisiko di 54 kelurahan dapat tersentuh program edukasi ini secara berkelanjutan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani menegaskan menegaskan pentingnya semangat Zero Stunting yang berfokus pada pencegahan munculnya kasus stunting baru di tingkat rumah tangga.
3: Zero Stunting ini bukan hanya semangat untuk menurunkan angka stunting yang ada di wilayah, tetapi lebih pada bagaimana secepatnya bisa mengantisipasi tidak ada penambahan kasus baru. Jadi Zero Stunting itu tidak ada kasus stunting baru di wilayah masing-masing. Dipastikan mulai dari ibu hamil sudah aktif mengikuti kegiatan, terdata melalui posyandu, sehingga nanti bisa diminimalisir atau bahkan mungkin bisa dihilangkan kasus-kasus stunting baru yang sebenarnya bisa dimulai dari rumahnya masing-masing, ya, mulai dari pemeriksaan dini, kemudian memastikan gizi yang cukup, kemudian mengikuti grafik sesuai dengan tinggi dan berat badan dan lain sebagainya.
4: Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta Kristiana Haryanti menjelaskan perbedaan mendasar antara program penyediaan gizi seperti Dasyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting dengan Secetting yang menitik beratkan pada aspek pola asuh dan edukasi preventif.
5: Bedanya kalau Dasyat itu kan dapur atasi stunting, jadi lebih kepada pemenuhan gizi. Tapi kalau Secetting itu kan sekolah cegah stunting, itu kita bisa memberikan materi tidak hanya terkait dengan gizi. Ada pola asuh, kemudian tadi yang disampaikan ada beberapa hal yang memang harus disinau atau diketahui oleh para orang tua pengasuhan, termasuk yang tadi Bu Wakil ngendika di atas 2 tahun itu masih ada kemungkinan untuk mengarah ke yang tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Nah, itu bisa jadi karena dititipi sama neneknya atau pengasuhnya. Nah, itu mungkin tidak sesuai dengan standar untuk pengasuhan. Itu bisa jadi, sehingga dengan adanya sekolah cegah stunting ini nanti bisa dari beberapa aspek bisa kita berikan kepada para orang tua supaya anak-anaknya terbebas atau tidak kena stunting.
4: Melalui edukasi dan pendampingan yang menyasar langsung kelompok berisiko di setiap kelurahan, Pemkot Surakarta optimistis kualitas tumbuh kembang anak-anak di Surakarta dapat terjaga secara mandiri dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Peringat Pro 1 beralih informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat. Melalui program Gemati Pasar Jogja, pemerintah Kota Yogyakarta mengajak warga berbelanja sekaligus memberikan apresiasi kepada konsumen di 22 pasar tradisional. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
6: Kalau di pasar, kita punya program Gemati Pasar. Ini merupakan belanja berhadiah.
7: Langkah nyata dilakukan agar perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat melalui kolaborasi bersama perbankan, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga akomodasi. Pemerintah Kota Yogyakarta selama 1 bulan penuh menggelar gerakan mencintai Gemati Pasar Jogja dalam YK Festisale. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, mengatakan Gemati Pasar Jogja merupakan upaya pemerintah bersama perbankan untuk menggerakkan perekonomian sekaligus memberikan hadiah bagi konsumen saat berbelanja di 22 pasar yang ada di Kota Yogyakarta.
6: Jadi ini akan diselenggarakan selama bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober, dan ini merupakan belanja berarti yang diundi nanti. Jadi setiap pembelanjaan 20.000 mereka akan mendapatkan satu kupon, dan itu kupon nanti menggunakan barcode ya atau kris, kemudian nanti mereka scan kemudian diisi, kemudian nanti kita juga undi dengan cara digital. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya semuanya. Silahkan nanti berbelanja di pasar dan di mall.
7: Kepala Tim Perumus Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Arya Jodi Listio menyampaikan dukungan perbankan dalam perayaan HUT Kota Yogyakarta ini tentunya tidak hanya menyasar pada satu tujuan, tetapi lanjut Jodi, diharapkan bisa memberikan efek limpahan yang jauh lebih luas dan lebih dalam, terutama dalam siklus perekonomian.
8: Jadi ada pola-pola tertentu di mana ekonomi kita akan bekerja dengan optimal ketika misalnya ada musim liburan harus disediakan, dan juga ketika akan mengalami penurunan ketika memang musim liburan, hari besar agama dan sebagainya itu lewat seperti itu. Nah, salah satunya ya, ketika kita berbicara di bulan Oktober, itu memang posisinya kalau dari kacamata kami dari sisi ekonominya memang berada di lembah itu, di bawah. Nah, sehingga memang kita membutuhkan semacam inovasi, semacam upaya untuk bisa membuat perekonomian itu lebih stabil.
7: Selain Gemati yang menyasar 22 pasar tradisional, melalui YK Festisale, perayaan HUT Kota Yogyakarta akan dibanjiri aneka promo hingga paket bundling yang semakin memanjakan wisatawan saat liburan di bulan ini, baik dari sektor hotel, transportasi, maupun kuliner dan pusat perbelanjaan.
0: Pendengar Pro 1, pemilihan lurah serentak Kabupaten Bantul resmi berakhir. Masyarakat kini tinggal menunggu calon lurah terpilih ditetapkan sebelum memimpin. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Aji Permono.
9: Hasil itu dilaporkan oleh Bamuskal kepada Bupati melalui PNU paling lama 7 hari sejak
10: tahapan pemungutan suara dalam pemilihan lurah atau bilur serentak Kabupaten Bantul 2026 telah resmi berakhir. Kini, masyarakat hanya tinggal menunggu penetapan hingga pelantikan calon lurah terpilih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan atau DPMK Bantul Afif Umahatun menyatakan, usai panitia tingkat kalurahan menyelesaikan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, hasil tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Bamuskal untuk ditetapkan. Bamuskal selanjutnya menggelar rapat pleno penetapan berdasarkan hasil suara terbanyak yang telah direkapitulasi oleh panitia. Laporan hasil penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 hari sejak penetapan. Setelah diterima, Pemkab Bantul akan melakukan verifikasi untuk penerbitan SK pengangkatan calon lurah terpilih sebagai lurah.
9: Nanti setelah itu Bupati akan memproses SK pengangkatannya, baru kemudian melakukan pelantikan dalam waktu. Untuk penetapan SK-nya itu sebetulnya waktunya paling lama 30 hari, kemudian setelah 30 hari dari penetapan SK itu bisa dilakukan pelantikan paling lama 30 hari juga. Jadi Bupati punya waktu 60 hari sebetulnya untuk mengangkat sampai dengan melantik. Iya, nanti pelantikannya bersama. 30 lurah dilantik bersama, serentak.
10: Terkait adanya sejumlah calon petahana yang tidak terpilih dalam bilur 2026, pihaknya memastikan tidak akan terjadi kekosongan jabatan. Setelah masa cuti pencalonan berakhir, lurah petahana yang tidak terpilih dapat kembali menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan.
9: Sehingga bisa aktif kembali menjalankan tugas sebagai lurah sampai dengan nanti habis masa jabatannya itu di tanggal 5 November. Jadi memang harapannya nanti dari lurah lama ke yang baru itu tidak ada PC-nya. Jadi langsung ditetapkan yang lama habis, hari itu juga ditetapkan yang definitif.
10: Sebagai informasi, sebanyak 24 lurah petahana kembali mencalonkan diri dalam bilur serentak Bantul 2026. Dari jumlah tersebut, 14 petahana berhasil mempertahankan posisinya, sementara 10 lainnya harus mengakhiri upayanya untuk kembali memimpin kalurahan.
0: Dengar Bro 1, beralih informasi berikutnya dari RRI Semarang. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kota Pekalongan masih menghadapi persoalan mendasar. Dari 27 koperasi yang kepengurusannya telah terbentuk, baru 3 koperasi yang sudah memiliki bangunan. Sementara lainnya masih terkendala penyediaan lahan. Berikut selengkapnya dilaporkan bersama Teddy untuk Anda.
11: Kota itu sudah 3 ya. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan.
12: Program Koperasi Desa Merah Putih KDKMP di Kota Pekalongan masih menghadapi persoalan mendasar. Dari 27 koperasi yang pengurusannya telah terbentuk, baru 3 koperasi yang sudah memiliki bangunan, sementara lainnya masih terkendala penyediaan lahan. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet mengatakan penyediaan lahan menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah agar KDKMP dapat segera beroperasi. Menurut Af, untuk tahap awal operasional koperasi sebaiknya tidak langsung diarahkan pada usaha simpan pinjam. Koperasi serba usaha dinilai lebih tepat untuk memulai aktivitas sekaligus menekan potensi kerugian.
13: Ya, Koperasi Merah Putih alhamdulillah pengurus sudah terbentuk, 27 kelurahan, terus semangat mereka juga sangat luar biasa, tinggal kita nunggu proses selanjutnya.
12: Yang menilai kesiapan kelembagaan dan modal usaha harus menjadi perhatian sebelum koperasi menjalankan kegiatan secara penuh. Jangan sampai koperasi sudah terbentuk secara administratif tetapi belum memiliki tempat dan modal bisnis yang jelas. Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Muhammad Nurul Habibi mengatakan baru 3 KDKMP di Kota Pekalongan yang telah berdiri secara fisik dan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Menurutnya, penyediaan lahan untuk pembangunan KDKMP merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
11: Kota itu sudah 3 ya. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan. Dan nanti kan dilaporkan ke Kementerian koperasi ya, termasuk Agrinas itu sebagai
12: penanggung. Persoalan kesiapan koperasi juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dari total 136 koperasi Desa Merah Putih, baru 95 titik yang telah menjalani proses verifikasi dan validasi. Artinya masih terdapat 41 titik yang belum masuk dalam angka verval. Puluhan koperasi tersebut juga belum dapat beroperasi penuh karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat atau Agrinas. Dari Kabupaten dan Kota Pekalongan, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kawasan Candi Borobudur menjadi proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral. Berikut laporan bersama Widya Cahyono.
14: Pengembangan karbon netral di kawasan Candi Borobudur.
15: Kawasan Candi Borobudur menjadi proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral. Dipilihnya Candi Borobudur sebagai proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral tersebut karena Candi Borobudur merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dan dunia. Direktur Utama Pertamina New and Renewable Energy, John Anis, kemarin mengatakan bersama antara Pertamina New and Renewable Energy dengan Injourney Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko tersebut untuk mengajak para pengunjung Candi Borobudur berkontribusi mengelola lingkungan, yakni mengurangi emisi karbon di kawasan Candi Borobudur. Menurutnya, konsep netral karbon di kawasan wisata Candi Borobudur tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi wisatawan dan berbagai pihak untuk ikut berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan, mulai dari pengelola kawasan, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Yang menambahkan, gerakan karbon netral zone tersebut tidak hanya di Candi Borobudur saja, melainkan akan diperluas di berbagai kawasan strategis nasional lainnya, kawasan ekonomi kreatif Sanur, Bali, kawasan ekonomi kreatif Mandalika, Nusa Tenggara Barat, hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
16: Yang memberikan kesempatan yang sangat luas, jadi sebenarnya idenya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada teman-teman atau orang-orang yang ingin berpartisipasi, Pak. Yang memberikan kesempatan yang sangat luas, jadi sebenarnya idenya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada teman-teman atau orang-orang yang ingin berpartisipasi, Pak.
17: Dengan adanya pengembangan offset karbon ini nanti akan terdata semuanya dan akan certified dari para visitor yang sudah menyumbangkan kontribusinya untuk berpartisipasi dalam pengurangan karbon emisi ini.
15: Yang menambahkan, kontribusi dari pengunjung tersebut menjadi bagian upaya penerapan konsep netral karbon. Selain itu, juga meningkatkan kesadaran pengunjung mengenai pentingnya pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Diah Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Bro 1, informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menerapkan manajemen talenta ASN untuk memetakan potensi dan kinerja aparatur. Pemetaan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan karir ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
18: Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan manajemen talenta aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Banyumas pada Senin 5 Oktober 2026. Melalui sistem tersebut, setiap ASN akan dipetakan berdasarkan kinerja dan potensi ke dalam 9 kotak talenta. Pemetaan ini menjadi dasar dalam pengembangan karir dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Dr. Zudan Arif mengatakan, penerapan manajemen talenta harus diikuti perubahan pola pikir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi pemerintahan dan kepegawaian menurutnya harus mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat.
19: Administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian adalah upaya bagi kita untuk menjadikan tata kelola pemerintahan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih membuat bahagia pemilik negara. Pemilik negara ini siapa? Masyarakat. Jadi orientasi kita melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian agar semua yang kita layani menjadi lebih bahagia.
18: Sudan menegaskan seluruh aparatur harus memiliki orientasi yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintah pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan kebahagiaan dari pelayanan yang diberikan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kesamaan visi dalam mendorong kemajuan daerah. Tiga hal yang perlu menjadi perhatian yakni produktif, adil, dan sejahtera. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono meminta seluruh pejabat dan jajaran mengikuti pembinaan secara terbuka dan berintegritas. ASN juga didorong untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
20: Pada seluruh pejabat dan jajaran perangkat daerah yang hadir, saya mengajak panjenengan semua untuk mengikuti pembinaan yang sungguh-sungguh, terbuka dan penuh integritas, serta menyiapkan diri untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
18: Sadewo menegaskan seluruh rekomendasi perbaikan yang disampaikan BKN harus ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya. Prajurit TNI Korem 071 Wijaya Kusuma mulai bersiap menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi saat memasuki musim penghujan dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
21: Menjelang masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada awal November mendatang, Korem 071 Wijaya Kusuma mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman menghadapi perubahan kondisi cuaca. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wiyono mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI yang responsif terhadap kondisi di wilayah. Menurutnya, setiap perubahan musim perlu diantisipasi dengan memetakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, termasuk kemungkinan terjadinya banjir saat memasuki musim penghujan. Dia mengatakan saat ini pihaknya mulai melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi yang dinilai rawan bencana. Pemetaan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan guna mengurangi resiko bencana. Menurut Sidik, upaya mitigasi perlu dilakukan sebelum bencana terjadi. Karena itu TNI terus bekerja dengan melihat potensi ancaman di wilayah dan menyiapkan langkah yang dapat dilakukan bersama masyarakat maupun unsur terkait.
22: Harus menganalisa kira-kira ancaman apa yang akan hadir di wilayah Korem kami. Sekarang musim kemarau misalnya, sebentar lagi musim penghujan, kita data tempat-tempat mana yang rawan bencana untuk kita carikan solusi. Bagaimana agar tidak terjadi banjir? Jika terjadi banjir, apa yang harus kami lakukan? Salah satunya seperti itu. Jadi kita terus bekerja agar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kami, merasa aman, merasa nyaman untuk melaksanakan setiap kegiatannya.
21: Lebih lanjut, Danrem juga mengingatkan jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma untuk terus berada dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dinilai penting agar anggota TNI dapat mengetahui kondisi serta potensi ancaman yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Yanuar Adi melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Yanuar Adi RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas Jaya Jateng sore hari ini yang disiarkan secara live langsung dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Undang Rizky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: lewatkan. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Balapan hiu di sungai yang kedalaman airnya mencapai 30 cm. Besok pukul 10.00.
1: Stop berita hoax. Hoax meresahkan, hoax merugikan, hoax bisa dipidanakan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kami akan hadirkan ragam informasi lainnya, termasuk untuk cuaca di kota Semarang ya. Kira-kira seperti apa, apakah akan ada tanda-tanda hujan atau mungkin ada informasi tambahan lainnya yang perlu Anda waspadai ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang kenapa sih mbak?
1: Mau pesen apa kak?
0: Saya belum mau pesen mbak, nanti aja ya, saya masih bikin tugas.
1: Duh, masnya ini udah sejam di kafe ini tapi belum pesen apa-apa.
0: Iya, bentar lagi kok.
1: Ada beberapa pantangan yang sebaiknya tidak dilakukan ketika berkunjung ke kedai kopi. Berharap ruang kerja gratisan, pastikan untuk membeli sesuatu di sana dan tidak hanya memanfaatkan sarananya dengan cuma-cuma. Pilih bangku yang sesuai jumlah orang. Duduklah di kursi atau bangku sesuai dengan jumlah orang yang datang. Jangan berantakan. Letakkan semua barang kita di atas meja dengan rapi dan buang sampah pada tempatnya. Jangan berisik. Jangan berbicara terlalu keras atau membuat suara berisik yang mengganggu pengunjung lainnya.
0: Nah, udah selesai mbak. Skripsi saya akhirnya udah selesai. Saya mau pes. Iya, kok tutup?

0: kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Sore hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Selamat sore rekan Rizka, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 6 Oktober 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 30 2 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan terutama di wilayah sebagian pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi cuaca yang sudah kami hadirkan untuk Anda sore hari ini disampaikan oleh Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, Semarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai video Purbaya menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan. Hasilnya mengarahkan ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Dan lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa postingan tersebut memiliki probabilitas 99,4% sebagai buatan artificial intelligence atau AI. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa yang belum mendownload aplikasi RRI Digital sekarang bisa langsung cek di Play Store. Pendengar, silahkan diunduh terlebih dahulu. Ketika sudah memiliki aplikasi, Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi hanya membutuhkan sinyal internet saja. Tapi kalau semisal Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami menggunakan RRI Digital atau sambil scroll media sosial, atau juga ada yang masih bekerja dan masih mengirim beberapa project file ya, tiba-tiba sinyal wifi atau internet hilang, pastinya hal tersebut membuat aktivitas kita jadi terhambat dan jadi sebel sendiri gitu ya. Nah, untuk Anda yang merasakan permasalahan tersebut, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi, untuk Anda yang tertarik, bisa langsung WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau bisa kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi ya tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda sore hari ini informasi Babin Kaptimas yang akan disampaikan oleh Aibda Dodi Eko Satriadi dari Sendangguwo, pendengar, Polsek Tembalang, Polres Semarang, yang akan menghadirkan informasi selengkapnya ya. Dan kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Dodi.
1: Selamat sore. Salam sehat selalu.
0: Baik, Pak Dodi, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi di Desa Binaan, apakah ada laporan terkini, Pak, yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1?
1: Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi, untuk situasi Kamtibmas khususnya di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sampai saat ini terpantau situasi aman. Dan untuk sore hari ini, kemungkinan untuk arus lalu lintas di Jalan Kedung Munduraya dan di Jalan Sendangguwo Rayanya agak padat karena kepulangan para pekerja dan karyawan. Jadi untuk warga masyarakat yang melewati jalan tersebut agar lebih berhati-hati dan jangan terburu-buru dan patuhi rambu lalu lintas. Seperti itu kira-kira, Mas Gali.
0: Baik, apakah sempat ada temuan terkait dengan masyarakat yang tidak tertib sejauh ini?
1: Secara umum tetap ada, namanya juga masyarakat kadang pasti ada yang melakukan pelanggaran, mungkin nggak pakai helm. Cuma kalau misal ketemu di jalan, pasti kita tegur, Pak, mohon maaf, di jalan harus pakai helm, seperti itu, biar keselamatannya tetap terjamin, seperti itu kira-kira.
0: Ya, kalau yang paling sering ditemui, Pak, untuk pelanggaran, tadi salah satunya sudah disampaikan, tidak menggunakan helm. Untuk yang lainnya, apakah juga sempat ada?
1: Ada juga, mungkin kelengkapan motor, ada yang kadang tanda plat nomornya, ada yang nggak dipasang, atau dia hanya dipasang satu, terus ada yang nggak pakai spion juga ada, terus berboncengan, yang bonceng nggak pakai helm, yang di depan pakai helm, itu banyak sekali seperti itu.
0: Baik, Pak Dodi, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus tertib ya, karena seperti yang kita tahu bahwa untuk keselamatan diri sendiri adalah tanggung jawab pribadi, tapi untuk keselamatan dan juga keamanan desa adalah tanggung jawab bersama. Silakan.
1: Ya, ya, terima kasih. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat, mari kita menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, karena keamanan dan ketertiban lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bersama-sama untuk menciptakan hal tersebut. Dan tambahan lagi, khusus untuk yang mempunyai putra dan putri remaja, agar lebih memperhatikan pergaulan mereka, lebih intens untuk memberikan batas waktu, toleransi kepada anak-anak kita agar tidak kebablasan dalam pergaulan. Karena zaman sekarang ini pergaulan tahu sendiri, karena sekarang ada medsos dan internet, jadi kita harus membatasi anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu kira-kira.
0: Baik, terima kasih Pak Dodi untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Salam presisi.
1: Siap, ya, salam presisi. Terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi Babin Kaptimas yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan laporan tadi bersama dengan Aibda Dodi Eko Satriadi dari Desa Sendangguwo, pendengar, Polsek Tembalang, Polrestabes Semarang, yang baru saja menghadirkan laporan terbaru. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2008, Nopol H6587EP, warna hitam merah Noka MH1JB9117K472751, Nosin JB91E1472810 atas nama Indah Puji Lestari, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Dr. Cipto Semarang pada 1 Oktober 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kami informasikan untuk Anda pendengar telah kehilangan berupa surat penting STNK sepeda motor merek Honda tahun 2024 Nopol H5629ZP warna silver hitam Noka MH1JM8123 RK9748851 Nosin CM81E2975643 atas nama Erlangga Wisnu Galih P, beralamat di Bank Inggris 347 RT1 RW8 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Barang tersebut hilang di sekitar Jalan Jagalan Semarang pada 30 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga untuk azan maghrib di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan rangkaian lagu islami dan juga satu kultum tentang menjalankan amal kebaikan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dari sahabat Hakim radhiyallahu anhu meriwayatkan, nikmatat darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbahu wa bi'satid darud dunya liman saddathu an akhiratihi wa qassarat bihi an ridha rabbih. Rawahul Hakim. Sebaik

Sedangkan kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang terakhir dan selama-lamanya. Pendengar RRI yang berbahagia, setiap hari kita bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan terkadang malam hari. Semua kita kumpulkan harta benda kekayaan, semua kita ingin miliki. Namun, ketika kita mengejar semua materi yang sifatnya keduniaan, janganlah mengabaikan urusan akhirat. Semua yang ada di dunia ini kita pergunakan sebaik-baiknya, karena setelah kehidupan di dunia ini kita akan berpindah ke kehidupan yang selanjutnya. Maka kita perlu bekal. Kita harus membekali diri kita setelah meninggalkan dunia nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, orang yang menjadikan dunianya sebagai perbekalan untuk kepentingan akhirat, sehingga dia mengharap keridhaan Tuhannya, maka kehidupannya pun akan menjadi tenang, kehidupannya akan menjadi tentram. Dia tidak punya sifat sombong, dia tidak punya sifat riya. Dia akan dijauhkan dari penyakit hati, karena apa yang dia miliki, dia ingin selalu membantu, atau dia ingat apa yang menjadi kewajibannya. Dia ingat apa yang menjadi perintah Allah. Ketika dia punya kelebihan, haruslah berbagi kepada sesama, karena itu merupakan bekal kehidupannya di akhirat nanti. Kita perlu beramal, bersedekah, berinfak, berbagi kepada yang tidak mampu. Itu merupakan amalan-amalan kebaikan yang harus kita tanam di dunia ini. Sedangkan orang yang punya kelebihan atau diberikan rezeki yang lebih di dunia, namun dia lupa tentang keakhiratannya nanti, dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan seburuk-buruk manusia ketika kita melupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kita mengkufurinya, maka dia termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita mengimbangi kehidupan di dunia ini dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik sebagai bekal menuju ke akhirat nanti, agar kita semua menjadi hamba Allah yang diridhoi, menjadi hamba Allah yang diselamatkan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha.

Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan, mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokok, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

0: BC itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain, batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya, betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak.

0: Info pro zadu.
1: Mall pelayanan publik Kota Tegal mencatat tingginya kepercayaan masyarakat dengan melayani 27.027 pengguna sepanjang 2026. Capaian tersebut mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah untuk terus memperkuat layanan hukum terintegrasi di MPP setempat. Kementerian Perindustrian memperkuat daya saing industri kecil dan menengah kerajinan lewat peningkatan kualitas produk dan inovasi desain. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pasar.
0: Info Pro 1.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Oh, poto kui. Turis kok ngomong mengko. Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss. No what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat AT tahun 2016 nopol H4595MS warna hitam Noka MH1JFZ112GK019284 Nosin JFZ1E1047752 atas nama Novita Kusuma. Barang tersebut hilang di sekitar Jalan Dr. Cipto Semarang pada 4 September 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami informasikan berita kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2012 nopol H6267OA warna putih Noka MH1JFC 119CK116909 Nosin JFC 1E 111811 atas nama Siti Maisaroh, IKTP NIK 3204-3223-120-50006 atas nama Muhammad Rangga Rabani yang dikeluarkan Dispenduk dan Capil Kota Semarang, SIM C dari Satlantas Polrestabes Semarang atas nama Muhammad Rangga Rabani. Barang tersebut hilang di sekitar Jalan Peleburan Semarang pada 25 September 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kami informasikan telah memanggil Eko Laurianto. Dahulu beralamat tempat tinggal tidak diketahui, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, Goib, alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadapi sidang pengadilan negeri Ungaran yang diselenggarakan di Gatot Subroto nomor 16 Ungaran pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Grace Marissa Kuncoro sebagai penggugat melawan Eko Laurianto sebagai tergugat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Sore ini, edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan kami harapkan semoga segala aktivitas Anda diberikan keberkahan dengan kehadiran Pro 1 juga bisa mewarnai hari-hari Anda. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kami juga akan hadirkan ragam informasi terkini untuk wilayah nasional dan juga internasional bersama dengan Pro 3 RRI. Dan jangan lupa setelah itu akan ada Semarang Malam ini sampai jam 12 malam bersama dengan rekan saya Aldi yang akan menemani Anda. Selamat beristirahat dari segala aktivitas pendengar. Silakan untuk menikmati jamuan makan malamnya dan silakan berkumpul bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi supaya jam istirahat Anda semakin menyenangkan. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my great
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
21: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
21: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
3: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beggot menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Agan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been 6 finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom, pendengar RRI Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Agung Sugiono, penyuluh agama Kristen Kota Semarang dalam acara Mimbar Agama Kristen. Izinkanlah saya menyapa pendengar yang budiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa dan istimewa. Saya berdoa agar pendengar yang budiman senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan Yesus dengan segala berkat yang terbaik, serta selalu dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pendengar yang budiman, tema perenungan kita pada hari ini

firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan akan memberikan sukacita, penghiburan, dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dasar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal keempat ayat 18 sampai dengan 21. Dari Injil Lukas pasal keempat ayat 18 sampai 21. Di sana dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Pendengar RRI yang budiman, semua orang tentu ingin hidup bahagia, merdeka, dan tanpa rasa khawatir. Apalagi jika seseorang masih terikat dengan beban hidup yang sangat berat, seperti sakit penyakit, konflik keluarga yang berkepanjangan, hutang piutang, atau terlalu memikirkan masa depan, bahkan masa depan anak-anaknya. Ini juga suatu ikatan yang cukup berat. Jika demikian keadaan hidup seseorang, tentunya tidak akan pernah merasa lega dan lepas. Sekalipun ada kecukupan untuk makan, minum, dan tidur pada hari ini, namun beban kehidupan dan rasa khawatir yang berlebihan bisa membuat seseorang merasa frustasi dan juga depresi. Pada saat inilah orang membutuhkan kebebasan yang sejati dan juga kemerdekaan yang sejati yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang menantikan kegenapan janji Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan umat-Nya dari berbagai masalah kehidupan yang ada. Janji pertolongan Tuhan bagi umat-Nya ada di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Umat Tuhan terus berharap akan kegenapan janji Tuhan ini, sehingga pada suatu saat Tuhan mengatakan bahwa janji yang terdapat dalam Yesaya tersebut telah digenapi pada saat Tuhan Yesus membacakan nas ini yang ada di dalam Lukas 4 ayat 18-21 tadi, maka banyak orang yang menjadi sukacita. Namun ada juga orang-orang yang merasa marah dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa pada hari ini maka genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4 ayat 19 menyebutkan tentang tahun rahmat Tuhan. Dalam arti rohani, ini adalah masa ketika manusia dibebaskan dari kuasa dosa, penderitaan, dan penindasan melalui kasih karunia Allah. Hal ini menandai dimulainya era kasih karunia rohani, pembebasan dari kuasa dosa, serta pemulihan martabat manusia oleh Allah. Ini adalah masa pemulihan, belas kasih, dan kelepasan besar yang dihadirkan oleh Allah bagi orang-orang yang menderita, tertindas, serta merupakan pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Dan juga ini adalah tahun yang istimewa karena penghapusan segala rantai kutuk telah ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, barang siapa yang percaya akan penggenapan nas ini, maka hidupnya akan mengalami pemulihan dan kemerdekaan yang sejati.
Semasa

masa pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang sakit mendapatkan mujizat kesembuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, sakit kusta disembuhkan. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan juga. Bahkan orang gila dan kerasukan setan mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan. Banyak orang mendapatkan pencerahan rohani yang sejati oleh pelayanan Yesus Kristus. Kehadiran Kristus telah membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Bahkan kematiannya di Kalvari membuktikan bahwa nas-nas mesianik dalam kitab suci telah digenapi. Datangnya tahun rahmat Tuhan merupakan tanda bahwa kasih Allah telah dicurahkan atas seluruh bumi. Ini merupakan era baru dimenangkannya peperangan rohani bagi manusia oleh Kristus Yesus. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Yesus Kristus telah memenangkan peperangan ini bagi kita untuk membawa kelepasan dan mendatangkan tahun rahmat Tuhan bagi kita semua. Apa yang bisa kita lakukan untuk memaknai tahun rahmat Tuhan di masa sekarang ini? Yang pertama, mari awali hidup dengan kemerdekaan. Kita hidup sebagai orang yang merdeka dari rasa bersalah, khawatir, dan kutuk. Kita bukan lagi orang yang dikenakan kuk perhambaan. Rasa merdeka membuat hidup ini terasa lebih bebas dan ringan dalam melangkah. Jiwa yang bebas membuat kita lebih leluasa dalam menentukan arah kehidupan dan pilihan-pilihan kita. Namun, meskipun demikian dan sudah diberikan kemerdekaan dan kebebasan, kita jangan sampai salah pilih atau salah arah dalam menentukan tujuan hidup. Jika kita memilih Kristus Yesus sebagai jalan hidup kita, maka kita hendaknya meneladani Tuhan Yesus. Jika kita meneladani Kristus Yesus, maka kita tahu bahwa yang Kristus Yesus lakukan ialah mengasihi umat manusia. Yesus Kristus mengajarkan kita kasih agape, kasih Allah yang tulus ikhlas, bukan kasih dunia yang pura-pura, di mana ada maksud terselubung di dalamnya. Yang kedua, kita dipanggil untuk meneruskan kasih tersebut melalui tindakan nyata dengan membela mereka yang lemah dan menghadirkan keadilan bagi semua orang. Panggilan pelayanan yang kita terima mendorong kita untuk melakukan penyembuhan hati yang remuk dan terluka, penghiburan bagi mereka yang berduka, serta menolong mereka yang lemah. Kita dipanggil bukan hanya untuk memperoleh berkat bagi diri kita sendiri ataupun keluarga kita saja, melainkan juga untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan rupa. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Allah di dalam Kristus Yesus, karena hanya Kristus yang bisa memberikan jawaban dan kelepasan atas segala masalah. Kasih agape yang Kristus ajarkan telah menarik beberapa orang untuk menjadi pengikut setianya dan mereka rela menjadi kawan sekerja Allah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam Injil kita mengenal nama Dorcas atau Tabita. Ia adalah seorang murid Yesus yang rajin berbuat baik dan memberi sedekah. Ia dikenal mahir menjahit dan sering membuat pakaian seperti baju dan jubah untuk dibagikan kepada para janda serta orang-orang miskin. Dalam pelayanan pengabaran Injil, Rasul Paulus juga mendapatkan bantuan dari orang-orang yang terbeban. Ada Aquila dan Priscilla, Rufus, Trifosa dan Trifena yang rela bekerja membanting tulang dalam pelayanan, serta masih banyak lagi. Bukan masalah banyak atau sedikit harta, waktu, dan tenaga yang kita keluarkan, melainkan kepekaan kita terhadap kesusahan orang lain. Apakah kita masih memiliki hati untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Mari kita sambut tahun rahmat
Tuhan yang telah datang ini dengan hati yang melimpah dengan rasa syukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus mewartakan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Kita giat beribadah, membangun mesbah pribadi, dan aktif dalam pelayanan tubuh Kristus. Kita bisa mengambil pelayanan melalui tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat. Berikut ini adalah contoh nyata yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menyatakan kepedulian sosial. Mari kita terus memberitakan kabar baik dan membantu orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan, kemiskinan, atau penderitaan ekonomi. Gereja bisa menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan jemaat maupun masyarakat. Pelayanan diakonia dan sosial seperti membagi sembako dan keperluan hidup sehari-hari akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita juga bisa mengadakan medical check-up dan pengobatan gratis. Gereja bisa meningkatkan pelayanan holistik dalam programnya. Jika memungkinkan, bisa saja melakukan bedah rumah bagi mereka yang kondisi tempat tinggalnya sudah rusak parah. Berikutnya yang kedua, membawa pemulihan emosional. Kita bisa menjadi saluran penghiburan bagi mereka yang patah hati, terluka secara batin, atau berbeban berat. Komunitas sel merupakan salah satu cara agar seseorang bisa berbagi masalah kehidupan dengan orang lain dan mendapatkan nasihat yang baik. Terkadang seseorang hanya perlu didengarkan. Setiap orang pada dasarnya membutuhkan rekan atau sahabat sebagai tempat mencurahkan isi hati, pergumulan, atau keluh kesah tanpa merasa dihakimi atau dipersalahkan. Gereja perlu mengembangkan komunitas sel dan melakukan pembinaan dengan baik. Jika seseorang memiliki sahabat yang bisa mengerti keadaannya, tentu masalahnya akan terasa lebih ringan, sebab ada teman baik untuk berbagi. Jika ada seseorang yang sedang mengalami masalah, diharapkan tidak salah langkah dalam mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Kita harus tetap bertumbuh bersama sebagai tubuh Kristus. Jangan ada anak Tuhan yang merasa ditinggalkan sendirian, sebab kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, membagikan pengampunan dan rekonsiliasi. Kita membantu melepaskan orang lain dari ikatan kepahitan atau kesalahan dengan cara mengampuni, sejalan dengan pengampunan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Dalam perkembangan pelayanan, gereja juga bisa mengadakan pelayanan kelepasan dan kesembuhan, atau yang sering kita kenal dengan pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Tidak sedikit jemaat yang mendapatkan kesembuhan dan kelepasan dari kuasa kegelapan saat mengikuti pelayanan ini, sebab tidak semua penyakit itu disebabkan oleh virus atau kuman atau makanan yang berlebihan, melainkan memendam akar pahit di dalam hati. Hati yang tersakiti dan putus asa juga bisa berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Mereka yang terikat dengan masalah batin perlu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam Tuhan ada kesembuhan, kelegaan, dan pemulihan. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan itu perlu dilakukan sebagai wujud kepedulian kita akan beban penderitaan orang lain. Para konselor perlu dipersiapkan, sebab biasanya mereka yang baru saja terlepas dari kuasa kegelapan memerlukan pelayanan pendampingan. Mari beritakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, agar orang mengenal pribadi Kristus dan kuasa kebangkitannya. Yang keempat, hidup dalam rasa syukur dan menjaga keselamatan. Kita menghargai anugerah keselamatan yang diberikan Allah dengan tidak hidup dalam kelalaian atau dosa,
melainkan memancarkan buah-buah roh setiap hari. Kita berbuat kebaikan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah melepaskan kita dari kuk dosa. Mari keluar dari zona nyaman kita untuk mengembangkan pelayanan. Di luar sana masih banyak orang yang masih tinggal dalam kegelapan dan belum mendengarkan kabar baik. Jadi, mari kita terus ambil bagian dalam pekabaran Injil, karena Injil adalah firman Allah. Itu artinya, Injil adalah pelita kehidupan dan terang bagi kehidupan itu sendiri. Kehidupan di luar kehendak Allah adalah kehidupan yang kosong. Tampaknya ada kesenangan, penghiburan, dan keselamatan, namun hanyalah untuk sesaat. Kesenangan, sukacita, dan damai sejahtera hidup yang abadi hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal ke-6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Barang siapa mempertahankan imannya sampai akhir, hidupnya akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan." Berikutnya, di dalam memaknai tahun rahmat Tuhan, yang ketiga, kita bisa bersukacita senantiasa dalam keadaan dan semakin antusias menyambut masa depan penuh pengharapan yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ada berkat menanti bagi anak-anak Tuhan yang setia dalam ibadah dan pelayanan tubuh Kristus. Siapkanlah diri kita untuk tuaian besar di akhir zaman. Jangan lelah, jangan mengeluh, mari bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus kiranya yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dunia saat ini mungkin sedang berada dalam kegelapan, dan keadaan semakin gelap. Bahkan kegelapan semakin menyelimuti seluruh bumi. Perang, korupsi, kekerasan, dan perusakan alam semakin parah. Ekonomi menjadi tidak stabil, bahkan di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang menjadi hambar. Padahal seharusnya ini adalah masa tuaian besar. Namun, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Terang sekalipun itu kecil tidak akan bisa dikuasai oleh kegelapan, bahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Jadi mari kita kembali bangkit dan mengobarkan semangat di dalam diri kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 berbunyi, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Mandat ini berlaku bagi kita semua orang percaya. Selama kita masih diberikan kesempatan, mari kita giat bekerja di ladang Tuhan. Mari kita giat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Biarlah mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat memperoleh kelegaan di dalam Kristus Yesus. Mereka yang masih tinggal dalam kegelapan dapat melihat terang Allah dan mengikuti terang itu di dalam kehidupannya. Semakin banyak sumbu yang berhasil kita nyalakan, maka dunia ini akan semakin terang. Bagi manusia, itu mungkin mustahil. Namun bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Kesimpulan dari perenungan kita pada hari ini, berbahagialah orang yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan sejak saat ini. Sebab tahun rahmat Tuhan telah datang bagi mereka yang mengharapkannya. Jangan ada lagi keraguan dan kekhawatiran akan hari esok. Mari isi hidup ini dengan segala kebaikan. Kita menolong mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan tanpa menunda-nunda dan tanpa memandang rupa. Kita hiburkan hati yang terluka, nyalakan kembali subuh yang telah pudar. Mari bangkitkan semangat orang yang patah. Segala kebaikan yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kita pasti menuainya jika kita tidak menjadi lelah. Jadi, mari kita terus berbuat kebaikan kepada semua orang menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab segala janji Tuhan telah digenapi di dalam Engkau. Kami menerima anugerah Tuhan ini dengan hati yang melimpah dengan syukur. Kami tidak lagi merasa ragu dan khawatir akan apapun juga, sebab kasih-Mu lebih daripada hidup itu sendiri. Engkau mengampuni dosa kami, gambar diri kami Engkau pulihkan, kehidupan kami Engkau berkati. Kau izinkan kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu yang mulia, ya Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Biarlah kami memuliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, dan juga dengan tubuh kami. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan dalam hidup ini sedap Kau dengar, ya Tuhan. Manis Kau dengar, ya Tuhan. Ya Allahku, kiranya Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur, dan percaya. Amin.

0: Tenka Barang Jawa Tengah menghentikan masra kontak kerja kepada 72 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dari 2.820 pegawai yang diangkat pada masa formasi 2025. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Batang, Dwi Rianto, mengatakan penentuan perpanjangan masa kontrak P3K senantiasa mengacu pada evaluasi ketat dan kualifikasi yang berlaku. Polres Kudus Jawa Tengah dengan dukungan rekaman CCTV berhasil mengungkap kasus kejahatan perampasan sepeda motor yang mengancam korbannya menggunakan senjata tajam celurit. Setelah menerima laporan adanya perampasan sepeda motor yang mengaku pelakunya membawa celurit, pihak dari Polres Kudus melakukan olah TKP serta bersaksi dan juga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.
1: Info Pro 1.
2: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
3: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
4: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
5: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
6: Iya, Bu.
5: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
6: Gak apa-apa.
4: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
5: Naya habis nangis.
6: Enggak kok.
5: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
6: Bekalnya dibuang.
5: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
6: Teman-teman kelas.
5: Astagfirullah, kenapa dibuang?
6: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
5: Naya terus gimana?
6: Naya cuma lihat aja, Bu.
4: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
6: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
5: Ya Allah, Nak. Dengar ya. Tidak ada makanan yang memalukan.
6: Tapi mereka ketawa semua.
5: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
6: Besok Naya gak mau sekolah.
5: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
6: Naya takut diejek lagi.
5: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
6: Tapi Naya sedih, Bu.
5: Sini, Nak. Peluk ibu dulu.
4: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
5: Besok ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
6: Kalau mereka gak mau temenan sama Naya, gimana?
5: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
6: Jadi Naya gak salah?
5: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
4: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
6: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
5: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
6: Iya ya, ayah juga suka tempe.
5: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: waktu produksi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat malam, Pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda malam hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026 ya. Bagaimana hari Anda? Semoga hari ini juga sejuk ya, meskipun juga keringnya masih kerasa, panasnya masih kerasa, dan mungkin juga stok air di rumah Anda juga udah mulai menipis ya. Dari kemarin ada yang bilang bahwa nggak sederas biasanya, atau mungkin juga apa, kadang ada, kadang mati, kadang enggak gitu. Kita harus berhemat ya, karena hujan juga belum muncul, Pendengar. Nah, ini di Pati ya, tepatnya ya, tetangga sebelah kita, Pendengar. Pemprov Jawa Tengah ini juga sedang menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih di Desa Triguno, Puncak Wangi, Pati, dengan mengelola air payau menjadi air layak konsumsi lewat program desalinasi. Ini merupakan sebuah program yang langsung disampaikan kepada warga oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tjs Yasin Maimun bersama dengan tim penggerak PKK Jawa Tengah, Pendengar. Jadi persoalan di hadapi warga Triaguno ini bukan sekedar keringan ketika kemarau, karena air tanah di sana juga cenderung payau, sehingga warga susah untuk bisa mendapatkan air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk masak dan juga minum. Nah, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek itu sudah ada bantuan 10 truk air bersih ke Desa Triguno disalurkan, tapi bantuan ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya solusi. Nah, kedepannya ada program desalinasi bersama dengan Undip ya, supaya bisa mengelola air payau yang diubah menjadi air tawar, sehingga bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan masyarakat yang ada di sana.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Kemarin masih teringat ya pendengar bagaimana serunya final FIFA ASEAN Indonesia yang berhasil menang dengan banyak drama di bagian akhirnya. Tapi kalau diperhatikan sepanjang pertandingan sepak bola, tidak hanya di dalam negeri tapi juga khususnya di luar negeri ya, itu sering ya kalau menyorot pelatihnya tuh kebanyakan ada yang ngunyah permen karet ya sambil mengamati pertandingan. Jadi kebiasaan mengunyah itu dilakukan pelatih untuk yang apa ya, yang sudah sering nonton, itu hal yang wajar ya. Beberapa pelatih klub juga bahkan tersorot sedang mengunyah permen karet bahkan di Liga Indonesia, pendengar. Apa manfaatnya ngunyah permen karet gitu ya? Jelas satu, ini bisa menurunkan stres karena memang kondisi di lapangan ini bisa sangat menegangkan ya ketika laga berlangsung, dan mengunyah permen karet itu bisa mengurangi ketegangan juga stres. Karena sebuah penelitian itu mengatakan bahwa mengunyah itu meningkatkan berbagai aspek fungsi otak termasuk kewaspadaan, memori, sampai kemampuan mengambil keputusan. Jadi maunya juga bisa terasa menenangkan kalau kita sedang deg-degan gitu ya, memantau, karena pertandingan kan berjalan dengan cepat ya. Nah makanya ketika kita melibatkan otot rahang, kemudian juga ada propriosepso, sensasi di mulut, itu kan bisa melatih motorik yang terus berulang sehingga membuat kita lebih tenang lagi rasanya. Jadi kalau misalkan lihat ada pelatih lagi ngunyah, itu bukan karena gaya-gayaan atau mungkin juga bukan karena lapar ya, tapi karena memang tingkat stres yang cukup tinggi dalam sebuah pertandingan.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, saya punya satu buah informasi. Ya, ini ada surat panggilan sidang yang diberikan atau telah memanggil untuk Eko Lorianto, yang dahulu alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau tidak diketahui di seluruh Republik Indonesia, sebagai pihak yang tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 WIB dalam perkara perdata antara Grace Marissa Kuncoro sebagai penggugat melawan Eko Lorianto sebagai pihak yang tergugat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Memang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1.

Kalau sekarang kayaknya udah gak zaman MIRC lagi ya. Dulu ke warnet pakai MIRC buat chattingan sama orang. Sekarang tinggal telepon, video call udah gampang pendengar. Saya akan ajak Anda kembali bernostalgia dengan masa-masa indah ya. Dari dekade 80-an sampai 2000-an awal di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh? Kalau mau bergabung, telepon SMS WhatsApp-nya 02483166686 atau 081666686. Sampai jam 11 ya, kita akan sama-sama bernostalgia bersama, bareng sama saya Aldi di Ruang Rindu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: salah satu band dari tahun 2000-an ya, Govinda, terus sampai dengan sekarang juga dikenal dengan lagunya Siapa Yang Pantas, juga ada Domino dan juga Bawa Aku Lari dari sini, gitu ya pendengar ya. Cuma ada satu kabar ya yang kurang mengenakan dari Govinda, yaitu Irfan ya, atau Muhammad Irfan Hadari, ini resmi mengundurkan diri sebagai vokalisnya Govinda setelah hampir 18 tahun bersama. Jadi dia menyampaikan hal itu bersama dengan kabar keputusannya di akun Instagramnya ya. Dia mengatakan bahwa dia ini bersama dengan personel lain tidak ada masalah, dan mengatakan bahwa yang jelas Govinda saat ini sedang mengikuti jalur masing-masing. Jadi perpisahan bersama dengan band ini juga bukan karena perpecahan gitu ya. Ada yang bergabung di telepon dulu nih, saya angkat dulu ya. Halo, selamat malam Pro 1, dengan siapa ini?
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Ya, dengan Pak siapa ini?
1: Bagus.
0: Mas Aldi.
1: Ya. Gimana kabarnya Mas Aldi?
0: Baik, ini tumben agak awal teleponnya. Request lagu apa ini?
1: Lobo ada enggak, Lobo?
0: Lobo boleh. Tujuhnya, salamnya buat siapa ini?
1: Oh, salamnya buat Mas Hasan di Ungaran. Pak Susi, Pak Takim di Pekalongan. Terus Luswi di Bungarjo, Bu Erlina. Semuanya saja.
0: Oke. Lagunya mau yang apa nih? Salah atau Kok Cantik Hari Ini nih, Pak?
1: Yang salah aja deh.
0: Salah aja ya. Baik. Tapi enggak salah ya.
1: Buat Mas Adi sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Agus.
1: Terima kasih. Selamat malam Mas Adi.
0: Baik, selamat malam juga. Ini hari ini yang telepon ada berbarengan ya, di WhatsApp sama di telepon kantor ya. Yang di WhatsApp silakan bisa bergabung lagi ya, saya tadi sempat menutup karena ada dua yang masuk. Pendengar kalau mau bergabung langsung ya, telepon SMS WhatsAppnya saya buka kembali 02483166686 atau 081666686.

0: Bagaimana pihak BPOM melakukan pengawasan khusus terhadap peredaran vape? Berikut penjelasan Ronald Hotoguan Manik, STP MBA, Kepala Lokapom di Kabupaten Grobogan.
1: Jadi BPOM melakukan pengawasan itu ada dua, pre dan post market. Pada saat pre, sebelum dia beredar, kita cek semuanya apakah mutunya sesuai dengan peraturan, kemudian proses produksinya atau proses importasinya sesuai dengan jalur yang resmi, kemudian perusahaannya juga harus perusahaan yang legal terdaftar, kemudian labelnya juga harus benar, iklannya juga harus benar. Itu sebelum beredar itu sudah kita kita periksa. Setelah beredar kita evaluasi, kita cek secara berkala, meskipun kita menggunakan random sampling, tetapi random samplingnya berdasarkan skala prioritas risk base. Jadi tidak asal ambil dan semacamnya, tetapi kita melihat kalau memang itu ternyata dia persebarannya tinggi, kemudian resikonya tinggi, kemudian ada banyak laporan, ya itu pasti kita
2: langsung sampling. Ya.

Ed Sheeran pendengar ini kembali melanjutkan turnya setelah ada kontroversi dengan berbagai macam ini ya, komentar ya. Karena sebelumnya kan dia ini banyak ditinggalkan musisi gara-gara kontroversi terkait dengan rapper Macklemore pendengar. Jadi yang sempat mengundurkan diri itu ada Phineas ya. Phineas tuh kakaknya Billie Eilish, mundur gak mau ikutan turnya Ed Sheeran. Dan padahal itu masih ada 10 dari 9 itu baru terlaksana 1. Dan kemarin masih ada 8 pokoknya yang harus dilaksanakan gitu ya. Jadi yang paling baru ada vokalisnya, mantan vokalisnya The Fray pendengar Isaac Slade, yang dalam penampilannya di hari Sabtu kemarin ya juga menyampaikan pandangannya lewat perang di Gaza. Jadi Slade ini membuka konser dengan mengatakan bahwa dia mendukung Palestine gitu ya. Yang jelas untuk lagu-lagunya The Fray juga Anda masih ingat ya, You Found Me dan juga How to Save a Life gitu ya. Jadi 3 konser terakhirnya Ed Sheeran ini berlangsung tanpa tamu spesial atau opening act. Dan sejumlah artis juga termasuk Venus, Lucas Graham juga menarik diri ya sebelum konsernya berakhir. Tapi karena memang Slade juga mengaku sangat dekat dengan Ed Sheeran, dia mengatakan bahwa dia mendukung ya konsernya Ed Sheeran, dan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza itu hal yang salah, seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa perdamaian ini bukan berarti tidak ada konflik ya, tapi yang jelas perdamaian membutuhkan kemampuan untuk memahami berbagai sisi, dan seperti itu. Jadi kontroversinya cukup panjang ya, karena dia sampai kehilangan 248 ribu follower gara-gara mencoret Macklemore dari konsernya pendengar. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, Kak Erlin ya. Lagunya dari Reza, saya putarkan requestnya deh, biar menjadi kenangan.

Musiklopedia. Musiklopedia. Semakin melupakan. Yuni Shara. Sejak kecil, Yuni sangat senang menyanyi. Ia sering mengikuti lomba sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga akhirnya ia hijrah ke Jakarta ketika SMP. Kesempatan datang pada tahun 1987 saat Yuni Shara masih SMA dengan mengikuti festival bintang radio dan televisi. Yuni meraih juara 2 berkat lagu Keroncong hasil didikan ayahnya. 2 tahun kemudian Yuni mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara 1. Yuni pun mendapatkan tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam Billboard All Stars.

berikutnya, Yuni merilis album mini perdana sekaligus album keduanya yang berjudul Hilang Permataku yang berisikan lagu-lagu daur ulang. Album Recycle pertama tersebut meledak di pasaran. Pada tahun yang sama, Yuni mencoba lagi mengeluarkan album ketiga bertajuk Salah Tingkah. Ini merupakan album perdananya yang tidak memuat lagu-lagu lama, melainkan lagu baru.

Album Mengapa Tiada Maaf yang dirilis tahun 96. Album ini dalam satu minggu pertamanya terjual 150 ribu kopi serta mendapatkan 4 platinum di BASF. Tiada maaf darimu, ku tahu pasti hatimu padaku. Musikopedia. Tanya sama juga, Yuni mengeluarkan album soundtrack serial Silat Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali dan kembali memperoleh 3 buah platinum dari BASF serta terjual 500 ribu kopi dalam 6 minggu pertama. Selang beberapa tahun, album 35 yang dirilis bersamaan dengan sebuah buku tentang dirinya, 35 Cangkir Kopi Yunisara, sempat juga membentuk beberapa grup musik, sebut saja Lima Wanita, dan juga sebuah grup bersama Krisdayanti dan Iis Dahlia. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan luar biasa dari Yunisara yang hingga kini sudah merilis total 6.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selamat malam untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081 6666 886. Mas Arief ya, lagunya ini sudah saya putarkan, Shilaun Seven ya. Terus juga Kak Herin ini dengan saya Aldi ya. Kalau untuk yang siaran ini Galih tadi sore ya. Sekarang ada saya Aldi yang menemani Anda. Shilaun Seven pendengar ini juga sedang sibuk nih ya, karena mereka baru aja merilis video klip untuk single terbaru mereka, judulnya Sederhana. Jadi ini menyambut ulang tahun ke-30 tahun ya. Bagaimana Sila ini sampai sekarang masih aktif gitu ya. Jadi kalau kemarin kan mereka sempat rilis tanggal 6 Mei kalau nggak salah ya, single single Sederhana gitu kan. Kemudian karena emang udah bagus gitu kan, dibuatlah video klipnya. Tapi mereka nggak mau ribet, mereka nggak mau aneh-aneh ya. Jadi Duta, Eros sama Adam justru membuat musik video klip dengan sangat sederhana. Jadi visual itu menampilkan mereka sedang healing, menikmati quality time di alam terbuka. Dari mulai camping, terus juga duduk santai. Pokoknya vibe-nya itu apa ya, warm sama estetik banget gitu ya pendengar ya. Dan di video klip ini sama kayak judulnya ya, Sederhana, Sila pengen ngasih tahu bahwa semua hal itu tidak harus terburu-buru dengan kehidupan. Jadi bahagia itu simple dan tidak melulu tentang hal-hal yang mewah. Kadang kita harus pause, ngumpul bareng sama circle dan juga menyatu sama alam. Jadi silakan Anda bisa cek ya untuk video musik klip terbarunya Shilaun Seven kalau Anda sedang merasa pengen bersantai.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Perjalanan relatif cukup panjang pendengar ya, dari lagu Back to December di tahun 2009 sampai 2026 ya. Ini luar biasa sekali karena rekor terbarunya nih kayak gak ada yang bisa ngalahin lagi, karena Taylor Swift resmi menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard dengan single terbarunya Passion Zero ya. Dan pencapaian ini juga menjadi lagu ke-16 yang berhasil menyandang gelar yang sangat bergengsi itu pendengar. Jadi ini menjadi rekor berikutnya ya, yang dari kemarin kan sempat dirilis juga, teasernya juga udah banyak membuat Swifties jadi penasaran gitu ya. Dan kehadiran lagu juga kembali membuat album The Life of a Showgirl The Encore ini kembali bertengger di puncak Billboard 200. Ini menjadikan Taylor Swift sebagai musisi keenam dalam sejarah dunia yang berhasil menyentuh 50 minggu di posisi Billboard pendengar. Jadi rekor akumulasinya terbanyak itu masih dipegang sama Mariah Carey ya, dengan 101 gara-gara lagu All I Want for Christmas pendengar. Nah, peluncuran versi deluxe dari album terbarunya terakhir ini membuatnya kembali mengukir rekor dengan 14 lagu Billboard Hot 100. Pokoknya susah nih untuk bisa menandingi rekor yang dimiliki sama Taylor Swift saat ini pendengar.

0: Bagaimana Lokapom melakukan pengawasan terhadap label pada produk vape? Berikut penuturan dari Kepala Lokapom Kabupaten Grobogan, Ronald Hotoguan Manik, STP, MBA.
1: Jadi vape itu bukan berarti lebih aman. Bahkan di labelnya tidak boleh ditulis aman.
2: Oh iya ya?
1: Ya, tidak boleh. Jadi kita juga melakukan pengawasan label terhadap produk vape liquid yang beredar. Tidak boleh ada tulisan aman, lebih aman, kemudian tidak boleh kalau tidak ada tulisannya 21 tahun.
2: Oh, harus ada 21
1: tahun. Kemudian larangan untuk ibu hamil. Itu ada. Jadi salah satu poin-poin yang dilakukan dalam pengawasan label daripada vape itu ada itu. Itu sih. Jadi kita tetap melakukan kegiatan edukasi ke masyarakat.

Saya ajak Anda mendengarkan lagu debutnya Afgan di dunia musik Indonesia ya. Ini udah cukup lama sekali sampai dengan saat ini, dan terbukti ya, Afgan ini sudah bertransformasi dari penyanyi remaja malu-malu pakai kacamata. Sekarang udah bermacam genre juga, dia udah babat ya mendengar ya. Yang paling baru, Afgan ini berkolaborasi sama Maxim Bautier dan juga Wingky Wirjawan dalam lagu Aura, yang juga mempertemukan tiga musisi dengan latar belakang beda ya. Afgan penyanyi pop, ketemu sama Maxim vokalis band, dan juga Wingky seorang DJ. Dan mereka ini justru malah punya chemistry yang unik, yang bisa menyatukan tiga visi yang beda menjadi satu karya baru yang menarik gitu ya. Dan Afgan mengatakan bahwa mereka tuh memang sangat cocok dari sisi apa ya, chemistry, ngobrol behind the scene musik juga sama. Makanya ketika dipertemukan ketiga visinya tadi, muncul lagu yang baru yang bisa didengarkan oleh fansnya gitu ya. Nah, kedekatan itu juga membuat ketiga tidak merasa perlu membawa ego masing-masing, karena biasanya seorang musisi mereka punya apa ya, keinginan tersendiri. Tapi kalau untuk Afgan, Maxim sama Wingky, enggak gitu ya pendengar ya. Nah, akhirnya single yang jelas, kalau ada DJ Wingky berarti lagunya lagu upbeat ya. Ini sepertinya bisa didengarkan untuk kalian semuanya, dan untuk bisa menjadi playlist terbaru di antara diskografi yang dimiliki sama Afgan. Silakan bisa dicek ya pendengar ya, lagu terbarunya Afgan, Auraku.

Pak Mama Ina itu mengeluarkan lagu fenomenalnya yang berjudul Burung Camar. Lagu tersebut kemudian meledak di pasaran dan kian disukai oleh berbagai kalangan. Bahkan, lagu itu juga berhasil tercatat oleh Rolling Stone Indonesia sebagai lagu Indonesia terbaik ke-28 sepanjang masa.

Sebelum terkenal seperti sekarang, Vina sempat belajar selama 4 tahun di sekolah musik Yamaha. Vina pun pernah membuat rekaman single di perusahaan rekaman RCA Hamburg yang ada di Jerman. Di luar album Cinta Biru di tahun 81, Citra Pesona di tahun 82, dan Citra Ceria di tahun 1984, Vina juga berjaya di ajang festival. 3 kali beruntun, ia mendapatkan gelar penyanyi berpenampilan terbaik pada Festival Lagu Populer Nasional. Musik.

87, Vina tetap prima lewat album Cium Pipiku yang memuat lagu populer seperti Cium Pipiku, Surat Cinta, Biru, dan Logika. Untuk era 90-an, Vina tetap populer lewat lagu seperti Rasa Sayang Itu Ada pada 91. Vina juga memopulerkan lagu ciptaan Loka M. Prawiro, Aku Makin Cinta. Musik.

Di tahun-tahun berikutnya, Vina Panduwinata terus mengeluarkan banyak lagu lainnya dan kembali membawa berbagai penghargaan musik bergengsi. Di usia 25 tahun karirnya, ia kemudian menggelar konser

Perjalanan panjang Vina Paduwinata selama berkarir di dunia musik membuat Anugerah Musik Indonesia memberikan penghargaan Lifetime Achievement. Penghargaan tersebut diberikan atas segala dedikasi dan prestasi memukau yang ia raih untuk memajukan industri musik Indonesia. Musiklopedia.

Kami juga akan selalu dekat dengan Anda pendengar, dan semoga aja lagu-lagu yang sudah hadir menemani Anda ya, ini sudah bisa membuat malamnya jadi semakin santai ya. Final Pendeta Biru saya putarkan untuk yang masih bersama dengan Ruang Rindu ya. Setelah ini, satu jam terakhir, Semarang Malam ini masih akan menemani Anda sampai jam 12 malam. Tetap bersama kami pendengar. Dan ini lagu terakhir ya, yang diminta sama Mas Wawan. Katanya minta lagunya Whitney Houston, minta yang paling galau dong katanya. Aduh, mau bergalau-galau ria sepertinya nih ya. Lagunya Whitney yang galau, okelah kita kasih satu lagu dari soundtrack film The Bodyguard untuk menutup Ruang Rindu malam hari ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: selalu
1: satu kabar gembira pendengar yang datang dari dunia satwa kita. Kalau Anda ingat sama badak ya, badak bercula apalagi, ini ada kabar gembira karena ada dua badak Sumatera ya yang siap untuk menyambut bayinya. Jadi wilayah Waikambas ya itu memang dikenal sebagai salah satu wilayah konservasi untuk satwa termasuk juga untuk badak ya pendengar ya. Dan mereka ini memberikan kabar bahwa ada dua badak Sumatera betina ya yang bernama Ratu sama Delila ini yang siap untuk melahirkan sesaat lagi. Jadi kita harapkan aja nanti kondisinya juga sehat ya di tengah apa seperti ini ada kebakaran lah ada apa, ini merupakan sebuah kabar yang sangat baik sekali ya. Jadi untuk berdasarkan catatan ya per bulan Oktober ini yang badak ratu ini sudah mencapai 7,9 bulan masa kandungannya, sedangkan yang Delila itu 8,3 bulan pendengar. Kondisinya juga terus dipantau ya sama pihak tim medis, kemudian juga keeper, bahkan juga manajemen suaka ini juga terus memantau kondisi hewan-hewan tadi. Dan pihak dari konservasi juga mengatakan nanti untuk kelahiran calon anak ini bukan hanya menjadi kabar bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Karena memang kondisi satwa badak ini termasuk hewan langka. Jadi kalau ada kabar baik seperti ini, kita harus bangga.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

tidaknya cinta yang perlu dipahami, tapi juga bagaimana penanganan kasus kebakaran ya pendengar ya. Di Semarang ini kemarin ada kebakaran di Jati Barang, dan mungkin tidak hanya api yang padam ya, tapi harapannya debu atau juga kotoran juga ikut menghilang. Karena memang ini kota Semarang sudah cukup lama tidak mendapatkan hujan ya, ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya kerasa debunya banyak banget ya pendengar ya. Nah maka dari itu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini memimpin penyiraman jalan untuk mengurangi debu dan juga asap di Kota Semarang ya, sebagai bagian dari pembersihan atau mungkin juga pengurangan debu yang ada di TPA Jati Barang pendengar. Ini berlangsung pada Senin malam kemarin, dan kebakaran sendiri memang berlangsung sejak tanggal 30 September ya. Penyiraman itu dilakukan berkala untuk menekan debu di permukaan jalan supaya tidak kembali berterbangan dan terhirup oleh masyarakat. Karena debu hasil pembakaran sampah itu mengandung partikel halus PM2,5 dan juga mengandung senyawa PAH, karbon hitam, bahkan juga logam berat yang pasti berbahaya apabila dikonsumsi atau mungkin juga terhirup oleh masyarakat ya. Kemudian sampai dengan saat ini pun juga kegiatannya didampingi oleh pihak-pihak lain ya, seperti Sekda Semarang, asisten, dan juga menyasar 5 jalur utama kawasan pemukiman dan juga rute yang juga melintasi SMA 7 sampai dengan SD 4 Ngalian, Jalan Untung Suropati sampai kawasan sekitar TPA Jati Barang.

yang tidak mengenal Nicky Zevania atau yang kerap disapa Nicky. Nicky mengawali karirnya dengan meluncurkan lagu Awali Hari Dengan Cinta di bawah naungan Sony Music pada tahun 2014. Sebelumnya, Nicky juga sempat menjadi pemenang di ajang kompetisi Cornetto Road to Fame dan berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi band pembuka Taylor Swift di Jakarta.

Setelah itu, Nicky memutuskan untuk pindah ke Nashville, Amerika Serikat, dan melanjutkan pendidikan seni musiknya. Pada tahun yang sama, ia aktif mengcover lagu dan merilis sebuah single berjudul Anaheim. Hal itulah yang membuat Nicky akhirnya dilirik oleh Rich Brian untuk bergabung dengan label yang menaunginya. Ia akhirnya mengeluarkan debut single perdananya di bawah naungan label ATA Rising berjudul See You Never, Chili, dan I Like You pada tahun 2007.

0: Tak hanya itu, ia kemudian merilis sebuah mini album bertajuk Zephyre dengan berisikan 4 lagu, salah satunya adalah berjudul Vintage. Tahun berikutnya, Nicki kembali merilis single berjudul Lowkey, dan single ini langsung hits dengan didengarkan 100 juta kali di Spotify.
1: Prosesnya beda-beda, jadi there's no point in saying, oh, at this age, look at what's in front of you, the people in front of you. Yeah, make music. Be inspired.

Nicki menempati urutan pertama sebagai penyanyi perempuan di Indonesia dengan monthly listener terbanyak di Spotify, yakni 6,4 juta. Nicki Zivanya juga menjadi salah satu penyanyi wanita asal Indonesia pertama yang tampil dalam acara Coachella. Luar biasanya lagi, tiga penyanyi asal Indonesia, Rich Brian, Nicki Zivanya, dan Warren Hu, dipercaya mengisi soundtrack film Shang-Chi, The Legend of Ten Rings.

kalau kata Niki, kita gak akan pernah bisa memenangkan permainan yang bodoh ya pendengar ya. Tapi semoga aja kita anggap hidup itu seperti permainan, tapi permainan yang menenangkan ya. Dan untuk kalian semuanya, silahkan beristirahat, silahkan menikmati malam hari. Besok kami kembali menemani Anda lewat Semarang Pagi ini. Sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan irama sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, mulai kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini gimana bangun paginya, badannya pegal-pegal tidak? Semoga semuanya aman, tenteram, bersaja begitu ya, agar bisa beraktivitas di hari Rabu ini 7 Oktober 2026. Nah, pagi ini mendengar saya Silvian Sori akan temani Anda dalam Semarang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan awali jumpa kita dengan Mutiara Pagi yang sudah kami rekam sebelumnya dengan topik Harta Bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan juga Ustadz Anies pada kesempatan pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam satu sajian kajian Islami pagi ini, Mutiara Pagi. Dan kami juga akan segera tersambung bersama dengan beliau, narasumber kita untuk kesempatan kali ini adalah Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula, ada Ustaz Anis Tias Kuncoro SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat pagi, Ustaz. Kabar baik, sehat ya, Ustaz?
1: Alhamdulillah, Pak Mestuni, Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Ustaz, untuk pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan membahas satu topik, yakni harta bersama dalam pandangan Islam. Ustaz, selama ini kan kita mengenal itu ada istilah semacam harta gonogini begitu ya. Pada saat mungkin lebih banyak istilah ini digunakan itu kalau mau berpisah kita baru tahu ada istilah harta gonogini. Tapi sebetulnya harta bersama dalam pandangan Islam itu seperti apa, Ustaz? Silakan sebagai pembuka terlebih dahulu, Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar Pro 1 RRI, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersua bersama untuk menambah ilmu pengetahuan agama seputar keluarga dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, belakangan ini pengadilan agama ya, di beberapa tempat merilis beberapa perkara yang masuk bahkan sampai dengan diputus, yaitu seputar permasalahan perceraian. Ya, angka tertinggi perceraian ini lebih banyak dinominasi oleh persoalan ekonomi. Ya. Mungkin yang kita pahami selama ini perselisihan, cekcok dalam rumah tangga, seputar ekonomi itu disebabkan karena faktor kekurangan. Ya, jadi kurangnya income, penghasilan suami, ya, atau suami yang memang tidak bekerja, ya, ataupun hal lain yang terkait dengan masalah kekurangan seputar ekonomi. Tapi ternyata persoalan ekonomi ini tidak semata-mata faktor kekurangan, tapi juga faktor berlebih. Ya, jadi ternyata angka perceraian yang terjadi di kalangan keluarga Muslim itu juga dialami oleh mereka yang memiliki pendidikan tinggi, ya, status sosial yang katakan baik, ya. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang punya karir bagus, ya, di lingkungan kerjanya, misalnya mendapat posisi atau jabatan struktural tertentu, ya. Nah, setelah diamati ternyata lebih pada persoalan harta ini milik saya atau milik kamu. Jadi ada persoalan yang memang mungkin ya, mungkin sejak awal relasi itu dibangun ya, tidak disadari oleh masing-masing pihak. Mungkin kalau orang tua kita dahulu berpikir bahwa laki-laki ya memang mereka yang mempunyai penghasilan, ya. Bukan berarti di dalam hubungan suami istri itu memahami mana penghasilan itu ternyata si wanita tidak bekerja, tidak. Karena di masyarakat agraris banyak kita temukan bahwa suami istri itu bekerja sama, berkolaborasi, berjibaku memenuhi kebutuhan rumah tangga. Misalnya suami dengan garapan sawah yang tidak luas, misalnya suami mencangkul, ya, mengangkat tanahnya, mengolah tanah, kemudian air. Nah, kemudian ketika tanam, istri yang menanam bibitnya, ya, kemudian suami yang daud, istri yang membersihkan rumput liar, dan seterusnya. Bahkan jika mereka mempunyai binatang ternak, maka tidak harus suami yang mencari rumput, kadang-kadang istri yang mencari rumput, bahkan untuk memenuhi dapur, ya, tidak hanya suami saja yang mencari kayu bakar, belah kayu, tapi istri juga bisa ngambil beberapa ranting pohon atau belara, ya. Kalau misalnya masaknya mati masih menggunakan kayu bakar. Artinya sebetulnya di kalangan masyarakat kita itu masalah hubungan lelaki dan perempuan itu senyatanya memang ada kemitraan, ada relasi ketersalingan yang baik. Nah, bagaimana Islam memandang persoalan ini ketika masuk pada persoalan harta? Nah, sekarang zamannya sudah berbeda. Ya, dunia industri demikian marak. Bahkan kadang-kadang ditemukan misalnya seorang wanita, dia bekerja pada instansi tertentu sedangkan suaminya mungkin tidak. Ya, atau serabutan, atau juga misalnya ditemukan sang istri pegawai negeri sipil misalnya, kemudian si suami punya usaha mandiri misalnya bengkel atau apapun. Atau bahkan kadang-kadang bicara penghasilan, penghasilan istri bisa saja lebih daripada penghasilan suami dan seterusnya. Nah, yang banyak di apa stigma yang terbangun di kalangan masyarakat adalah sering ada muncul statement gini. Gaji suami adalah milik istri, dan gaji istri adalah milik istri. Nah, itu di kalangan mungkin kalau memang misalnya di kalangan masyarakat yang awam mungkin tidak. Kadang-kadang motif untuk bekerja itu tidak sama dengan mereka yang dikatakan berkecukupan, ya. Nah, di dalam Islam sendiri, sebetulnya memang tidak ada dalil hukum yang secara khusus membahas bagaimana sih sebetulnya harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri, ya. Itu baru muncul dalam bahasan fikih itu khususnya di Indonesia itu adalah ketika terbentuknya atau diimpreskan kompilasi hukum Islam. Awalnya malah berkait dengan masalah dalam banyak dimunculkan dalam buku pernikahan, ya, tentang harta bersama. Nah, kalau dulu dikenal istilah harta gonogini, meskipun kalau secara bahasa hukum itu tidak ditemukan. Jadi bahasa hukumnya lebih menggunakan harta bersama. Kemudian lawannya adalah harta bawaan. Nah, yang namanya harta bersama adalah harta yang diperoleh semenjak perkawinan itu terjadi, dari apa yang diusahakan oleh mereka berdua, ya, termasuk gaji suami, ya, kemudian juga apa yang diperoleh dari usaha mereka, ya, pasangan suami istri selama pernikahan itu terjadi. Mungkin pada masa pernikahan tidak ada persoalan. Persoalan itu timbul biasanya adalah ketika muncul, ya, konflik, ya, perselisihan yang nggak pernah berhenti sampai akhirnya terjadi perceraian. Nah, kenapa muncul poin tentang harta bersama ini yang nanti penetapannya kalau terjadi perceraian itu dibagi berdua setengah-setengah? Karena hampir kebanyakan para kaum lelaki ini, ya, entah tidak memahami, ya, secara sengaja atau tidak memang mengabaikan kewajibannya setelah terjadi perceraian. Ya, sehingga muncul sudah di paru. Tapi kadang-kadang pembagian ini pun tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Nah, Islam bisa menerima tentang harta bersama ini adalah karena memang Islam mempunyai concern perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan. Makanya kalau dalam agama Islam, bahwa hubungan suami istri ini diibaratkan seperti kongsi. Dalam bahasa muamalahnya itu syirkah, musyarakah. Jadi di situ ada kerjasama. Memang seorang istri tidak bekerja menghasilkan sesuatu. Tapi memang itu bukan menjadi kewajiban istri. Di dalam ajaran agama Islam, suami berkewajiban memenuhi nafkah. Ya. Kembali yang harus dipahami oleh kita, Mbak Rosi, kewajiban seorang suami memenuhi nafkah anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Memenuhi sandangnya, pangannya, papannya. Nah, sudah cukup itu, sehingga ada satu riwayat hadis tentang Abu Sofyan ini dengan istrinya. Satu ketika istri Abu Sofyan ini menghadap Rasul mengeluhkan bahwa suaminya itu pelit, perhitungan. Ya. Sampai satu ketika dia tidak diberikan uang belanja. Ya. Nah, kemudian mungkin pada satu keadaan istri Abu Sofyan ini memberanikan diri mengambil ya, di dompetnya, di sakunya, kayak gitu. Kemudian mengadu pada Rasul. Rasulullah hanya ngendikan bersabda, ambillah secukupnya untuk keperluanmu dan anakmu. Jadi memang berangkat dari hadis ini, banyak ulama menetapkan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, ya sebatas pemenuhan hak mereka. Ya, sebagai orang yang menjadi tanggungan suami. Selebihnya tetap menjadi milik suami. Jadi memang kadang-kadang di dalam keluarga kita itu masalah penghasilan nafkah ini memang macam-macam. Ada suami yang memberikan sepenuhnya gaji yang dia terima. Misalnya setruknya sekalian diberikan sama amplop-amplopnya. Saya dulu ingat bapak saya kebetulan almarhum itu PNS. Nah kalau setiap awal bulan itu diserahkan semua. Nah yang bagian nanti ngecek ke ibu. Ya sudah tidak menyerahkan yang lain. Kadang-kadang kita nyebut ada uang laki-laki apa ya Mbak Rosia. Yeah. Jadi memang ada entah itu vakasi, entah itu apa mungkin ya tidak. Tapi itu yang diberikan. Tapi ada juga suami yang memang memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan istrinya sehari-hari, ya terutama pangannya. Ya kalau memang misalnya ada kebutuhan tersier seperti kosmetik macam, juga diberikan sepenuhnya. Kadang-kadang ada diberikan semacam uang lebihnya, termasuk untuk jajan macam-macam. Ya, nah perkembangan terakhir itu sekarang misalnya bagaimana kalau istri bekerja? Nah itu yang seringkali menjadi kadang-kadang pokok pangkal perselisihan. Dan kalau generasi sekarang, generasi milenial mungkin sudah menyiasati dengan apa yang namanya perjanjian nikah. Ya, supaya kemudian hari tidak ada konflik ya. Dan itu bisa dipahami bersama misalnya. Itu boleh diizinkan oleh agama. Tapi memang ada baiknya bahwa yang namanya pernikahan adalah memang komitmen berdua. Di mana masing-masing bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang damai, yang tentram, yang sakinah. Ya, jadi memang berdasarkan pada kasih sayang, cinta yang memang utuh. Ya, jadi tidak mengendamkan, sudah tidak ada ego di dalam sebuah rumah tangga. Nah, makanya sebetulnya yang paling penting memahami ini adalah harta bersama itu memang ada secara perundang-undangan, khususnya kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian Islam itu sendiri lebih mengarahkan pada upaya tercipta suluh kedamaian, kesepakatan di antara para suami istri ini. Ya, seorang istri bekerja tetap harus mendapatkan izin dari suami. Ya, dan kemudian kalaupun memang misalnya seorang istri dengan senang hati memberikan sebagian dari apa yang dia hasilkan dari kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun dikomunikasikan dengan suami, itu juga menjadi penting. Demikian pula sebaliknya. Jadi sebetulnya andai kata setiap pasangan ini bisa memahami dengan baik bahwa akad yang mereka tunaikan, komitmen yang mereka membangun tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan bersama, maka tentunya persoalan harta bersama ini tidak akan pernah menjadi momok ya dalam sebuah pernikahan. Maka alangkah lebih baiknya andai kata masing-masing itu memahami lebih dalam bagaimana sih sesungguhnya kedudukan, fungsi, dan peran harta dalam kehidupan manusia menurut ajaran agama. Demikian Mbak Rosi, sebagai mukadimah saja, nanti mungkin bisa berkembang melalui tanya-jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita akan jeda dulu sejenak, tapi sebetulnya sudah banyak yang masuk melalui WhatsApp, tapi nanti akan kita bahas ya Ustadz. Setelah kita jeda, kita akan awali nanti dari Pak Rozi yang ada di gubuk. Pertanyaannya nanti akan saya bacakan. Pendengar jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Kami juga buka 0248316686 atau 0816666886 atau aplikasi RRI Digital ada di kolom live chat, juga boleh silakan untuk bergabung bersama dengan kami.

Tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang 5. Berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama dengan kami untuk pagi hari ini dan masih juga bersama dengan Mutiara Pagi untuk pagi hari ini bersama dengan Ustadz Anistias Kunchoro SAG MA, Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kami. Nanti selepas ini akan kami bacakan untuk yang bergabung melalui WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sekarang menjang Pak Rosi sehat.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Yarto ini.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum. Sekarang menjang Pak Ustadz Anis sehat ya Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Ustadz ya Pak Yarto.
1: Iya, gini Pak Ustadz. Sesuai dengan topik tadi, harta bersama dalam pandangan Islam. Saya sedikit komentar, bila mana nanti ada kesalahan, kita minta maaf Pak Ustadz, Pak Rosi dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini Pak Ustadz, sesuai dengan pembicaraan Bapak tadi. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengenal istilah pencampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Nah, dalam hal ini Pak Ustadz, itulah yang di dalam Islam juga diperingatkan agar tidak menumpuk-numpuk harta. Disebabkan harta secara hakiki tidak akan menyelamatkan diri seseorang dan bahkan membahayakan terhadap pemiliknya jika tidak dibelanjakan secara benar. Akhirnya Bapak, pendapat saya begini Bapak, pendapat ini kan dianggap sebagai harta bersama dan akan dibagikan antara suami dan istri jika pernikahan terakhir akhir baik karena perceraian atau kematian. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, apa kata Al-Quran tentang kekayaan itu satu? Yang kedua, bagaimana Islam mengajarkan kita jika memiliki harta, banyak harta? Yang terakhir, siapa yang berpenghasilan lebih besar dalam sebuah pernikahan itu sendiri? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan, ini pertanyaan dari Pak Yarto. Kalau dalam Al-Quran itu harta itu disebutkan tidak Ustadz? Harus bagaimana begitu?
2: Sedikit meluruskan aja Pak Yarto. Jadi bukan tidak boleh ada percampuran di dalam harta antara milik suami dan milik istri. Maksudnya begini, kalau dalam sebuah pernikahan memang tidak ada pemilahan lagi, ya, yaitu harta yang diperoleh termasuk gaji suami ya milik bersama gitu. Tapi kalau misalnya seorang istri atau seorang suami sebelum menikah dia sudah punya tabungan, misalnya si suami sudah punya rumah sendiri sebelum menikah atau si istri sudah mempunyai kendaraan roda 4 atau roda 2, maka itu yang dikatakan dengan harta bawaan. Ya, itu sedikit meluruskan. Nah, ketika mereka kemudian menikah, harta bawaan itu misalnya mau, ayo si istri ikut di rumah suaminya, ya, kemudian silakan si suami mau pakai kendaraan istrinya, juga boleh. Tapi nanti ketika bicara kepemilikan, ya, masih tetap si suami yang memiliki rumah itu sehingga tidak dikatakan dengan milik berdua, bukan harta bersama, tapi masuk dalam kategori harta bawaan ketika terjadi misalnya perceraian, ya, apakah pokoknya putus hubungan ya, baik dalam keadaan mati ataupun hidup, cerai hidup atau cerai mati maksudnya. Nah, kemudian ketika berpindah ini agak melompat, ketika bicara tentang boleh apa enggak sih sebuah keluarga ya atau suami istri punya harapan, punya keinginan harta yang banyak. Ya, boleh. Bahkan dikatakan banyak sekali dalam Al-Qur'an itu disebutkan beberapa diksi atau kata yang menuju pada pengertian harta. Bahwa harta itu adalah perhiasan hidup misalnya, bahwa harta adalah penopang hidup, wamah ya. Masih banyak lagi. Tapi juga diingatkan jangan sampai manusia itu ya terjerembab, artinya jatuh dalam kehinaan karena harta. Maka banyak dalam Al-Quran juga banyak disebutkan, dijelaskan, ditegaskan bagaimana kita itu untuk berhati-hati terhadap harta. Karena pada prinsipnya di dalam harta, dalam kepemilikan kita terhadap harta, ada apa yang namanya konsep istikhlaf. Jadi kita itu hanya sekedar diamanati saja. Ya. untuk bagaimana memperolehnya, bagaimana memanfaatkannya. Maka tidak boleh boros, maka tidak boleh sekedar mengumpulkan, menimbun harta. Tapi namanya harta itu harus diputar, ya, harus dipergunakan, harus diketahui ada hak orang lain di situ, makanya ada sedekah, ada zakat, ya. Jadi agar harta itu nggak boleh ditimbun. Ibaratnya kalau air hanya genang itu kan kotor. Sama harta kalau cuma ditumpu tanpa misalnya kita pelit kepada diri sendiri untuk belanjakan, ya, pelit kepada anggota keluarga, kepada istri, kepada anak, ya, atau pelit terhadap orang-orang yang memang membutuhkan. Tetap ada ketentuan bagaimana seharusnya orang mempunyai harta, baik sedikit maupun banyak. Jadi kalau penghasilan, siapa yang harus berpenghasilan? Tidak ada bahasan khusus. Yang hanya ditekankan adalah bahwa seorang suami, seorang ayah itu mempunyai kewajiban memenuhi nafkah. Maka kalau misalnya seorang suami itu dituntut untuk bekerja keras, dituntut untuk bisa mendapatkan harta yang cukup supaya bisa memberikan kebutuhan keluarganya dari sandang,

0: pembantu penghasilan suaminya boleh ya. Ya masing-masing mengeluarkan apa yang menjadi kebutuhan ya sesuai dengan komitmen dan kesepakatan berdua. Intinya adalah bahwa dalam hal apapun yang paling penting ya untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menjaga komitmen akad yang sudah dilakukan adalah komunikasi yang baik. Pekatan Pak Yanto. Ya.
1: Baik, Ustaz, kita lanjutkan untuk saya bacakan ini dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Harta peninggalan orang tua yang meninggal dunia, cara pembagiannya ada yang sepikul segendongan. Ada yang pria wanita dibagi sama. Menurut Ustaz pilih yang mana? Oh, ini mungkin kaitannya dengan waris ya Ustaz, atau mungkin katakanlah ada harta bawaan. Silakan komentarnya nih Ustaz untuk Pak Rozi yang ada di Gubuk.
0: Iya. Nih Pak Rozi, itu hal pembagian waris itu yang memang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita ya, di kalangan masyarakat Jawa. Dari apa yang sesuai dengan kapasitas anak-anaknya ya. Ada kemudian juga dibagi rata, ya macam-macam ya. Nah, yang harus dipahami adalah oleh kita pembagian itu terjadi saat orang tua masih hidup, maka tidak bisa itu diklaim sebagai warisan. Ya. Jadi yang namanya warisan itu kapan sih harta itu dikatakan yang dia terima sebagai warisan? Ya ketika si ahli waris menerima anggota keluarga yang menerima harta itu, yang setelah yang punya harta itu meninggal, si pewaris meninggal. Tapi kalau misalnya orang tua kita membagikan kita, dunung bagian kita, saat mereka-mereka masih hidup, itu namanya hibah. Makanya ada dalam kajian itu ya tentang praktek hibah. Ya. Nah, nggak bisa disebut waris. Ya. Wah, karena waris itu dibagikan ketika si pewaris meninggal, kalau misalnya dalam hal ini orang tua. Nah, tadi kasusnya Pak Rozi, mungkin biasanya pembagian itu pada waktu masih hidup. Nah, tapi itu bukan waris. Tapi bisa saja, ya, nanti disepakati setelah meninggal dunia, misalnya para ahli waris kemudian, misalnya yang tertua atau dipanggil lah dari keluarga yang paling tua menerangkan karena pernah ngobrol, ya itu nanti namanya jadi wasiat, tapi di bagian secara waris misalnya sesuai apa yang disebutkan, dibagi rata atau sesuai dengan ini masing-masing. Dalam agama Islam, permasalahan waris itu tidak timbul kalau tidak ada konflik. Jadi kalau misalnya pembagian itu bisa diterima oleh seluruh ahli waris, itu lebih maka itu lebih baik. Ya. Sehingga tidak perlu ada sengketa, tidak ada perselisihan. Tapi kalau ada ahli waris yang tidak terima, ya, artinya wah terjadi perselisihan, bahkan sampai jutaan ataupun apa, nah, itu perlu penyelesaian. Nah, biasanya penyelesaiannya kalau misalnya diundang orang yang bisa menengahi, maka orang yang menengahi itu akan menerangkan sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa kajian faraid, faraid ilmu warisnya. Setelah semuanya tahu bagian masing-masing, kemudian tiba-tiba mereka, oh ya kalau kayak gini kok kayaknya saya serakah, oh ya ternyata masih ada adik saya yang butuh. Nah kemudian setelah tahu bagiannya, dia mengikhlaskan misalnya. Sepertiganya ya sudah, saya cukup terima segini, itu boleh. Jadi sebetulnya Mbak Rosi, Pak Rozi ya, jadi ketentuan dalam fikih waris itu baru bisa diberlakukan andai kata ada konflik, saya memahaminya seperti itu. Andai kata tidak timbul konflik, ya tidak apa-apa. Andai kata masing-masing ahli waris sudah bisa menerima. Nah, kalau setelah ada konflik, nah diselesaikan sesuai dengan faraid tadi. Kalau kita ada KHI, nah KHI itu ada beberapa penyesuaian lah. Ada akselerasi dengan apa yang menjadi local wisdom. Ya, kadang-kadang yang menjadi tradisi masyarakat kita dan tidak menyalahi ketentuan syariat, itu diadop, dijadikan juga rujukan. Perkataan Pak Rozi ya.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Rozi. Saya akan buka kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bertanya, pendengar sesaat lagi.
2: Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda?

0: mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kembali dalam Mutiara Pagi untuk pagi hari ini, dan masih bersama dengan Ustadz Anies Kuncoro. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung kembali. Saya akan bacakan kali ini dari Ibu Nurul yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, setelah berumah tangga ikut mertua, tapi mertua selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Jadi suaminya selalu mengutamakan ibunya, padahal ibunya selalu bikin repot anaknya. Bahkan hutangnya banyak, anaknya yang bayar. Tapi si mertua tetap tidak baik dengan anak dan menantunya. Yang saya tanyakan, bagaimana Pak Ustadz, apakah dibenarkan suami dan mertua yang seperti itu, suaminya tidak mau pindah rumah atau pisah dari ibunya? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dari Bu Nurul yang ada di Semarang, Ustadz.
2: Langsung barusin, okay.
1: Silakan Ustadz.
2: Bu Nurul. Memang kehidupan itu ragam, tidak terkecuali dalam persoalan keluarga, menyangkut hubungan suami istri, kemudian juga dengan orang tua, baik orang tua kandung maupun
1: mertua
2: ya, jadi ibu mertua, bapak mertua, ya nanti juga sampai pada kerabat lain. Memang ada kewajiban ya, bahwa seorang anak laki-laki itu memang berbakti kepada ibu. Kemudian seorang istri ya berbakti kepada suaminya. Kadang-kadang lebih utama ya. Hal yang lebih diutamakan adalah itu. Tapi memang kita harus bersikap imbang. Di dalam ajaran agama Islam, anak perempuan itu adalah tamu buat ayahnya sehingga dia dewasa. Kemudian ketika dia menikah, maka seorang anak perempuan, seorang wanita yang menjadi istri, maka dia perlu berkhidmat kepada suaminya. Dan kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia adalah surga buat anak. Tidak terkecuali laki-laki juga, anak laki-laki seperti itu, ya. Nah, di dalam ajaran agama Islam, bagaimanapun memang yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ya. Tapi bagaimanapun, insya Allah di dalam segala macam bentuk peristiwa ada hikmah, ada hikmah. Jadi kalau kita belajar tentang hikmah tasrih wa falsafatuhu, jadi tentang hikmah ditersadarkannya sesuatu dan landasan pemikiran yang ada di dalamnya, kita akan lebih bisa terbuka menghadapi persoalan seperti yang apa disampaikan oleh Bu Nurul ya. Nah, mungkin dalam hal ini memang seorang istri ya harus bisa lebih terbuka ya. Harus bisa lebih lapang dada menghadapi situasi seperti itu. Tapi memang tidak salah andai kata seorang istri bisa mendiskusikan, dimusyawarahkan, diobrolkan, dikomunikasikan dengan cara yang baik tentang hal yang pantas dan tidak pantas. Misalnya perilaku ibu mertua atau bapak mertua yang cenderung boros, yang suka hutang, yang kadang-kadang menjadi beban keluarga, dan maaf, mungkin juga menjadi persoalan konflik. Ya. Nah, disinilah peran seorang suami, ya, sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana dia bisa menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Kalau kasusnya yang bermasalah adalah ibu mertua, bisa saja kadang-kadang nanti ada adik iparnya, kakak iparnya, ya. Bahkan bisa hanya terjadi juga pada pihak istri. Maka disinilah pentingnya bagaimana akad itu dipahami dengan baik oleh setiap pasangan suami istri. Ya, seorang suami sebagai seorang anak laki-laki kadang-kadang bagaimanapun memang dia punya kewajiban terhadap ibunya, ya, untuk menjaga ibunya sebagaimana dulu ibunya sudah menjaga dia selama menjadi anak. Dan sebagai istri yang baik, dia juga harus bisa memahami kondisi situasi si suami. Ya. Nah, tapi andai kata itu berlarut-larut, ya, sehingga mendatangkan banyak madorot, tentu bisa disampaikan kepada suami, sehingga masing-masing bisa menemukan solusi terbaik. Jadi memang tidak bisa langsung kita tetapkan hitam putihnya gitu Bu Nurul. Tapi memang adalah diperlukan kematangan masing-masing dari suami ataupun istri untuk bisa memahami tadi persoalan. Karena memang kalau dikatakan secara ekstrim, seorang anak laki-laki kelak menjadi suami, ya mungkin dia tersandra dengan keberadaan ibunya. Ya. Nah, mungkin dengan perilaku ibunya. Ya. Kita banyak sekali mendengar riwayat bagaimana sih keutamaan baktinya seorang anak kepada ibu, ya, banyak sekali itu riwayat diceritakan, dan semuanya itu akhirnya menjadi ending terbaik, ya. Nah, mudah-mudahan istri yang baik itu ya mendapatkan paling tidak limpahan keberkahan tadi ketika dia mampu bersabar. Tapi emang kalau sudah terlalu berlebihan misalnya, bisa dikomunikasikan sehingga dicarikan solusi terbaik jangan keluar untuk mereka bersama. Makasih Mbak Rosi.
1: Baik, Ustadz, ini sudah ada lagi yang bergabung. Saya akan bacakan dari Pak Juni Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apabila seseorang menerima hibah harta dari orang tua, apakah segala kewajiban yang berhubungan dengan hibah itu juga menjadi tanggungan penerima hibah tersebut? Yang menerima harta misalnya pajak, dan lain-lainnya begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Oke, iya, langsung Pak Juni Abadi. Iya. Jadi kalau misalnya ayah ya memberikan kepada kita misalnya ini anak-anaknya, ya, saya berikan sawah rata semuanya. Maka tentunya ketika bicara tanah ada konsekuensi pajak, tidak terkecuali juga kalau misalnya tiba-tiba diberikan motor, ada konsekuensi pajak. Maka ketika sudah diberikan, ya dia menerima dengan segala konsekuensinya. Ya. Kalau misalnya begini juga kadang-kadang, orang tua mesti sudah punya banyak pertimbangan. Ya. Ada hal di mana dia bisa melihat bahwa anak ini, diberikan lahan ini, dia bisa survive. Ya. Tapi ada yang tidak. Nah, kadang-kadang kita melihatnya ya dari luarannya. Tapi kadang-kadang orang tua sudah berpikir ke depan jauh. Ya, misalnya ada seorang anak diberikan tanah yang bentuknya perengan. Perengan itu nurun, jurang misalnya. Sehingga kadang-kadang, wah ini kok tanah ini tidak nyaman ya. Kan tanah orang sukanya datar. Nah, tapi orang tuanya memang tahu bahwa si anak itu kelak bisa memaksimalkan apa yang dia miliki. Sehingga itu tadi, apa yang sudah diberikan ya wong namanya diberikan Pak Juni ya. Maka ya apa yang dia terima itu ya semuanya dengan segala konsekuensi pemilikan dan penguasaan yang menjadi, akan menjadi tanggung jawab dia. Nah, yang lebih menarik adalah, nah, terhadap hibah, apa yang sudah dihibahkan orang tua kepada anak, satu ketika bisa ditarik kembali oleh orang tuanya. Karena keadaan, situasi, misalnya orang tuanya membutuhkan. Ya, misalnya tiba-tiba orang tuanya jatuh sakit. Kemudian hartanya sudah habis untuk membiayai sakitnya. Nah, akhirnya mau tidak mau kadang-kadang seorang anak ya mengikhlaskan apa yang sudah dibahkan, misalnya sawah tadi dijual kemudian untuk memenuhi biaya sakit orang tuanya. Seperti itu Pak Juningge.
1: Baik, Ustadz, ini barangkali sebagai penutup sekaligus juga jawaban untuk Pak Teo yang ada di Magelang ini. Mengapa kita membutuhkan harta bersama dalam pandangan Islam itu dari apa saja sih? Misalnya contoh dari harta tersebut. Baik, silakan ini Ustadz untuk menjawab.
2: Gimana,
1: sekaligus
2: Mbak penutup. Saya agak kurang jelas.
1: Mengapa kita harus membutuhkan harta bersama dalam pandangan Islam? Kemudian apa saja contohnya begitu? Silakan Ustadz.
2: Oke. Nggih. Para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi memang memahami tentang konsep harta bersama ini ya sebetulnya kita mengadopsi dari memang peristiwa yang banyak terjadi di kehidupan kita ya. Memang di dalam ajaran Islam sendiri tidak ada bahasan khusus tentang harta bersama ini. Ya. Jadi karena laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah, maka domain pemenuhan harta, kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan keluarga, ya dalam hal ini kan pemenuhan harta yang harus mencukupi adalah ya tanggung jawab suami. Nah, kenapa harta bersama ini menjadi bahasan? Ya karena perkembangan peristiwa hukum tadi. Ya kalau di awal misalnya si istri tidak bekerja, ya, yang bekerja suami. Nah, orang kadang-kadang berpikir akhirnya memang harta yang milik suami. Ya. Mungkin pada waktu keluarga itu baik-baik saja, tidak ada perpecahan, atau tidak ada yang tidak berpisah. Tidak ada perpisahan, ya. Itu kalau kematian kan mungkin terjadi. Nah, bahkan kalau kematian dalam agama Islam ya tidak ada masalah, karena harta itu ya sudah milik keluarga itu seperti itu. Nah, tapi ketika terjadi perceraian itu maka akan jadi persoalan, ya. Khususnya yang sering terjadi adalah ketika istri, ya pihak istri, kadang-kadang dia yang memang tidak punya penghasilan utama akhirnya dia bergantung kepada suaminya. Nah, suaminya tidak memahami hak istrinya yang sudah dia cerai, yang sebetulnya harus menjadi tanggungan dia sampai si istri itu betul-betul mapan. Belum lagi kalau misalnya dia mempunyai kewajiban anak itu, karena kalau masih balita tetap ikut sama ibunya. Nah, oleh karena itu muncullah harta bersama. Nah, harta bersama ini memang lagi-lagi adalah merupakan ijtihad, bentuk ijtihad ulama. Bagaimana supaya hak-hak perempuan, kaum istri ini bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi paling tidak kalau terjadi yang, kalau ditanyakan contohnya, yaitu tadi kalau misalnya terjadi perceraian, si istri ini tidak akan terlunta-lunta hidupnya. Jadi dia tetap mempunyai bagian dari harta selama dia pernikahan, meskipun dia tidak bekerja. Meskipun dia tidak bekerja, tapi dipahami bahwa kalau orang menghitung, ya ada sebetulnya kontribusi yang diberikan oleh seorang istri dalam sebuah keluarga. Nah, itu yang harus dipahami oleh para suami. Kadang-kadang dia kalau sudah, ya mending kalau harta berharta itu dibagi dua. Kadang-kadang dibawa sendiri oleh si suami, dan si suami misalnya juga tidak mempedulikan hak hadonah jadi persoalan. Makanya hakim kalau di pihak terjadi konflik perselisihan ini langsung memutuskan dibagi dua. Misalnya kalau rumah ya diperoleh selama perkawinan dengan tanahnya ya dibagi dua, ya dijual kemudian dibagi berdua. Itu banyak menjadi solusi yang menjaga hak perempuan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita jangan sampai ya cah keluarga itu, amin, ya terjadi perceraian hanya karena fitnah harta. Karena bagaimanapun harta yang kita miliki, entah oleh suami karena kerja hasil kerjanya, atau juga istri yang diperoleh karena hasil kerjanya, itu adalah hanya menjadi media fasilitas hidup kita untuk bisa beribadah dengan baik dan membina keluarga yang baik. Baik. Mudah-mudahan harta itu betul-betul menjadi penopang kehidupan kita. Demikian Billahi taufik taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri untuk Mutiara pagi ini. Terima kasih untuk Anda pendengar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: ASN Kabupaten Batang sebagai peserta Capital Market Goes to Office.
3: Dan di Kota Semarang banyak yang terjadi indikasi mereka rekeningnya namanya dipakai untuk judul dan pinjol.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi.
4: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK dorong para aparatur sipil negara atau ASN agar ikut menjadi investor, namun tidak boleh sekedar mengejar keuntungan.
0: 3.000 penerima bantuan sosial dicoret karena terhubung dengan judi dan pinjaman online. Saya Sylvia Ansori.
4: Saya Aurelia, menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK dorong 400 ASN Kabupaten Batang jadi investor. Wajib pegang prinsip legal dan logis. Namun OJK juga mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan. Berikut berita selengkapnya.
5: Tentang mendorong ekonomi di Kabupaten Batang.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong sekitar 400 aparatur sipil negara ASN Kabupaten Batang mulai masuk pasar modal. Namun OJK mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan, melainkan harus dibangun dengan pemahaman risiko dan prinsip legal dan logis. Pesan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Bursa Karbon OJK Republik Indonesia Hasan Fauzi dalam kegiatan Capacity Market Goes to Office. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Industropolis Batang Senin kemarin.
7: Dan kali ini kami kemas dalam kegiatan Capital Market Goes to Office di ASN Kabupaten Batang ini. Dan pada diri juga tidak kurang hampir 400 ASN secara langsung dan sebagian lainnya mengikuti secara online.
6: Dalam kegiatan tersebut, para ASN juga mulai membuka rekening efek dan menjadi investor pemula melalui perusahaan efek yang telah mengantongi izin resmi OJK dan Bursa Efek Indonesia. Hasan menegaskan sebelum menempatkan dana pada produk investasi, masyarakat harus memahami tujuan investasi sekaligus profil risikonya. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terjebak investasi ilegal. Sementara itu, Kepala OJK Tegal Kurniatri Puspita menyebut perkembangan pasar modal di wilayah X Garis dan Pekalongan terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2026, jumlah investor saham mencapai sekitar 250 ribu investor atau tumbuh 72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: ASN Kabupaten Batang sebagai peserta Capital Market Goes to Office.
6: Investasi reksadana juga mencapai sekitar 114 ribu atau tumbuh 73,41%. Nilai transaksi saham bahkan telah menembus 22,88 triliun rupiah, meningkat 104%. Khusus Kabupaten Batang, jumlah investor saham mencapai sekitar 24 ribu investor dengan pertumbuhan 76,61%. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Miftah Audi Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan pinjaman online. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Itu dia rekeningnya, karena ini kan melibatkan PPATK, terdeteksi mereka terlibat di judol dan pinjol, sudah bantuannya hilang.
4: Pendengar, sekitar 3.000 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Semarang dicoret dari daftar penerima bantuan. Pencoretan dilakukan setelah rekening mereka terindikasi terkait dengan aktivitas judi online atau pinjaman online. Berdasarkan analis yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengatakan, penerima bansos yang sebelumnya masuk kelompok desil 1 hingga 4 ini otomatis dikeluarkan dari daftar penerima bantuan jika rekeningnya terindikasi berkaitan dengan judol maupun pinjol. Agus menjelaskan status penerima bansos ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, warga diminta tidak sembarangan meminjamkan identitas kepada pihak lain untuk keperluan pinjaman maupun transaksi keuangan.
3: Dan di Kota Semarang banyak yang jadi indikasi mereka rekeningnya namanya dipakai untuk judol dan pinjol. Ada 3.000 kategori selama ini menerima bantuan.
4: Salah satu warga Nugraha menilai sanksi backlist dinilainya sudah menjadi yang paling ideal dilakukan.
8: Menurut saya, punishment yang paling mudah mungkin ya nggak usah diberi bansos lagi ya.
4: Adapun untuk diketahui, saat ini pembaharuan data penerima bantuan sosial sudah dilakukan setiap bulan melalui usulan dari camat, lurah, serta masukan dari RT RW yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Berikut komentar masyarakat tentang pencoretan penerima bantuan sosial karena terhubung dengan judi dan pinjaman online.
10: Saya Bagas, sebagai warga Semarang, bansos ini kan sebenarnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya bukan orang yang suka judol, tapi seringkali bansosnya salah sasaran.
11: Yuyun Yunita, saya sebagai masyarakat Semarang, anggaran bansos ini harusnya lebih diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar miskin.
12: Saya Marjono, masyarakat Semarang. Ya, harapan saya untuk pemerintahan lebih memperhatikan dan lebih ketat dalam pemeriksaan seperti verifikasi lebih lanjut.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas ribuan masyarakat penerima bantuan sosial di Jawa Tengah terindikasi judi online. Naskah disusun Direktur Senior Sudarsono disampaikan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Ribuan masyarakat penerima bantuan sosial Bansos di Jawa Tengah terindikasi judi online atau judol. Ditangguhkan penyalurannya sementara oleh Kementerian Sosial berdasarkan data analisis dari PPATK. Sehingga Kemensos menangguhkan atau mencabut sebagian kepesertaan Bansos seperti PKH dan BPNT bagi yang benar-benar terbukti menyalahgunakan bantuan untuk judi online. Menangguhkan dan pencocokan data antara penerima bansos dengan mereka yang terlibat judol merupakan hal dan perkembangan yang positif, terutama dari sisi tata kelola karena dapat memberikan kemampuan yang berbasis bukti bagi pemerintah untuk mengidentifikasi lebih cepat penyalahgunaan bansos oleh KPM. Menyikapi hal ini, pemerintah perlu langsung mengeksekusi satu solusi, misalnya mencabut dana bansos bagi KPM yang masuk dalam radar bermain judol tanpa proses verifikasi dengan baik dan benar. Selain itu, pemerintah berpotensi untuk menghukum atau menghilangkan hak keluarga yang benar-benar tidak mampu, yang sebenarnya sangat membutuhkan bansos dan tidak melakukan pelanggaran apapun. Selain itu, pemerintah untuk menangani akar persoalan yang lebih signifikan, yaitu faktor-faktor yang mendorong masyarakat kita bermain judol. Namun demikian, kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikan angka-angka tersebut, karena data ini bukan berarti merefleksikan penerima bansos yang terbukti menggunakan dana bansos untuk berjudi. Sekian komentar.
9: Pemerintah Kota Magelang mengevaluasi shelter Ngesengan yang telah direvitalisasi karena sepi pengunjung. Pemkot Magelang juga akan mencari solusi agar shelter Ngesengan menarik bagi wisatawan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kemarin ada usulan, apa di sana nanti pusat beberapa aircraft unggulan.
15: Pemerintah Kota Magelang akan mengevaluasi shelter Ngesengan yang telah direvitalisasi. Namun keberadaannya sejak diresmikan pada 21 Februari 2024 silam, kini sepi pengunjung. Selain itu, Pemkot Magelang juga akan mencari solusi terkait sepinya pengunjung yang datang ke shelter yang berada di dekat alun-alun Kota Magelang tersebut. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, kemarin mengatakan persoalan shelter Ngesengan yang sepi tersebut perlu dibahas bersama, terutama antara pelaku UMKM yang berjualan di lokasi tersebut dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM. Menurutnya, Pemkot Magelang mendorong evaluasi terkait shelter tersebut agar aset yang sudah dibangun tersebut dapat kembali dimanfaatkan secara optimal dan memberi dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM. Sebelumnya, shelter Ngesengan direvitalisasi dengan tujuan memperbaiki wajah kota, menata kawasan tersebut, dan mengurangi kemacetan, sekaligus menghadirkan ruang usaha yang lebih modern.
16: Kan itu tentunya harus ada kolaborasi duduk bareng antara UMKM yang ada di situ dengan DPP KUM. Ini ayo kita cari solusinya seperti apa. Apakah tempatnya, apakah produknya, ini kan perlu dibahas bareng.
15: Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Cepta Haryanto Kamil, mengatakan persoalan sepinya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut sudah terjadi sejak lama. Persoalan terkait shelter ngesengan tersebut perlu dilihat lebih menyeluruh. Apabila memungkinkan, perlu konsep ulang untuk menatanya.
17: Kami mungkin nanti akan memanggil BPKU. Kita harus mendapat laporan secara utuh di sana aktivitas ekonominya sejauh mana, berlangsungnya seperti apa, data-datanya seperti apa. Ya kalau memungkinkan nanti kita perlu konsep ulang, kita konsep ulang.
15: Terkait keluhan sejumlah penyewa yang menilai biaya sewa di shelter tersebut cukup berat, yang menilai kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih turut mempengaruhi kemampuan pelaku usaha membayar sewa sekaligus mempertahankan aktivitas bisnisnya, dan dimungkinkan ada kebijakan keringanan atau pengurangan biaya sewa melalui pemerintah daerah dan dinas terkait. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Event Hari Jajan Fest di Taman Rekreasi Pantai atau TRP Kartini Kabupaten Rembang hadirkan beragam produk kuliner UMKM dan pertunjukan seni. Mencapai omset 2 miliar rupiah, Jajan Fest diharapkan hidupkan kejayaan TRP Kartini. Berikut informasi bersama Mifta.
18: Pendapatan UMKM kami di angka 2,56 miliar.
19: Event Jajan Fest Triple X telah berakhir setelah 3 hari penyelenggaraan. Event ini menghadirkan berbagai macam kuliner dan hiburan yang sangat memanjakan para pengunjung. Sejak dibuka, 113 tenda kuliner tidak pernah sepi. Ketua Panitia Jajan Fest Triple X, Muhammad Gufron, mengaku terharu melihat hasil kerja keras tim dan antusias masyarakat. Total omset dari penjualan UMKM selama 3 hari juga mencapai nominal fantastis, yaitu 2 miliar rupiah. Lebih lanjut, Ipong mengakui menyelenggarakan event dengan banyak panggung dan acara-acara bersamaan tidaklah mudah. Namun berkat kerjasama dan kerja keras seluruh panitia dan seluruh pihak yang setelah mendukung, event ini berhasil dikemas dengan baik dan pengunjung bisa memilih hiburan mana yang menjadi selera mereka.
20: Sangat sulit, jadi secara budget juga pastinya lebih tinggi gitu ya kosnya. Tapi ini kita lakukan ya karena kita pengen bawa pertunjukan-pertunjukan khas ibu kota yang memang ya seperti itu festival gitu ya. Memang walaupun semuanya berjalan dengan bersamaan gitu ya, tapi saya rasa semuanya bisa punya magnet sendiri-sendiri sehingga orang akan memilih panggung pertunjukan mana yang disukai.
19: Seorang pengunjung Wajida mengakui bahwa Jajan Fest Triple X kali ini lebih keren dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, banyak jajanan yang disediakan atau dijual di ratusan tenan belum pernah ia rasakan.
21: Udah pasti ini kayaknya lebih besar dari yang tahun kemarin. Karena ini udah masuk ke dalam, kayaknya tenannya lebih banyak sih. Soalnya banyak yang belum pernah aku coba.
19: Jajan Fest Triple X kali ini mengusung tema lorong waktu. Tema tersebut menjadi simbol harapan agar TRP Kartini dapat kembali berjaya dan menjadi tempat wisata ikonik yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pada masa kejayaannya. Dari Rembang, Mustafa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pemerintah Kabupaten Kendal memperketat pengawasan makanan di lingkungan sekolah dan pasar. Upaya ini mengujuk dilakukan dengan pembentukan kader keamanan pangan sekolah dan pasar. Berikut berita Faiz Rozi.
22: Jadi kader nanti melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pangan jajan anak sekolah.
23: Pemerintah Kabupaten Kendal akan memperketat pengawasan makanan dan jajanan di lingkungan sekolah dan pasar. Upaya ini dilakukan dengan pembentukan kader keamanan pangan sekolah dan pasar yang digelar di Gedung Abdi Perja Kendal Senin kemarin. Dinas Kesehatan Daerah Kendal mengadakan bimbingan teknis pembentukan kader keamanan pangan sekolah dan pasar yang diikuti para guru dan pengelola pasar. Narasumber Bintek selain dari Dinas Kesehatan juga anggota Komisi B dan Komisi D DPRD Kendal yang mendukung kebijakan dan pembudayaan keamanan pangan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkesda Kendal Casairi mengatakan para kader ini akan melaksanakan pengawasan terhadap pangan dan jajanan di lingkungan sekolah. Para kader juga akan melakukan edukasi kepada pengelola kantin dan penjual makanan di lingkungan sekolah. Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan karena masih banyak makanan atau jajanan di lingkungan sekolah yang berisiko atau tidak sehat. Tujuannya agar makanan yang dijual di lingkungan sekolah benar-benar aman, termasuk makanan yang mengandung bahan pengawet dan pewarna makanan.
2: kantin itu lalu dalam pengawasan kader keamanan pangan sekolah. Kalau itu ada di penjajah, ya penjajahnya juga harus diedukasi untuk menjajakan makanan yang sehat.
23: Anggota Komisi D DPRD Kendal Sulistyo Aribowo mengatakan makanan atau jajanan anak-anak sekolah di lingkungan sekolah harus benar-benar aman. Oleh karena itu, pihak Dewan akan memantau sekolah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Dua hal yang harus diperhatikan adalah pihak sekolah harus mengedukasi kepada anak-anak tentang makanan sehat. Penjual makanan juga didorong agar menjual makanan sehat sehingga perlu melakukan sosialisasi dan pengecekan makanan.
5: Dinas Kesehatan itu harus menjadi stakeholder terhadap keamanan pangan yang ada di sekolah. Makanya kita hari ini mendorong agar proses ini disosialisasikan terus.
23: Anak-anak juga harus diedukasi tentang makanan yang sehat. Selain itu juga harus ada pengawasan khusus agar anak-anak membeli makanan yang sehat. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kidem melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati mengagendakan pandangan umum 7 fraksi atas rancangan APBD 2027. PLT Bupati Risma Ardi Chandra menyebut anggaran masih mirip 2026. Berikut laporan selengkapnya. Anggota
6: tujuh fraksi DPRD Kabupaten Pati menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD 2027 dalam rapat paripurna Senin 5 Oktober 2026. Sementara jawaban PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra atas pandangan fraksi tersebut, seluruh fraksi sepakat rancangan APBD segera dibahas. Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menjelaskan, agenda paripurna membahas tanggapan fraksi atas nota keuangan PLT Bupati. Ia menegaskan ketujuh fraksi telah menyampaikan seluruh pandangan terkait rancangan APBD 2027 kepada pemerintah daerah pada rapat paripurna tersebut.
7: Pada intinya ya, teman-teman fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati mensepakati RAPBD Kabupaten Pati ini untuk segera dibahas, untuk segera diselesaikan, untuk segera ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tahapannya, kemudian kegunaannya, petunjuk-petunjuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyatakan APBD 2027 masih hampir sama dengan anggaran tahun 2026 yang berjalan. Ia menyebut dana transfer daerah relatif sama, bahkan turun sekitar 3 miliar rupiah dari anggaran yang diterima sebelumnya.
24: Tetap masih infrastruktur, kita prioritaskan masih infrastruktur karena masih banyak sekali kegiatan infrastruktur yang harus kita laksanakan di 2027 mendatang. Termasuk penanganan bencana ataupun persiapan untuk banjir di tahun 2027.
6: Ia menegaskan nilai pasti APBD 2027 belum final karena pemerintah dan Dewan masih membahasnya dalam agenda mendatang. Rapat paripurna ini membuka jalan pembahasan rancangan APBD 2027 yang memuat prioritas penanganan bencana dan infrastruktur daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Berita olahraga.
26: Berita olahraga.
9: KONI Jateng menggelar rapat koordinasi bersama tim Panwasrah untuk menekankan pentingnya kesiapan porprov di setiap lini. Berikut laporan selengkapnya.
27: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
28: Pendengar, KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan ada poin-poin utama fokus koordinasi dalam rangka meeting delegasi teknis tersebut, diantaranya memastikan seluruh aspek teknis pertandingan berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga, menginventarisasi dan mengecek kelayakan fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya.
27: Garis besar kesiapannya. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
28: Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu.
1: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini nanti dari para.
28: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang, dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak. Agus Herianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sekian berita lintas pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sylvian Sori.
9: Saya Aurelia. Nyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, pendengar ya. Pagi ini wilayah kota Semarang belum terlalu panas ya, jadi cocok banget untuk berolahraga. Tapi apakah seharian ini akan punya cuaca mendukung untuk warga kota Semarang atau malah sebaliknya? Kita akan update dulu informasi cuaca pada kesempatan pagi hari ini bersama perakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang, ada Ferisa. Selamat pagi Mbak Ferisa.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat ya Mbak Ferisa ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Ferisa, kalau warga kota Semarang yang siang hari ini mungkin ada kegiatan di luar ruangan, ya kan perjalanan cukup jauh, gimana cuacanya? Apakah mendukung atau gimana? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai hari ini 7 Oktober 2026 pukul 07 hingga 19 WIB. Untuk perakiraan kota Semarang, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Ferisa. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Nah, pendengar Anda tentu bisa juga update informasi cuaca dan kejadian menarik lainnya di sekitar Anda. Sampaikan di WhatsApp kami 0816666886 atau boleh juga tinggalkan jejak di kolom live chat RRI Digital pagi hari ini. Nanti saya akan sharing beberapa informasi dari pendengar yang sudah masuk untuk seluruh pendengar yang mendengarkan pagi hari ini. Barangkali berguna ya informasinya.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Anugerah terindah yang pernah aku miliki ya. Kita sebetulnya mempunyai banyak hal yang patut disyukuri. Salah satunya ketika bangun tidur itu sudah bisa membuka mata dengan baik ya kan. Kesehatan tidak kurang suatu apapun, bahkan bisa menghirup udara yang lebih segar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini seperti informasi cuaca juga di beberapa wilayah. Salah satunya ini di Gunung Pati ya. Kalau kita ingat di Semarang bawah dan Semarang atas itu memang punya cuaca yang berbeda, apalagi di Gunung Pati itu pasti jauh lebih dingin dan pasti lebih segar karena di sana lebih sejuk. Ini disampaikan informasinya dari Olivia, cuaca pagi ini cerah sekali, suhunya masih agak dingin katanya ya. Lalu lintas di Cepoko Gunung Pati ramai kendaraan, lumayan padat tapi tidak macet. Hati-hati berkendara. Terima kasih informasinya. Lalu ada juga tadi telepon Bu Nur Hakim di Kebumen ya, menyampaikan informasi di Kebumen cerah cuaca nya pagi hari ini. Boleh ya Bu Nur Hakim dilengkapi di WhatsApp nanti ya, agar saya nggak lupa nih menyampaikan kepada pendengar yang lain. Katanya cuaca Kebumen hari-hari ini cerah pendengar. Monggo mampir kata Bu Nur Hakim ya ke Kebumen menikmati kuliner-kuliner dari Kebumen yang luar biasa. Nanti kita update lagi informasi-informasi lainnya, tapi tidak ketinggalan dari like. Katanya cuaca pagi ini cerah sekali, semoga suhunya tidak panas ya. Jalanan juga terpantau pagi ini sudah mulai macet di Trangkil. Tetap berhati-hati semua. Terima kasih informasinya. Nanti kami update kembali untuk Anda.

0: Tolongin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami yang mau mengikuti informasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.